89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

FM Boinoboy, 15 jam sehari ke udara, menerusi 4 dialek utama, Temuan, Temia Jagun dan Semai.

8.12 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam hibah. Salam perpaduan. Sebagai pembuka bicara, salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar Hak Jari Mata. Tapi sentiasa dekat di hati. Selamat ya, selamat pagi Malaysia, selamat pergelap, selamat natural untuk semua rakan-rakan pendengar mana ada kampung, ada pendalaman, ada pekan-pekan, ada hulu maupun di bandar. Dengarkan siaran orang asli menyatakan 18 ku kaum moi-no-moi lain daripada hak lain. Menemani rakan pendengar de ruang udara Masika Laili Aping aka Bunga Kemang Setaman. Ya. Kembang pagi-pagi hari ini. Bukan apa kalau segar pagi-pagi hari ini dicucuri dengan air hujan, air tak kisahlah air pancur, air apa segala, air bukit gunung. Menjadi kita lebih sihat dan kembang, mekar, segar sentiasa. Gitu. Anda yang terus mendengarkan kami, terima kasih. Dan juga pada anda yang sudah memandu, memandulah dengan penuh berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Manalah semua balik untuk orang kata akan meraihkan hari raya haji ya. Dan juga sempena cuti sekolah anak-anak. Ada yang dah plan atau berancang bercuti ke mana? Nanti kita tanya kemudian, kita buka talian ke manakah anda bercuti. Awal sangat. Jadi apapun terus bersama kami, Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain, supaya sihat-sihat selalu. Jom kita terus beribuh menemani di ruang udara melalui ruangan Gaju Asyik. Ya, jaga kesihatan. Abang Hitam kata jaga kesihatan. Minum air cukup, makan cukup, tidur cukup. Hak penting kita beriadah ya. Okey, jom kita jaga kesihatan.

jaga kesihatan, jaga kebersihan, semua cukup package ya. Jadi apa yang penting kita boleh kecik-kecik lah. dah terbaca kan salah tu Isal. Okey, untuk pagi-pagi yang cukup minda, ada yang sejuk-sejuk di tempat rakan-rakan pendengar, sejuk-sejuk umpama di London, sejuk-sejuk macam saji, sejuk-sejuk baru bangun pagi, sejuk-sejuk kalau indahnya lagi kita di perkampungan, di desa ya. Baru betul kita feel ataupun kita rasa macam perasaan suasana alam semula jadi di kampung tu memang terbaik ya. Baiklah, saya kita kongsikan bersama keadaan cuaca kita untuk pagi-pagi hari Telco. Pagi tadi kita tahu ada beberapa tempat mengalami hujan ribut petir ya, macam di Bukalis ya, yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi pula. Okay. Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana pagi tadi ribut di kebanyakan tempat, cuma di Perlis ribut petir di beberapa tempat Kedah dan Johor, hujan di beberapa tempat di Selangor. Wow, nampak itulah dia di Selangor, dan pada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, juga Melaka. Di Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, manakala hujan di beberapa tempat di pendalaman Pantai Barat dan Tawau, cuma pada hujan di Sandakan dan juga Kudat. Untuk Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Sarikei, Mukah, Kapit, tiada hujan, cuma di Kuching, Serian, Samarahan, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di antara perkongsian yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari Khamis bertarikh 24 Mei 2026. Jadi alhamdulillah kan, di antara kalau hujan tu biarlah hujan tu diturun dengan apa 1001 rahmat, anda katanya apa hujan mendung-mendung, biar mendung di cuaca, jangan kita mendung dalam hati ya. Itu yang paling penting. Okay, senyum-senyum pagi-pagi hari ini. Mana yang berserapan? Selamat berserapan semuanya. Serapan apa agaknya pagi-pagi hari ini? Ada yang mengidam nak makan roti canai. Ada yang mengidam nak makan ubi bakar. Aduh. Ada yang mengidam nak makan ubi rebus, ubi goreng, sambal kuah hijau, sambal ikan bilis, sambal semua sambal. Macam-macam selera ya. Jadi apa-apa dari itulah dia. Jom kita bersarapan bersama-sama. Agar orang kata ambil sikit sarapan pagi hari ini. Bagi cergah sikit. Kalau kita tadi tidur cukup lama. Cukup panjang tidurnya. Mungkin ada 8 jam, 9 jam. Ada yang paling sikit pun 4 jam. Ada paling sikit pun 2 jam. Jadi urat-urat tu baru je orang kata nak membakar kawanku. Jadi jangan bagi terkejut. Jadi sarapan bagi dia semua pelancaran darah-darah kita pagi hari ini. Bagi segar rasanya, baru boleh kita mulakan kerja masing-masing. Bersama dengan Kanzana, jom kita proh-proh. Moi namoi, lain daripada hak lain.

Dan ya, proh-proh daripada rakan kita, Kazana. Dari suku kaum jahut menghiburkan kita tak pagi yang cukup indah. Baiklah, saudara. Ya, pagi jangan tak mandi, ya. Ha, memang kaki mandi. Siapa tak, apa ni, payah nak mandi. Ha, takut semua kita urat-urat kecut, kulit kecut, ya. Jadi kena mandi. Ha, jadi bila kita dah mandi, ya, bila kita mandi, kita akan jadi sentiasa segar. Ha, macam tu lah. Macam tu makcik akan kembang sentiasa. Baiklah, Zara Dana. Okey. 8.30 minit pagi, kita akan beri laluan untuk tazkirah. Dan paling kita akan berada dalam tazkirah. Selepas itu kita akan terus bersama Nusyur dengan Gajuk Asyik. Dan pastinya kita akan berkongsi berkenaan tadi hari dah kita dah berlalu. Dan kita akan kongsikan berkenaan lalu lintas kita, termasuk dengan Keratan Utama Akbar akan menyusul seketika nanti. Jadi apa-apa terus bersama kami, Moi No Moi, lain daripada lain. Sebelum itu, selamat pagi kepada Tok Batin. Tok Batin seluruh Malaysia, apa khabar semuanya? Jadi diharapkan Tok Batin sihat. Bagus orang kata sampai pagi ini menjalankan tugas menjaga semua anak buah dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang kita nak buat yang terbaik, tapi apapun itu dah, bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin yang disukai ramai. Yang penting kerja jalan. Moi No Moi, lain daripada lain. Terus bersama dengan anda, TGPL, nasihat Tok Batin. Moi No Moi, Asyik FM.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Tajuk tazkirah hari ini adalah kelebihan bersedekah. Allah SWT memberi jaminan kelapangan rezeki dan juga jaminan akan menggantikan sesiapa yang bersedekah demi mencari keredaan Allah SWT. Hal ini, kehebatan dan keutamaan bersedekah, bahkan sedekah dapat mengampuni dosa serta beroleh kebaikan di sisi Allah. Sayyidina Abu Hurairah Rabiullah bahawa Rasulullah SAW berwayat seseorang tinok berzina diampuni oleh Allah. Dia melewati seekor asuk yang menjulurkan lidahnya di sisi sebuah perigi. Asuk itu hampir nok mati kehausan. Si betinok pelacur tersebut lalu mencabut kasutnya dan dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk asuk tersebut. Dengan sebab perbuatan ika, dia mendapat keampunan dari Allah. Dan di antara sedekah jariah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Ingatlah, Ajimu melihat bahawa penghuni di neraka meminta-minta minuman kepada penghuni syurga. Ajimu sebagai penghuni neraka berwayat, lipahkanlah kepada kesemua sedikit dari air atau dari rezeki makanan yang telah dikurniakan Allah kepada Ajimu. Surah Al-Araf ayat 50. Dan hadis ika juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Syekh Zakaria Al-Ashari rahimullah berwayat, dalam hadis ika terdapat motivasi untuk membuat kebaikan kepada manusia kerana orang tersebut mendapatkan ampunan kerana memberikan minuman seekor asuk. Maka memberikan minum kepada seorang Muslim lebih besar lagi pahalanya. La'ah bersedekah, bantulah ajimu kekawan hak yang memerlukan. Semoga Allah melapangkan rezeki ajimu, menggantikan setiap pemberian ajimu dan mengampuni dosa ajimu. Sekian tazkirah ika dapat memberi manfaat pada ajimu semua.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman. Asyik FM.

0: Eh, Mila, mana kau Mila?
1: Mila. Mila senaman ni abah.
0: Senaman?
1: Ya.
0: Pagi-pagi senaman buat apa? Pagi-pagi ni.
1: Senaman lah abah. Senaman kan jaga kesihatan tu bagus.
0: Senaman apanya pagi-pagi minggu ni. Orang nak tidur lagi ni.
1: Abah ni. Tengok abah tu kan dah bulat duduk tak kursi je. Jaga kesihatan diri. Ya. Kan bagus.
0: Nak buat macam mana lagi? Abah dah macam ni dah bulat ni. Nak buat macam mana?
1: Abah jangan cakap abah bulat je. Abah memang kena senaman.
0: Ya ke? Senaman apanya?
1: Senaman ni untuk jaga kesihatan. Kita perlu mengurangkan kolesterol dalam badan. Dan perpeluhan tu bagus. Bagus, abah.
0: Ya ke?
1: Jadi selepas ni, abah kena amalkan senaman. Nak ikut ni lah. Macam ni, abah.
0: Okay. Go.
2: Amalkan gaya hidup sehat. Teruskan setia bersama kami. Radio Malaysia.

0: hari tu.
1: Jadi anda merdan deh dengan Kais pagi, makan pagi Kais petang, makan petang. Baik, pukul 8.44 minit pagi untuk masa ini. Sekali lagi selamat pagi untuk semua rakan-rakan pendengar Hak Jahat Mata tapi sentiasa dekat di hati. Menerusi ruangan pagi kah, Gah Jo Asyik ke udara. Bila saudara mana-mana rata yang ingin mendengarkan Asyik FM, boleh mengikuti kami 89.3 di Ulu Tembeling. Di juga Jerantut juga Pahang, di Pahang juga 91.1 Lembah Kelang, 93.1 di Lenggong Perak. Boleh tak dapatkan kami juga di 95.6 Melaka, Johor Utara 96.7 di Gerik Perak, manakala 99.9 di Damak Pahang, 102.5 ada Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, ada juga Bidor, Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang dan 105.1 di Gunung Brincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai, Kampung Gajah Kampar, 102.7 di Gunung Kledang dan 105.1 di Gunung Brincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Mana yang boleh dengarkan kami, boleh download aplikasi

udara. Dan kembali selepas itu, masih lagi menerusi ruangan Gahjo Asyik, kita akan berkongsi segala macam cerita dan kisah, dan mana rakan-rakan yang boleh menghubungi di talian 03-2282-3567, mungkin yang dah sampai di kampung ya, ataupun di atas jalan raya nak buat ucapan pagi, yang kita buka talian untuk anda yang boleh menghubungi. Empat kira lah kalau rakan-rakan pengur kita yang berada di kampung ya, di pendalaman ya, Mahi 18 suku kaum, bolehlah menelepon juga, manalah nao rindu, mungkin tak dapat balik kampung dan sebagainya, kita buat ucapan pagi. Dan juga mungkin yang tak dapat balik untuk cuti raya-raya haji pun ada juga kan. Okey, jom terus kita bersarapan sama-sama pagi kan. Kita sarapan pagi-pagi bersama dengan keluarga tersayang. Maklumlah cuti ni ambil ruang dan peluang untuk bersama ni keluarga. Itu yang paling pentingnya. Moi no moi, lain daripada lain.

0: Hai bang, kita nak pergi mana ni?
1: Hari ni abang nak bawa ayang pergi pusing-pusing KL. Tengok satu tempat tu, nanti abang bawa ayang pergi satu tempat tu, memang cantik. Jomlah, jom cepat-cepat nanti.
0: Cantik sangat ke?
1: Memang cantik. Kalau tak ayang tak percaya, abang ayang ikutlah bang. Abang bawa. Betul.
0: Yalah, bang, kuning.
1: Kuning. Apa mana
0: tu,
1: kuning?
0: Lampu isyarat kuning tu. Kuning lampu isyarat tu dah kuning.
1: Nasib baik sempat berhenti. Mana ada kuning gelap ada lah.
0: Lah, pakai spek tu buka lah spek tu.
1: Ke? Sorry lah. Kenapa? Apa masalah dengan kuning ni?
0: Kuning tu kan tanda isyarat bersedia untuk berhenti.
1: Kuning.
0: Kuning bersedia untuk berhenti.
1: Merah.
0: Untuk kita berhenti.
1: Hijau.
0: Hijau untuk kita jalan.
1: Oh, jadi?
0: Patuhilah undang-undang di jalan raya.
1: Untuk mengelakkan kecelakaan berlaku.
0: Dan juga untuk menjamin keselamatan anda.
1: Pesanan kami dari
0: Malaysia CFM.
1: Kerana kami
0: menyayangi anda.
2: Moi, Radio Malaysia. Asyik.

Program pembangunan kemahiran untuk sedia di ibu-ibu dan sekolah seluruh negara akan laksanakan tahun itu menamkara pemerkasaan ekonomi ibu-ibu muda Menteri Pembangunan ibu-ibu keluarga semua masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri nanti itu. Inisiatif pernah bertujuan nak buat kemahiran praktikal 5 pelajar sebelum 6 tersuat persekolahan supaya mampu nak menjana pendapatan RI. Pemasuhan bila program akan laksanakan bekerjasama pejabat pendidikan daerah menjangka libatkan pelajar selepas nasuh peperiksaan utama sekolah. Teknologi kecerdasan teknologi AI keluar dari sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama pameran pertanian Horticulture Semak Agro Pelancongan Malaysia 2026 Maha 2026 mereka akan berlangsung Ogas Jakal Maipai Sardang. Ketua Sekretariat Maha 2026 Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan Atiatu antara teknologi yang ketengahkan dan menerima penggunaan AI keluar kaedah penanaman pemilihan pembajaan. Tetap pengurusan pertanian pintar menampar oleh produktiviti industri sekaligus dengan ejek lebih jaja golongan belia dan menceburi sektor agro negara. Menjelang sambutan Aidiladha sempat cuti sekolah hari Jeruk, semua jaja tetiba peluang menempatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB dari Timur tersedia untuk membeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket Ajaiso yang jual setakat puluh, melibatkan lebih 900 perjalanan tren dan seluruh negara. Nasimah Pondong Lori warga tempatan tahan bersama 6 tung drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 keluar serbuan ops tiris 4.0 yang naik kebus stesen minyak dan merang Terengganu. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Musilat yang menedahkan bahawa berkenaan yang sakit menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum menjual kepada pihak industri. Nilai keseluruhan dan rampasan Nabi Muhammad Duri semak peralatan menganggarkan lebih RM46,000. Sekian Gatimena CFM, Gana Suting oleh Atika Makhtar dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Good morning. Anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik. Aha, okey. Pada pagi ini saya nak bercerita tentang adab bangun tidur. Kok-koklah ada yang baru bangun tidur dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali bila kita bangun tidur, pertama sekali kita lakukan ialah kita bersyukur, berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Bila kita tidur ni, seolah-olah macam kita dimatikan untuk seketika. Jadi bila dah bangun, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat balik hidup, dapat bernafas dengan baik. Berterima kasih pada jantung kita yang mengepam darah kita. Berterima kasih pada paru-paru kita yang tak putus-putus bekerja siang dan malam sejak kita baby sampai sekarang. Paru-paru ni sentiasa mengepam udara, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida dan sebagainya. Berterima kasih pada seluruh tubuh badan kita. Terima kasih atas nikmat segala-galanya yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Berapa ramai yang tidur, mungkin malam tadi dia tidur, pagi-pagi ni tak bangun dah, kan? Gerak-gerak rupanya meninggal. Berapa ramai? Tapi alhamdulillah pagi ni kita bangun tidur, kita masih lagi bernyawa dan mampu untuk melakukan kerja-kerja seharian kita dengan baik. Jadi janganlah kita sia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita. Jadi setiap kali kita bangun tidur, syukuri nikmat Allah, rasa gembira atas nikmat ini dan menghargai nikmat ini dengan melakukan perkara-perkara yang terbaik demi agama, bangsa dan negara. Jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
0: #penyiaranjakim. Moi.

Masuk jam kedua untuk memastikan 9.16 minit pagi untuk semua rakan-rakan pendengar. Ayo bangun. Manakah arah tujuannya? Mungkin yang nak balik kampung, yang tak balik kampung. Kita akan buka talian seketika nanti pukul 9, lebih kurang 9.30 minit pagi. Boleh menghubungi di talian 0322-823567 untuk buat ucapan pagi ya. Rajin-rajin kita nak berbual pagi, sarapan apa agaknya. Mok kita ada rumah tu kan, untuk keluarga tersayang. Maklumlah nak cuti-cuti sekolah, cuti-cuti Hari Raya Aidiladha ni kan. Ha, gitu. Kongsi-kongsilah sikit dia. Nanti kita bagi lagu Mok Raya ya. Pastikan untuk pagi yang cukup indah, yang ceria, yang cergas, lagi nyaman udara di sebelah pagi ni. Ambil masa, ruang dan peluang untuk beriadah, itu yang paling penting. Rasa-rasa macam lemak ada tepul. Bangun-bangun, kita panaskan nyawa ya. Okay, jom. Kalau tadi kita dah bawa warm up, kita pagi-pagi dah sedia ke? Mana-mana akak, abang, pakcik, makcik lagi dia nak berapa nama ni, berjumpa jombi. Apa lagi ya? Kita kiri kanan semuanya 8 kali ya. Kita mula dari sekarang. Bersama dengan Fiz Allen. Hi Fiz Allen, good morning. Selamat pagi. Ayo jom.

Okey, ha, itulah dia. Ha, baru sikit dia sabar. Sambil-sambil kita orang kata baru bercucuran peluh. Ha, kita pun dah langkah teratur ya, langkah pun dah rapi, bagus-bagus ya. Baru dia nampak orang kata ada second penamuni kuyus dia. Jangan risau ya. Ha, peluh-peluh sikit-sikit okeylah tu. Okey, sambil-sambil kita beristirahat, kita tarik nafas, sembus, tarik nafas, sembus ya. Sabar-sabar, jangan terus kita nak penamu ni buat pergerakan seterusnya. Kita minum air sekejap. Minum air dulu ya. Baiklah, untuk anda yang masih sambil-sambil kita minum air, sambil-sambil kita nak penamu ni nak mengekalkan kecergasan untuk kita pergi terus maraton berjumpa zombie ya. Sabar. Sekian perkongsian di mana teknologi kecergasan ataupun buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi tarikan utama di mana akan diadakan pameran pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 ya, MAHA 2026. Yang pastinya kita tahu ia akan berlangsung di MAEB Serdang. Jadi semua orang dapat sabar ya, di mana kalau berwayat pasal MAHA ni, hoi, macam-macam kita boleh lihat. Daripada ternakan, pertanian, makanan, semuanya ada. Selamat ye ya, ha, Vira OA ya, Rekna Langsung lah. Jadi itulah dia di antara perkongsian yang bakal diadakan nanti ya, menerusi MAHA 2026. Tarikan terbaru iaitu teknologi kecergasan buatan AI dalam sektor pertanian, semakin canggih kan. Okay, terus kita bergerak kiri kanan ya. Gamek ya, Vira, gamek ya, itu dia. Bersama dengan Faza, ayo kita goyang sawel satu moy-moy lain daripada hak lain.

Itu dia orang pandai talih kata leh menghiburkan kita Isca dengan rakan kita Dalik Semai menghiburkan kita untuk pagi yang cukup 9.36 minit pagi pada rakan-rakan yang ingin yang rajin untuk menelpon 0322-823-567 boleh menelpon di konti untuk pagi kah untuk menghantarkan ucapan pagi kan mungkin ada informasi untuk daripada rakan-rakan yang berada di atas jalan raya ataupun dah ada sampai kampung halaman yang pak balik kampung pun boleh menelpon juga. Kalau kawan kita ada rumah masih kan Pak Kisahlah 18 hukum yang mana free boleh telefon ada konti untuk kita ucapan pagi. Nanti kita package dengan nak lagu apa lah. Ya bagilah sesekali tu. Orang nak hiburan, nak santai-santai bersalahnya ya. Tak marah, cuma cakap.

Sian, sambil-sambil kita sarapan pagi, mungkin ada yang sedang mesej rumput katanya. Untuk adik Aziman, mesej rumput dia elok sikit, ya. Nanti kalau anda kata termesin rumput di rumah sebelah tu, itu baguslah. Itu kita buat sedekah amal jariah namanya, ya. Tak apa. Okey, di mana berkaitan dengan subsidi diesel, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas pada kenderaan jenis Jeep dan juga pickup, ya. Tapi mengikut sektor-sektor di mana bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara membenarkan kenderaan Jeep dan juga pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertaluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Jangan salah, ya. Itulah dia di antara berita-berita yang boleh dikongsikan bersama yang pastinya betul dan sahih yang kita dengarkan menerusi radio ataupun televisyen ataupun di keratan utama akhbar. Jangan kita pandai-pandai buat berita sendiri yang orang kata akan menggoncangkan perasaan individu yang mudah orang kata tak nak ambil berita-berita yang tak nak membaca dan sebagainya. Cuma kalau kita dengar kata orang, habislah, ya. Kadang-kadang dia benda yang salah, kita akan jadi rasa macam kita betul saja, kan. Jadi berhati-hatilah. Kadang-kadang benda yang kita salah berkongsi itu akan membawa pada seperti di saman dan sebagainya. Okey, jom terus kita berhibur. Di hari Ahad 24 Mei 2026. Apa dia? Ada yang kata selamat hari jadi. Wow, hari jadi. Nantilah kita nyanyi lagu hari jadi, ya. Moy namoy. Lain daripada hat lain.

Okey, itu dia Zika Zidah menyebutkan kita menerusi Gah Jo Asyik untuk pagi yang cukup indah. Baiklah Zara, masih lagi untuk pagi hari ini kita berkongsi dengan keratan-keratan utama akhbar, apa yang berlaku di keliling kita, dan kita juga kita mengharapkan kepada rakan-rakan yang boleh kalau nak menghantar ucapan ataupun nak menelefon di 0322823567 boleh saja terus ke apa nama ni menelefon kami, memudahkan kita untuk kita boleh nak borak apa yang kita lakukan untuk pagi-pagi hari ini. Baiklah, sikit perkongsian di mana JPJ lancar Op Khas HRAA 2026 di seluruh negara, di mana sempena Hari Raya Aidiladha yang bermula pada 24 hingga 31 Mei 2026. Di mana JPJ menjalankan atau melancarkan Op Khas sempena hari Raya Aidiladha kerana ini bagi melihat sendiri di mana meningkatkan tahap pematuhan undang-undang serta keselamatan pengguna jalan raya sepanjang musim perayaan. Ada yang bawa kenderaan yang pada lesen dan sebagainya, memandu secara melulu dengan kereta ataupun motosikal yang diubah suai dan sebagainya. Ini mendatang berbahaya juga kepada pemandu dan juga orang yang sedang memandu. Jadi berhati-hati semuanya. Baiklah, hari Ahad, mahu percaya ramai daripada ada yang malam tadi, bukan main lagi kita tengok orang yang berjoget kan, seronok dia. Ada yang menyambutkan hari jadi malam tadi kan. Sebenarnya jadi dia buatlah penama ni, di band-band di kampung. Seronok juga, meriah, bagus-bagus. Mana yang menyambut hari jadi hari kah? Selamat hari jadi diucapkan. Semoga dipanjang umurkan, dimurahkan rezeki. Mana tarikh hari kah merupakan hari ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal hingga ke jannah, insyaAllah. Ya, aman damai, rukun tangga. Sentiasa berkomunikasi. Jangan ada sorok-sorok. Itu yang bagus kan. Untuk kekalkan harmoni dan keamanan. Dan juga mana yang menerima kehadiran orang baru. Ya, anak yang keberapa? Anak pertama, kedua, kelima, keenam, ketujuh. Alhamdulillah, kelapan. Belas, alhamdulillah, murah rezeki setiap anak kita kan. Yang hadir dalam kehidupan kita, coraklah ianya dengan sebaik yang mungkin. Kalau boleh kita jauhkan dari perkara yang empat diingini, terutama belia dan beli wanita sekitar sekarang ramai orang kata yang penamun berkenaan dengan berhati-hati dengan penggunaan dadah. Itu berbahaya kepada masyarakat orang kita. Kita tak cakap umum, tapi kita tumpukan kepada masyarakat orang kita untuk elakkan dari berkaitan dengan dadah, ya, ketum dan sebagainya. Akan memusnahkan keluarga. Moi-no-moi, lain daripada hak lain. Bersama suami Mior Hassan dan juga Ultimate, kalau hisap dadah.

0: Eh, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang tak situ, bayangkan.
1: Kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.

0: belanja dengan RM300. Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
1: Awas, memandu di lorong kecemasan.
0: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
1: Melebihi had laju.
0: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
1: Memotong garisan berkembar.
0: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
1: Tidak mematuhi lampu isyarat.
0: Lampu kuning. Jalan.
1: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Hai, B. Jumpa dekat mall tak? Depan je.
1: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Itu dia. Ha. Timos dengan geradeng-geradeng memburukan kita untuk masa ni. Baiklah, saya akan juga perkongsian dengan apa nama berita-berita sukan, berita-berita semasa ya. Ah, di mana kalau tahu malam tadi ya, pada peminat-peminat dah bola takro. Ah, bola sepak takro ya. Bukan bola sepak di Padang ya. Ah, ni takro. Di mana Malaysia mencipta sejarah dan membuktikan penguasaan berterusan dalam acara berpasukan sepak takraw selepas menjulang trofi Piala Dunia dengan menumbangkan musuh tradisi Thailand 2-1. Wow, tahniah untuk Malaysia. Takkanlah termenang eh. Jadi ada kontroversi sikit di mana kalau kita lihat dia, kalau mana yang melihat melalui kaca TV, kemenangan dibayangi dengan kontroversi keputusan pengadil Ravi Cik Mei dari Singapura pada set kedua beregu ketiga sehingga membuatkan pemain Thailand enggan untuk meneruskan permainan dan Malaysia diberikan kemenangan percuma. Itu dia. Selepas ya, kita bagi sikit ya, dia punya flashback ya, okay. Selepas keputusan pengadil membatalkan mata Thailand masa dia semua mendahului 14-13 hingga menyebabkan aksi tertangguh selama setengah jam sebelum Malaysia diisytiharkan memenangi perlawanan regu ketiga sekaligus muncul juara dengan kemenangan tipis 2-1. Dan keputusan itu dah pun disambut dengan gerak gempita. Dikabarkan hampir 4,000 penyokong menyaksikan kehebatan Malaysia menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama selepas terlepas peluang pada edisi pertama 2 tahun lalu. Tahniah Malaysia. Tahniah pasukan sepak takraw kita Malaysia ya. Jadi itulah semangat kesukanan yang ditunjukkan. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar lain. Kalau anda kata kita 18 suku kaum yang terlibat dengan bidang sukan, kesungguhan yang diberikan. Dan kita tunggu ramai di antara masyarakat orang kita dah pun terjerumus dan masuk ke dunia sukan. Syabas ya. 10.19 minit pagi. Jom kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan pagi hari ini. Santai-santai di hujung minggu bersama dengan Mia Amelia, Di Balik Cintaku. Moi, lain daripada hak lain.

0: bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Hitam Jermol dengan lagu Aku Cinta Kamu. Baiklah Zara, jom kita dengarkan untuk berita-berita seterusnya yang boleh dikongsikan bersama berkenaan dengan kalau kita pergi sungai. Mungkin ada tempat-tempat yang lain hujan ya. Katanya di Negeri Sembilan hujan pagi ini ya. Harapkan hujan itu sebagai hujan rahmat lah pada rakan-rakan kita yang lain yang mungkin sedang merancang untuk pergi berkelah dan sebagainya. Berhati-hati ya dengan keadaan sungai dan penamu ni air sungai naik ke apa nama ni, kepala air ke semua merisaukan. Pantau anak-anak kita yang bermain dengan sungai dan pantau dengan keadaan cuaca di sekeliling kita yang paling penting. Dan juga kita harus menjaga kesihatan terutama dari risiko jangkitan hantavirus dan juga langkah kesiapsiagaan. Agaknya orang nak empat-nahukan apakah itu hantavirus. Hantavirus dia macam sejenis virus zoonotik. Macam mana nak cakap ya, zoonotik binatang apa pun tak, itu tak tahulah kan. Kan kalau orang tua dia ada kampung, orang kampung pak nahu bahasa binatang apa apa ni penyakit hantar virus tu. Nah, hantar dah kena virus pula, nah hantar dah kena virus ya. Ya, yang lazimnya boleh disebarkan melalui pendedahan pada air kencing, najis atau air liur radensia macam tikus. Yang dijangkiti terutama melalui partikel tercemar di udara. Jadi sebagai peringatan, kadang-kadang kenapa kita buat benda ni macam endah empat endah tapi berbahaya sebenarnya. Kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Masa kalau rumah kita banyak tikus, kalau kita penternak tikus, alamak macam mana ni? Alamak. Ya, tambah-tambah kita duduk di taman perumahan ya, yang penamu ni belakang rumah selalunya kita ada yang buang sampah merata segala. Tikus ni pun apa, dia akan merayap tempat yang ada pemakan ya. Itu yang membuatkan bertebaran tikus-tikus tu tadi. Daripada penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku, tapi hanya dengan dikaitkan dengan strain tertentu macam Anders virus di Amerika Syarikat. Jadi itulah dia, kamu nanti tikus ni berbahaya lah mak, tikus pula kacau ni mak, nanti balikkan kita pergi operasi tikus mak. Kita boleh pula macam tu ya. Jadi apapun, kalau kita berkesempatan orang-orang kampung dan sebagainya ataupun kita duduk taman perumahan, kita bolehlah membenteras atau bergotong royong membersihkan kawasan taman perumahan ataupun kita di rumah kita kan. Kita membersihkan kawasan rumah, kita bergotong royong anak tamat-tamat cuti ni. Anak kita semua bercuti ya, kakak abang pun anak dara ya, kakak dara tu. Mak bapak sekali kita turun padang, habis kita gotong royong satu kali kasih habis. Janganlah macam-macam, malas pula. Janganlah malas-malas kan. Penyakit malas tu bahaya. Sebab malas memang malas. Asas malas je dia. Asas dia je malas. Payah penyakit malas ya. Okey, jom. Kita berhibur. Buangkan segala malam malas, beribu bersama menerusi ruangan Gajah Asyik bersama Chombi. Sayang, I love you.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jangka nekat disampaikan oleh Laila Apin. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan Isnin Ikhlas sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri berkenaan. Keputusan tersebut susulan kejayaan Johor Darul Ta'zim JDT menjuarai Piala Malaysia musim 2025 dan 2026 selepas menewaskan Kuching FC 2-0 di Stadium Bukit Jalil malam tadi. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menerusi hantaran Facebook Murinaho, cuti peristiwa itu diumumkan atas perkenan Pemangku Sultan Johor Tengku Mahkota Ismail sebagai tanda penghargaan pada seluruh rakyat Johor dan penyokong setia JDT atas sokongan empat berbelah bagi terhadap pasukan berkenaan. Sebanyak 145 ekor lembu dan kambing diagihkan pada komuniti Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Badan Buang Kerajaan. Kelab komuniti serta surau seluruh Parlimen Gombak sempena sambutan Aidiladha untuk tahun nikah. Menteri Besar Selangor yang juga ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Amiruddin Sari Buayan, semangat tersebut memberi peluang pada lebih ramai masyarakat untuk melaksanakan ibadah korban sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam kalangan komuniti. Menjelang sambutan Aidiladha dan cuti sekolah panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki 60,000 hingga 70,000 tiket tren KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket dah pun habis terjual untuk setakat Ika, melibatkan lebih 900 perjalanan tren di seluruh negara. Agensi Pembiayaan Mikro perlu memperingatkan usaha turun padang untuk mendekatkan penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan dengan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buayan, pendekatan itu penting untuk memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus menganut kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Berkuat kuasa 1 Jun Ika, had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor pengangkutan darat barangan akan diselaraskan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Buayan, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Dia buayat semua syarikat nak menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperolehi daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat secara langsung akan disenarai hitam. Dalam pada itu, bermula 1 Jun juga, Dato' Armizan Buayan kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas pada kenderaan jenis jeep dan juga pick-up untuk sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara. Dato' Armizan juga Buayan, kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pick-up didaftar atas nama individu menikmati subsidi diesel tertaluk pada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat Ika, termasuk untuk musim perayaan berikutan krisis bekalan global, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Loman Ahmad Buayat, daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang pak menentu, bekalan makanan negara mencukupi hingga Jun Ika. Manakala bagi bualan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya kategori autisme bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM meningkat 8 kali ganda dengan 90,459 orang setakat 30 April berbanding 2015. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan Buayan, peningkatan angka berkenaan dipercayai ikuran berkesanan program dan kempen kesedaran berkaitan autisme dalam kalangan mak bapa. Hak giat dilaksanakan kerajaan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Kerajaan Negeri dan Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia. Polis mengesahkan ancaman bom had diterima di sebuah bangunan terkemuka di Ibu Negara malam tadi adalah palsu. Ketua Polis Daerah Brickfield Assistant Commissioner Ho Chang Hu Buayan, pihaknya menerima panggilan dari pegawai keselamatan bangunan itu pada pukul 9 malam tadi berhubung email ancaman bom di tingkat 23 menara utama bangunan berkenaan. Hasil pencarian oleh unit pemusnah bom, unit anjing pengesan dan unit forensik mendapati pada bahan letupan dijumpa.
disiasat ikut Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Kanun Keseksaan. Begitu sekian berita jakun dari RCFM, berita disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Ya, itu dia. Abah Sali dengan Abah Bola. Ya, selamat pagi kepada Abang Abah Sali kita. Semoga sihat-sihat sentiasa. Dah pukul 11.14 minit pagi, cepat masa berlalu. Ya. Jadi untuk masa-masa ni, pada rakan-rakan yang kata dah nak balik esok, jangan nak balik esok kan, jangan kan. Be careful. Berhati-hati ketika mana, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada. Okey, nanti kita bagi tahu nama dia. Baiklah, sikit apa perkongsian berkenaan dengan apa yang terjadi di keliling kita, di mana hari Kap bertarikh 24 hari bulan. Kita berkongsi sikit apa yang berlaku. Lanun Rimba, rompak emas hutan. Tu dia, apa ceritanya, mengapa, apakah begitu. Sanggup meredah hutan tebal dan tinggal berminggu-minggu, malah berbulan-bulan di dalam kawasan perlindungan demi memburu hasil hutan gaharu. Hak boleh mencecah puluhan ribu ringgit sekilogram. Di mana harga kepingan isi gaharu liar hak menjadi bahan utama dalam menghasilkan minyak wangi, pharmaceutical dan kosmetik boleh mencecah lebih kurang 10,000 hingga 100,000 sekilogram berdasarkan kualiti serta grade-nya. Di mana laporan untuk tahun tentunya menyebut kayu gaharu adalah komoditi bernilai tinggi dengan anggaran pasaran global mencecah puluhan ribu ringgit. Wow, itu dia. Berhati-hati ya. Kadang-kadang kalau yang kan kita faham, ada yang dia ambil secara apa nama ni, secara meluas pun berbahaya juga. Tak boleh tebas dengan sesuka hati pun. Kan nanti kalau macam dia dah pandu nanti yang tinggal apa? Tinggal garu-garu je. Nanti siapa susah? Jangan macam tu ya. Jadi apapun kita yang terbaiklah, kita ramai di antara rakan kita kan yang mencari garu tu, kita ikutlah kepada yang yang sepatutnya lah nak cakap kan. Nanti kena marah ya. Okey, jom kita terus berhibur bersama dengan Melina. Kita gubuk derita, moy-moy lain daripada hal lain.

itu dia Asyik FM lain daripada nak lain. 9.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi setia mendengarkan Asyik FM. Tak kira di mana aja mau berada, sama ada di kedai Mak Mila, okey, Sempoi, kedai Mak Mila, kedai Pak Abu. Awas Pak Abu, jangan main mata ya. Okey, mana yang kedai mama? Alamak, uncle, how are you uncle? Jangan lupa roti canai bungkus 3, teh tarik ikat tepi. Okey, cantik Sempoi. Mana yang rakan kedai yang menjual ubi kayu ya? Mana ubi apa? Ubi goreng, ubi golek ada ke? Macam-macam lah. Mana yang jual sambal-sambal ya? Berbagai sambal. Sambal udang sampai petal, sambal kerabu lah, kenapa? Macam-macam sambal. Ini nak makan tengah hari ya, bukan makan pagi ya. Kalau makan tengah hari semua sambal confirm berapi, meletup ke babos ya. Jadi terima kasih dengarkan Asyik FM sambil-sambil kalau bersarapan, tengah makan ke tengah memandu. Yang makan jangan sampai tersedar. Yang memandu jangan sampai bergoyang. Jangan gele-gele, nanti tergoleh. Macam-macam hai yang di sana. Hey yang di sini. Jadi apapun kita lakukan, kita teman-teman lain kelainan yang mendengarkan Asyik FM, siaran orang asing menyatukan 18 ke kaum. Jauh di mata, dekat di hati. Bersama seterusnya, Nasha Menan Mahiwat.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

Itu dia, ha, percaya lah, ha, cintaku tetap abadi. Ha, apa pun cuma kasih kepada rakan-rakan ya, nakkan lagu Jawa, makcik bagi Jawa jugalah. Masuklah ya, semua kita campur-campur. Jadi semua yang penting semuanya enjoy. Ha, tu yang paling-paling penting. Sekarang ni pukul 11.40 minit pagi. Kita masih lagi ada sisa-sisa yang berbisa ya. Ha. Sisa-sisa yang berbisa lebih kurang dalam 25 minit lagi sebelum ke pukul 12 tengah hari. Jadi apa pun terus bersama kami untuk kita, apa nama, rakan-rakan dan pendengar tama-tama yang mungkin nak menyambut Hari Raya Aidiladha, yang dah buat kuih di rumah tu, sedap kan? Jadi mana yang bila dah buat kuih biar lebih-lebih sikit dia. Yang balik kampung kalau boleh baju biar lebih, jangan terkurang. Nanti kena pakai baju baju adik nanti macam mana? Kalau sama size okey. Kalau size tak sama macam mana? Dah pakai kaki sebelah aje. Yang sebelah pakai apa? Ha. Jangan macam-macam ya. Hai, Syusha. Okey, jom terus kita berhibur yang pastinya. Menerusi ruangan gajah Aceh untuk pagi kan? Bersama dengan kumpulan Dimentri, kita buat ada joget kapal terbang. Moi-moi lain daripada hak lain.

Ah, itu dia. Alamak, jumpa lagi. Alamak, mamak, jumpa lagi. Baiklah. Ha. Alright. Nampaknya tugas mah dah sampai di sekitar 11:50 pagi. Lebih kurang kita ada lagi 10 minit untuk kita udara. Terima kasih kepada rakan-rakan yang menemani Moshi daripada awal pagi tadi hingga ke masa sekarang. Dan juga pada semualah yang mendengarkan Pakira Demano Haji Aisyah FM berkumandang. Siaran radio orang asli menyatukan 18 suku kaum. Terima kasih semuanya. Dan sebaikkan bersama dengan rakan setukar sangat lain akan mengambil alih daripada pukul 12 tengah hari hingga ke pukul 4 petang kelak dengan segmen yang lain pula asyiknya lagu hit ya. Dia pun terus bersama dengan kami teman berteman di ruang udara. Moi no moi, lain daripada lain mengundurkan diri. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga merupakan anak institusi sosial dekajet, tetapi iperanan had iteninui. Hei semua mong keluarga, tak kiralah sama mong keluarga hei ajit entoi atau kajet. Keluarga disejahtera akan diperios masyarakat dan negara demakmur. Kati usahu perios keluarga de bertakwa dan biredoi ya Allah Subhanahu Wa Taala, maka pitak kening menik memainkan peranan de sangat penting kati hu bentuk keluarga de mong hala tuju de tepat kemin landasan agama Islam. Kening menik lah de menentukan corak sinui pitak kekenun ilimai. Sebagai harok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ki bersabda, TikTok nanu mom sayet biperios aji melainkan katih keadaan fitrah. Maka noh nar kening mani ajilah depa jadi sayet aji Yahudi atau Nasrani atau musyrik. Hadis riwayat Muslim. Bagi pitak kekenun naik mentaati dan bohbor serta berbakti nu kening meni merupakan anak kewajipan dan mesti ditunaikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kata surah Al-Isra' ayat 23 dan bermaksud, dan Tuhan engke telah kiperintah supaya engke agut sembah melainkan Allah Talih. Dan hotlah ke bohbor nu kening meni. Amun salah nu mom atau noh nar ilubai sampai nu umur engrak. Katih jenangga engkik, maka agok engkik kipedir nu ilubai sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ah. Dan agoklah engkik tengking sergah ilubai, tetapi berbuallah rub ilubai perkataan de mulia, de ajih bersopan santun. Memang menjadi tanggungjawab setiap ahli keluarga berusaha menjadi keluarga bahagia, saling melengkapi. Katih keadaan de mencabar adih, ahli keluarga mesti mengkesedaran de tinggi. Katih hu jaga kesihatan. Hi jaga kesihatan diri lei dan keluarga ju wabak COVID-19. Kerajaan telah ditetapkan memberi perintah kawalan pergerakan PKP dan garis panduan de mesti hijau ya setiap rakyat. Arahan daripada ya kerajaan sepatutnya hi guna untuk kebaikan keluarga hi. Seku bekerjasama untuk membersih katih dek dan juga luar dek. Hi berkebun, hi boh kerja-kerja dekila. Ku katih dek atau keluarga de berfaedah untuk mengeratkan hubungan keluarga. Tanggungjawab memelihara diri dan keluarga meliputi duniawi dan ukhrawi. Selain perkus aspek kerohanian, sekup memastikan pitak kekenun majui perintah dan mawis perkara de kigat di agama, kening menik juga perlu memastikan keperluan duniawi sekup cekna, ngeknun, kesihatan dan tempat ginai ahli keluarga katih keadaan debor. Antara kunci utama keluarga de biberkati, monglah hi jaga solat, hi baca Al-Quran, di samping amalan-amalan de bior, ya agama. Katih kesempatan hi hingga paduk bersama keluarga, lah hi sama-sama hi berdoa no Allah Subhanahu Wa Taala, dek musibah de terjadi adih segera kehilak. Sesungguhnya, had Allah talih de layak, hi semain pertolongan. Keluarga de bahagia dan sejahtera akan kipermong masyarakat de harmoni. Firman Allah Subhanahu Wa Taala kata surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 de bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia aji katih kerugian kecuali mai de beriman dan beramal soleh dan ilimai naik berpesan-pesan nu kebenaran dan berpesan-pesan nu sabar. Sekian, hak ada talino tazkira juin, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesilapan dan kelemahan juin. Semoga segala debor ketiba ju Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim
2: 89.3 Unutable Asyik FM.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, Chef M, nombor 12.30 minit. Kudijis ketika duknen, tengah hari, masih lagi tengah hari. Dan mungkin dia senang kecak-cak ketika duknen. Relok pun selamat menyambut selera. Dan mungkin juga kata perjalanan. Cik ni mungkin bijuk mak kampung ataupun sedang merancang meluangkan masa bersama aduh keluarga tercinta. Pastinya utamakan keselamatan diri lah ya. Okey, relok pun. Seperti biasa segmen, asyiknya lagu hi. Kering tunaikan lah ya antara permintaan lagu rakan-rakan hip punya dia lah pendengar menerusi TikTok Live Aisyah FM pun mong juga, WhatsApp pun mong, Facebook Live pun mong juga lah ya. Kek komen talih kata ruangan komen ataupun menerusi WhatsApp, kek ngeng je lah ya. Kek punya permintaan lagu artis Maihi. Okey, antaranya rakan hip menerusi Facebook Live juga pada Kudijis ada Guy Virus katanya. Ileki berminat lah ya antara lagu ni ya aje nyanyian Ju Survival Palis Palos. Kipasal suka lagu ni DJ walaupun tak faham maksudnya. Okey, betul aja ya. Kalau irentak je lirik dan sebagainya, kalau sedap mata pula sedap telinga mendengar, memang terus melekat lah ya. Okey, baik, Mamak Guy, lagu HJ akan diputarkan. Dan seterusnya menerusi WhatsApp Aisyah FM juga, Malok rakan hi Brori katanya Ju Pulau Keri, rakan Mahir hi ada. Okey, pasal selamat tengah hari DJ Wiki, selamat tengah hari juga Brori ya, Ju Pulau Keri. Kismain anak lagu Ju nyanyian BLB Band kata Lalik Semai lah, ada berjudul Bersengyong. Ada biap juga lagu yang ditunjukkan untuk kawan-kawan sekerja eng. Kipasal jugalah ya, esok jangan lupa kerja, jangan cuti. Oh yo, okay, oh, warning ya. Okey, dan katanya untuk hiburan diri sendirilah pada hujung minggu ada. Terima kasih DJ. Baik, sama-sama Brori. Ju Pulau Keri lah ya. Okey, relo pun terus cengai pastinya lagu permintaan kata segmen asyiknya lagu hi. Aisyah FM, moi, no moi.

Ya, Chef FM, Moi Numoi. 12.40 minit, idui ketiga nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen asyiknya lagu hit. Seperti biasa, permintaan lagu ju artis ciptaan My Hit ada akan yang tunaikan lah. Ya, balok perkongsian ataupun jurakan hit ada permintaan. Debbie Smile menerusi kiriman komen TikTok live ketika nunan. Mung juga Debbie Smile lagu, ya, tapi kila kategori, lain kategori. Rakan hit ju seberang, ya. Ju Sumatera, Sumatera pula, Sumatera. Terang Indonesia. Jabek kubur jambek kismain. Asyik kismain lagu Nora je, ya. Tapi Jabek lagu HJ sebenarnya kategori untuk hari Isnin Loy Jumaat lah. Kata saya pilihan asyik lah, ya. Tapi sempat lagi sebenarnya kalau hey hon tukar akan yang tunaikan permintaan lagu J lah, ya. Okey, wait. Tak boleh belikan bahasa. Malok rakan hit Ju Perak katanya. Ju Tanjung Malim. Katanya, ya. Kismain rakan hit ada Zack Derby Pasal. DJ lagu permintaan Ju nyanyian secret band dia berjudul Gadis Pujaan. Baiklah Zack, lagu HJ akan yang tunaikan. Dan seterusnya rakan hi Ju Malo ane Dayu Edu kipasal imuh ne. Kisemain anak lagu dia berjudul Aduk and Perbatasan, ya. Dia bermaksud ayah di perbatasan. Pastinya versi asal original taleng jeram band lah dia akan ke udara. Boleh sajalah, ya. Dayu Edu, lagu HJ akan diputarkan. Pastinya kata segmen asyiknya lagu hit. Terus saya Rasha Pam, Moi Nung Moi.

0: Song song satu tiga tiga satu lima satu enam kosong kosong. Ask Shift FM moy now moy.
1: Asyik FM. Asyiknya lagu hik.
2: Ya, Chef FM, Muin Umar, 12.52, minit ku DJ seketika dunan. Lebih kurang 8 minit lagi sebelum hiok laluan sekejap untuk Gah Direct Semai. Tapi sebelum je, hanya nana ataupun satu permintaan jurakan hi menerusi TikTok Live Aisyah FM lah. Ya, je Kismai nana lagu, lepasnya Imu Net Isa ya. Isa ada Kismai nana lagu. Junyanyan Damak, dia berjudul Sayang Selamanya. Okey, baiklah Isa, lagu Eja akan putarkan. Dan untuk rakan-rakan ini juga, Sertar Choi, he akan kembali sambung semula untuk he punya segmen ada Asyiknya Lagu He. Telas juga Derek Semai. Pastinya dia akan ke udara lah. Okey, relok menerus saya, Nasha FM. Moi, nung moi.

Ya, Jam Josie Band, lagu versi akustik Leh Ma Iga He Hunan. Okey, baik, depasi je ketika dunia masih lagi bersama Ruang Wiki ke udara untuk kata segmen asyiknya lagu hi. Okey, walaupun terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM. Sambil-sambil Kek Ning kata ruangan TikTok Live ada. Boleh juga Kek semua yang perminta lagu, tapi lagu artis new ciptaan Natis Mahi lah. Sehinggalah jam nar idui 2 petang ini. Antaranya rakan hi dia sempat juga be komen kata ruangan TikTok Live. Antaranya Haris Kipasal ya. Rakan hi ada. Pastinya Ju Kelantan. Okay, rakan Sonoy Bek lah. Kipasal juga lagu Ju Kumpulan Kismain ataupun Nong Kumpulan Beltop. Lagunya Doh Yek Tujukan Mas and Oi Post Hand Drop Rupus Brok lah. DJ macam mana DJ Nong, DJ dari mana, macam tu ke nak tanya, betul ke? Okay, baik Haris, cuma apa ni, cuma nak tahu apakah tajuk lagu daripada nyanyian Beltop tu, ke tak kisah, yang akan on air kan lah, akan yang siarkan je lah ya, yang penting Beltop lah ya. Okay Haris, baik, terima kasih. Rakan-rakan hit the killer juga, Adriana B katanya salam dari Pahang. Area mana tu Adriana B ya? Dari Muazzam Shah. Okey, dari kampung mana tu area Muazzam Shah? Boleh juga berkongsi kalau hot semai permintaan lagu, boleh minta pada belah idu ada lah ya. Okay, terima kasih juga Manlok rakan-rakan The Point tadi bising lah, Kajar Music O Itmir. Thank you Kajar Music lah ya. Canuk je bila jadi tengloh tetamu kata segmen amplak lah ya. Kajar di mana tu, sedang bertugas ke? Kalau bertugas, sama bertugas lah ya. Okay, Manlok rakan-rakan hit juga sambil-sambil kek getik lagu-lagu hiburan ju artis Mahi ada. Manlok memberi get perkongsian kalau hineng berkenaan the biar nanak kes tempoh Reman Numom Ejen Hartanah dipercayai the bicok ya menikam leher Numom ibu tunggal sehingga parah dia berlaku Ma'alur Star Kedah dia berakhir pada area deh bisambung sehingga pada Rabu dungar lah. Malok dia biar juga pihak mahkamah sebelum ada membenarkan suspek berusia 32 tahun aja. Diberiman selama 7 hari bermula 18 Mei Januari hingga hari ada bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Jadi aja antaranya gas-gas masa Malok Kek boleh neng juga lebih lanjut menerusi portal rasmi berita rtm.gov.my ataupun Kek boleh join juga naik punya saluran channel WhatsApp Berita RTM, lebih mudah, lebih sahih dan lebih senang lah ya untuk Kek berkongsi marakan-rakan Kek dah kira. Okey, walau rakan ni aja ni yang masih import lagi, saya masih menanti Haris kalau mungkin tajuk akan yang tunaikan terus lah, kalau tak apa yang on air kan saja lagu hey aja. Okey, pastinya terus saya dengar Nana lagu sekejap, Ju nyanyian Bekau Band Mengkak Dak Jodoh. Kalau ada jodoh, aje lagi masuk lah ya, kata Alex Mai, pastinya ada akan kudara Asyafam, bye-bye.

Ya, Chef M, Boy Dumoy, 1.24 minit idui ketika nunan, lebih kurang 26 minit lagi ya, waktu ataupun baki untuk hi bersama kata segmen asyiknya lagu hi ada. Sebelum hi bertukar siaran untuk, bukan tukar siaran, bertukar segmen bersama kata segmen Geradong-Geradeng, tepat jam nar idui lah. Dan pun, akan ditunaikan lagi permintaan jurakan hi ada. Ane Haris lah ya. Ki pasal ki semain nanak lagu ju kumpulan Belltop katanya. Lagu i tajuk ni masih tak bi kongsikan lah. Tapi yang akan tunaikan nanak lagu ju nyanyian Belltop pastinya dia bertajuk Ilok Salah Ye. Aje ceritanya lah ya. Apa salahku? Gaji lah. Lebih kurang i masuk dari kating rock gop. Pastinya dia biap juga bitujukan. Mong ile punya ucapan. Lagu doh ye tuju masin oi post Hendrop dan post Peruk. Baik, sama-sama juga ya Haris. Lagu HJ akan diputarkan lah ya. Malok rakan hi juga ada killer, antaranya ada Bismain Din. Kismain nak lagu sebenarnya, tapi lagu deh entok lah ya, TikTok kata simpanan hi ada. Masih sempat lagi lah ya Din. Boleh komen sekali lagi. Tukar lagu je lah ya. Masih sempat lagi sebenarnya. Sebelum eng tutup kedai tirai ada lagi. Maksudnya terus je dengan Ilok Salah Ye nyanyian Belltop. Terus saya Syabam Moi Nung Moi.

0: kuatnya kipas ni. Oh, seronok betul. Relax. Santai.
1: Wah, Sat. Kau, Sat. Oh, kau rehat eh.
0: Siapa nama kau?
1: Rahim, Rahim.
0: Rahim, oh Rahim. Rahim. Masuklah.
1: Apa ni, Sat?
0: Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
1: Aku tengok aircon lagi.
0: Pasang aircon sekali. Oi, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
1: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
0: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
1: Semua on ni. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari bukan pasang. Apalah kau, Sat.
0: Saya tak kisah harga bil light, saya tak kisah.
1: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup peti ais tu. Pintu peti ais tu. Pergi tutup.
2: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.

Ya, Chef M, Moin Dumoy, 1.36 minit idui ketika undan masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara. Relok pun terima kasih menerusi TikTok Live, Chef FM. Malu rakan-rakan hi de bimuy ataupun biplet kata TikTok Live ada. Terus tapping screen juga, share juga hi punya live ketika undan. Antaranya rakan hi, dua-dua lah ya, ataupun imu net sempat juga igning. Krik-kruk betul ke? Okay. Pasal salam Jubidor DJ, igning semai Jubidor lah. Okay, salam kenal juga rakan hi Ju Bidor Kapung Blok, Kapung Chang ke boleh juga ke share lah ya. Okay, relok pun rakan hi ada krik kruk ke semai nanak lagu lah ya. Ju nyanyian Jelmol Rinduku Tiada Berteman akan kik gertik lah ya. Okay, pastinya ke udara kata segmen asyiknya lagu hi. Assalamualaikum, Moi Numoi.

Ya, Chef M, Moinumoy, 142 minit idui ketika nunan. Lebih kurang 5 minit lagi, 18 minit lagi sebelum hi bertukar segmen untuk hi oglaluan bersama katil segmen Keradong-Gradeng. Tepat jam nar idui ataupun 2 petang nantilah ya. Pastinya akan terus sekali permintaan menerusi TikTok Live Chef M, Malok Rakan hi. Katanya jemah, imunik jemah. Semain anak lagu Ju Nyanyan Ramsa, dia berjudul Dak-dak Mengantik lah ya. Boleh tali jemaah, lagu AJ akan diputarkan. Dan menerusi WhatsApp pun mong juga. Tapi rakan hi adeh, kiranya baru pertama kali rasanya ya. Vera Wati ya, masih sempat lagi walaupun kipasal ni. Saya masih tak tahulah DJ lagu artis-artis masyarakat orang asli. Tak apa, jangan risau, jangan risau. Awak boleh tanya Abang ChatGPT ke ataupun Google pun boleh, tak jadi masalah lah ya. Kita akan perhulkan, kita akan pening list-list senarai-senarai antara lagu-lagu dia famous lah, dia popular, ju ciptaan artis masyarakat orang asli. Masih sempat lagi lah ya. Jadi bolehlah mencuba sementara masih boleh lagi. Okay, pastinya ada lagu dari Ramsah, Dak-dak Menganti. Asyik, ma'am. Moin-moin.

Iya, telok duit. Nyanyian Chen Wai, kata dalek Mahmeri. Dia bermaksud ni cari duit lah. Ya, dia mungkin rakan-rakan hit dia sedang BUI part-time ke pada hujung minggu. Dan selamat bertugas. Selamat menambahkan rezeki pendapatan lagi. Semoga mencapailah jala deki hajat deki. Pastinya, tinggal memberi minit lagi, 9 minit lagi. Sebelum hit bersama kata segmen Gradung Groning pada hujung minggu ada yang pastinya ada akan kudara tepat jam Nar Idul lah ya. Hello pun, Nar lagu dia sempat yang tunaikan ia ajar rakan hit menerusi TikTok live komen. Anak ya, malok rakan hit ada. Donok katanya. Donok ya, rakan hit rasanya Ju Pahang ya. Ju Semai Pahang. Kismai anak lagu dia bertajuk Gehel Berpandai. Dia binyanyikannya TYTS lah. Sebab juga kita tanya lah ya. Jun kalau boleh lemak ing dia dah ngerak dah ya. Okay, jerit ing Jun ya. Ya dah biar ing ni kalau boleh Jun bolehkah putarkan lagu ada sebelum ing Juk makan puk sindrul. Boleh tak leh? Garisau lah ya. Donok lagu hejai akan ke udara lah. Mungkin bijuk cuti ceruk lah ya, cuti panjang. Barangkali bekerja meluar lah, meluar kawasan lah ya. Okay, dan pastinya Almi terakhir sekali lah ya, penghujung adeh pastinya Almi kisah mana lagu Junyanyan Kiloy dia bertajuk Alam Nyata. Lagu mana adeh? Otai kita lah ya. Okay, dan pastinya terima kasih ucapkan Mangki dia terus bingung, dia bingung permintaan lagu je ni ya sejak jam awal lah yang buka siaran pukul 12 sehinggalah ketika dunan. Dan pastinya dia akan bersama Kati Seman Gradong Gradeng tepat jam Nar Idui. Dan terakhir saja, kita akan bersama kata segmen Kazana Sini Asyik FM. Dia akan kudara lah 2-30 minit itu. Okay, pasti dia akan kudara ketika donan Nar lagu Jurakan Hi. Kata segmen asyiknya lagu Hi. Asyik FM, Moi Numai.

0: platform untuk anda menyerlahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradu Graden.
1: Music Magic.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berjumpa lagi untuk tahun baru 2026. Selamat berhujung minggu. Okey, jangan betulkan radio, jangan betulkan frekuensi, jangan betulkan channel anda sebab memang berada dalam segmen Asyik FM, dalam radio Asyik FM dengan segmen Gradung Gradeng untuk minggu ini. Kita berubah masa untuk tahun 2026. Kita bermula pada pukul 2 petang. Okey, apa khabar? Selamat berhujung minggu. Terima kasih memilih kami. Selamat tahun baru. Selamat bercuti. Selamat bersantai di hujung minggu bersama dengan aku, Hardy, penyampai segmen Gradung Gradeng untuk minggu ini. Baik. Dengarkan sesuatu yang baru? Ya, betul. Sebab ID kita pun dah baru dan kita masih lagi di sini, dekat sini, dekat Asyik FM. Gradung Gradeng masih lagi bersiaran untuk tahun 2026. Cuma masa ditukar ke pukul 2 petang, bermula 2 sampai 2.30 minit petang. Baik, untuk minggu ini kita akan bersama dengan beberapa lagi karya baru dan juga kita nak mengangkat pencipta, komposer juga masyarakat Wangkitan ke peringkat yang lebih tertinggi. Okey, baik, jom bersama dengan Gradung Gradeng untuk tahun baru 2026, episod sulung pada hari ini. Asyik FM, Moy Numoy, platform music Maihi, Gradung Gradeng.

0: TKFM.
1: Okey, baik. Untuk minggu ini kita akan bersama dan aku akan nak memperkenalkan seorang komposer yang dah lama berkecimpung dalam bidang muzik. Kalau nak tahu, Dian ialah saudara Acha ataupun panggil Mama Acha ataupun panggil Acha Zero, ya, nama pena dalam penciptaan lirik. Dian seorang komposer dan juga pemuzik, pemain drum kumpulan Acha Zero Team, masih aktif bermain muzik dan sekarang menghasilkan lagu dan lebih terkehadapan. Dian menghasilkan lagu untuk penyanyi-penyanyi, bukan hanya di kalangan penyanyi masyarakat Wangkitan, tetapi penyanyi-penyanyi daripada luar. Okey, untuk minggu ni aku nak memperkenalkan lagu-lagu yang Dian cipta untuk penyanyi luar. Dan juga ada dua buah dan tiga lagu ciptaan Dian yang dibawa oleh wang yang berbeza. Dan aku juga nak memperkenalkan penyanyi-penyanyi yang dibawai sendiri dan diangkat sendiri oleh Mama Acha ataupun Acha Zero ni. Baik, untuk pertama-tama kali, jom aku nak memperdengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang pendatang baru yang namanya dikenali sebagai Mia Aulia. Mia Aulia ni merupakan penyanyi di kalangan masyarakat, bukan daripada masyarakat Wangkitan, tapi penyanyi daripada luar yang mendambakan ataupun nak mendahagakan ciptaan daripada Acha Zero. Acha Zero terkenal dengan lagu-lagu dia popular, genre lagu-lagu yang Acha buat ni lebih popular dari segi genre muzik yang rancak, catchy, ya. Yeah. Dan beliau juga sinonim dengan irama heavy metal satu masa main dengan SPD. Tapi sekarang dia banyak mencipta lagu-lagu daripada bermacam-macam latar belakang penyanyi dan juga genre lagu yang dibuat. Kali ini lagu irama dangdut remix dipertaruhkan oleh Mama Acha. Jom kita kelingaikan. Mia Aulia ni penyanyi daripada masyarakat kita Melayu yang meminati ciptaan Mama Acha. Lagu ni 100% ciptaan Mama Acha, Acha 015, dan lagu ini dirakam di Inas Beat Studio. Dan juga kita akan keringankan lagu yang kedua, lagu juga ciptaan oleh Acha Zero. Lagu ini sebelum ini kita pernah keringai dalam versi yang pertama. Ini versi yang kedua adalah Dandut Remix. Ini juga cover Dandut Remix, dan daripada penyanyi asalnya juga nyanyiannya, iaitu Ju. Lagu berjudul Idolah Kami dalam versi dangdut remix yang di-remake ataupun dibuat semula oleh saudara Inas Beat juga, yang merupakan arranger muzik untuk yang pertama, lagu pertama daripada Juni juga, ya. Dan juga kita akan bersama dengan BBLK Band, band yang dibawa, diangkat oleh Mama Acha, dan lagu ciptaan Mama Acha ataupun Acha Zero juga dipertaruhkan untuk BBLK Band ini. Okey, baik. Jom kita keringankan dulu setakat ini dua buah lagu daripada Mia Aulia, lagu terbaru berjudul Goyang Sayang, dan juga lagu kedua daripada Ju, lagu yang di-remake semula oleh Inas Beat Studio, lagu berjudul Idola Kami. Asyik FM, Gradung Gradeng, platform Music Mahi. Kita keringankan dulu dua buah lagu ini.

0: Asyik FM.
1: Ya, itu dia. Apa macam ataupun macam mana dengan lagu daripada ciptaan Acha Zero. Yang Aulia lah yang paling bau sebab dia penantang bau. Dia pun bersemangat. Aku tengok rajin dia mempromosikan lagu-lagu ni. Bukan hanya dekat radio kita ya. Lagu ni dah pun mula tersebar di radio-radio RTM, di radio-radio negeri, di Melaka FM, contohnya di KL FM. Antara radio-radio dah pun menyiar lagu Mia Aulia yang mungkin aku rasa baru aja berusia dalam beberapa minggu hajan sebelum segmen Gradu-Gradeng ni ke udara. Baik, selamat berhujung minggu, selamat tahun baru. Segmen Gradu-Gradeng kita berada di tahun baru 2026 dan episod yang pertama kali ini aku mengangkat penciptanya iaitu Acha Zero. Sebelum ini Acha Zero 15, sekarang ini dia ada band Mad Den ataupun team Mad band Den iaitu Acha Zero Team, aktif bermain muzik, membuat persembahan di mana-mana expo di seluruh semenanjung Malaysia lah setakat ini aku tengok kan. Terbaik lah kabar untuk antara band Wang Asli, band Wang Kitan yang aktif bermain muzik kat luar, dekat expo, dikenali oleh apa ni, peminat-peminat hiburan lah yang suka berlibur hujung minggu pergi apa, tengok konsert, tengok mini konsert yang percuma macam dekat expo tu, percuma je kan. Okey, baik. Untuk lagu yang seterusnya ni, kita dah kelingai lagu daripada Ju, idola kami, lagu yang diremix baling oleh Inas Beat. Dan kita akan kelingai dua buah lagu lagi. Lagu ni berentak. Aku dengar dia macam lagu ni macam kalau dibuat dalam versi yang perlahan sesuai juga. Kalau buat dalam versi yang dandut, Wang Kita, lagu yang ataupun genre cinta yang macam dengar macam melankolik, tapi kalau di buat versi dandut layak juga. Tapi sebenarnya Mama Acha dia pandai menghasilkan lagu ni sesuai dengan band ya. Okey, band yang Mama Acha ataupun Acha Zero angkat ni iaitu BBLK Band. Penyanyi wanita juga. Lagu terbau ciptaan Acha Zero. Kita angkat pencipta komposer Acha Zero untuk minggu ini, episod pertama 2026 Gradu-Gradeng. Lagu berjudul Aku Mohon. Lagu yang pertama ni dalam versi dangdut band ataupun BBLK Band. Dalam versi dangdut penyanyi wanita sesuai lah, kena aku rasa. Jom kita layan lagu ni berentak dangdut remix lah. Dangdut apa ni, kabar bantu koplo, nak kabar koplo je koplo. Dia dah ada elemen remix yang dihasilkan music arranger sekali lagi saudara Inas Beat. Lagu berjudul Aku Mohon. Dan lagu yang kedua nanti sebagai penutirai, lagu yang sama sebenarnya dibawai semula oleh music arranger tu sendiri iaitu Inas Beat dalam versi ballad. Lagu daripada lagu yang sama tapi versi perlahan, versi ballad. Itulah khabar teh. Lagu ni dua-dua versi pun boleh masuk bagi akulah. Dan teh penyanyi wanita daripada BBLK Band, versi macam dandut remix. Dan versi yang terakhir sebagai menutup tirai untuk Gradu-Gradeng minggu ni, dengarkan lagu yang sama Aku Mohon, versi ballad dinyanyikan oleh saudara Inas Beat sendiri. Baik, itu dia hidangan Gradu-Gradeng untuk minggu ni. Kita perdengarkan lagu-lagu karya daripada Acha Zero. Lagu yang pertama daripada Mia Aulia, Goyang Sayang. Lagu yang kedua Ju, idola kami. Dan lagu ciptaan seterusnya daripada Acha Zero iaitu Aku Mohon. Dian bagi package dua versi sekali ya. Versi remix dandut oleh BBLK Band, band yang baru kita angkat juga minggu ni. Mama Acha ataupun Acha Zero sendiri yang mengangkat band ni. Dan juga daripada Inas Beat Music Ranger yang kerap kali juga dah bekerjasama dengan Acha Zero. Baik, hidangan minggu ini Gradu-Gradeng kita sampai ke sini. Jom kita nikmati dan layan dua buah lagu daripada ciptaan Acha Zero. Tapi dua buah lagu lagu yang sama sebenarnya, tapi satu dalam versi yang rancak, satu dalam versi ballad. Daripada rancak iaitu BBLK Band Aku Mohon, dan versi ballad oleh Inas Beat sendiri oleh Aku Mohon juga dalam versi yang perlahan dan ballad. Sebagai penutup tirai Gradu-Gradeng minggu ini, jumpa lagi pada hari yang sama, pada pada hari dan pada waktu yang sama minggu depan. Setiap hari Minggu, setiap hari Ahad, Cuma masanya berubah untuk tahun 2026 pada pukul 2 petang. Jumpa lagi di Ken Asia FM segmen Grand Grading pada minggu hadapan. Platform Music Mahi Gradung Grading setiap hari minggu pukul 2 petang. Asia FM, Gradung Grading, Platform Music Mahi. Jumpa lagi.

0: Ya, Chef M, Winu Moy, 2.31 minit idui ketika nunen lagi. Sedar tak sedar telah pun hi labuh ketirai untuk segmen Gradung-Grading sebenarnya. Lebih kurang 30 minit bersiaran lah. Lepasinya, kek ketik sebenarnya, ya Ajih, ulangan sebenarnya pada awal tahun ada lagi. Lepasinya, ketika nunen juga, kek akan bersama kata segmen Kazana Senia Chef M. Malok kek akan ketik, kek akan cerengai lagu-lagu sewang, lagu-lagu jendulak kenman hantem. Lepasinya, rakaman pada tak silap ingat deh masa zaman Abi Ing lah, okay, masa J Tatak Chong ada birakam ataupun birekodkan antara lagu-lagu jenula kerakaman Mana Entem. Antaranya dia akan Kik Gertik Ya Ajih Rakas Darahi Ken Kampung Sob ya, Pos Renjang Bah Pas Anak Laki Bahong dan Terasyu Ajih Bah Sam Bin Bah Eh pastinya Ruai Gamuk Kampung Samak juga Kampung Sob Pos Renjang dan pastinya Ken Kampung Rakoh RPS Betau Bah Cep ataupun B.I. lah dan Terasyu Ajih juga Kik akan ketik Jenulak Ju Rakas Darahi Bah Karan Kampung Simpang Pahang Jenulak sekitar tahun 2012 lah dan pastinya Terasyu Ajih kalau sempat ya Kik akan ketik juga lagu Ken Kampung Rakoh Rosli ataupun Bik Kabi lagu The Biok Monek Tabik dan Hormat lah ya. Pastinya dia akan kudara sehinggalah jam ni Idu Johoi sepenuhnya laluan untuk berita gah dialek temuan dia akan kudara. Okay, pastinya kata segmen ketika dunan Kazanan Setia Syak FM Moi Numoi.
1: Lepas ya. Abik
2: eh. Abik Bahung.
1: Sama kira channel internet ni. Sambung je lah kan tarik.
2: Tarik kemoja Abik
1: ni. Kita roh liat.
2: Abik juga tapi luar nyanyi.

0: Tradisional.
1: Bin Bahai.
2: Kampung lah.
1: Kampung Som.
2: Kampung Som ya. Jadi semak ke Kampung Som lah. Oh. Mau jelah antara
1: ni. Antara jelah aku mau mau ke Bayun. Anu roya di terus roya gamok.
2: Roya gamok ya. Okey. Ayuh.

is so la ling we e bong ai ma mun de na ajne bra che.

Yeah.

Tepat pukul 3 petang.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan disampaikan oleh Razman Simpan. Amalan tradisi Makan Sirih yang cukup sepati dengan budaya serta identiti orang asli Kenen semakin terakis khususnya di generasi muda. Penghulu rancangan pengumpulan semula Kuala Betis Blok A, Rosie Asut mengabar ke mana budaya mengunyah sirih yang lagi dihidupkan oleh golongan Tuhik dekat penempatan sampai menyebabkan generasi muda di kawasan hanya didedahkan dengan amalan berkenaan. Bagi pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, orang asli Poskop Hadi Liman mengabar ke mana penduduk beberapa kampung yang tinggal di kawasan pedalaman macam Poskop, Posimpo, Pos Belatim dan Pos Bala masih lagi menjadikan sirih sebagai kudapan harian kian. Sirih dipercayai mempunyai banyak kebaikan antara menguatkan gigi dan juga yang menjadikan kita lebih mudah mengantuk dan penat semasa bekerja. Sebanyak 145 ekor lembu dan kambing juga diagihkan kepada komuniti Jawatankuasa Pembangunan dan juga Keselamatan Kampung Badan Bukan Kerajaan Kelab Komuniti juga surau seluruh Parlimen Gombak sempena sambutan Aidiladha tahun ini. Menteri Besar Selangor yang juga Ahli Parlimen Gombak Datuk Seri Amiruddin Syari mengabar ke mana sumbangan itu juga memberi peluang kepada lebih ramai lagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah korban sekaligus menyemarakkan semangat kebersamaan dan keprihatinan dalam golongan kalangan komuniti. Program Mai Derma Darah dan juga digerakkan Hospital Tuanku Fauzia HTF berjaya mengumpulkan sebanyak 258 pek darah menerusi 5 siri penganjuran sejak Januari lepas. Penyelaras program Siti Zulaika Muhammad Zulkifli mengabar ke mana program di bawah misi Mission Be a Hero merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial bagi memastikan stok bekalan darah dekat HTF selalu berada pada paras selamat terutama semasa musim perayaan atau bagi menampung keperluan harian hospital. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya kategori autisma bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat 8 kali ganda dengan 90,459 orang setakat 30 April lepas berbanding 2015. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Dato' Cik Murad Sayang Ramjan mengabar ke mana peningkatan angka berkenaan juga dipercayai ekoran keberkesanan program dan juga kempen kesedaran berkaitan autism dalam kalangan mewabai dan juga giat dilaksanakan kerajaan melalui kerjasama pelbagai pihak termasuk Kerajaan Negeri dan Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Berkuat kuasa 1 Jun ini, had kota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan akan diselaraskan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali mengabar ke mana setiap kad flat yang juga dibagi kuota tetap antara 900 sampai 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Angguh biar lagi ke mana muhai syarikat menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan juga SKDS dan perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad flat dan juga diperoleh daripada syarikat minyak. Sekiranya engkar, kad flat itu juga akan digantung serta-merta dan syarikat terlibat juga akan disenarai hitamkan. Dalam padat itu juga, bermula 1 Jun juga, Dato' Amizan mengabar kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS juga diperluaskan kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan dekat seluruh negara. Kerajaan juga turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup dan juga didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel takluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam padat itu, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama dengan 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 menerusi sebuan Optiris 4.0 dekat sebuah stesen minyak dekat Terengganu. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufti Lat menedahkan ke mana lelaki berkenaan juga disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM46,000. Pemain rugby sukan Malaysia Sukma Pulau Pinang rebah dan nyap sedarkan diri semasa menjalani latihan di Padang Batalion Kedua Pasukan Gerakan Am PJA Kulim Kedah. Pemangku Ketua Polis Daerah Kulim DSP Tengku Muhammad Faisal Tengku Yin mengabar ke mana Muhammad Adam
Putra Syarif 21 tahun sebelum itu juga dibagi bantuan awal oleh jurulatih. Namun yang ada tindak balas, mangsa kemudiannya dibawa ke hospital Kulim dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Polis menahan tiga lelaki dan seorang wanita yang disyaki terlibat dalam kes samun dan ragut dekat tangkap Johor. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Johari Yahya mengabar kek manak muhai suspek dan juga warga tempatan ditahan selepas cuba melarikan diri sampai berlaku pergelutan sebelum diberkas polis. Hasil pemeriksaan lanjut, pihak polis juga merampas dua kenderaan termasuk Produa Myvin dan juga dipercayai digunakan semasa melakukan jenayah samun. Turut dirampas beberapa unit telefon bimbit dan juga barangan lain yang dipercayai berkaitan dengan kes yang disiasat. Seorang kanak-kanak lelaki ditemukan lemas pagi itu selepas dilaporkan terjatuh semasa bermain bersama dengan rakan dekat sungai berdekatan Kampung Baru, Sungai Buloh, Selangor. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar mengabar kek anak mangsa Paulus Amsal Jimri 11 tahun ditemui pada jarak 1.9 km dari tempat mangsa dilaporkan jatuh. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

Ya, Chef Fem, Moin Moin, 3.15 minit idui ketika nuknen. Maksudnya ketika ada berteman dengan wiki ke udara, seperti biasa untuk rakan-rakan hi, yang punya waktu lebih kurang, ya, tinggal memberi minit lagi. Sehinggalah jam 4.2 cahoy, lebih kurang 45 minit lah. Relopun ke boleh berinteraksi, ke borak-borak santai. Belah idui ada menerusi TikTok Live Asyik FM. Kalau ke mood, ke pelet kat TikTok Live ada. Bukanlah comel sangat, tapi sebab mong jalak, ya, mong anu topi beruang topi beruang kek menggunakan filter lah, ya, filter kat TikTok ada lah saya tadi, ya. Okey, jadi boleh berbual-bual santai, mungkin kek boleh berkongsikan kek punya aktiviti ke aktiviti masa cuti ada, bici malam-malam tepat lah bersama keluarga, anak buah ke, macam-macam lah, ya, kekasih ke keluarga, bakal keluarga mertua dan sebagainya, semoga dipermudahkan lah, ya. Okey, antaranya rakan Hiyahu Abdullah katanya ki pasal ne hai DJ Bordu ju eng ada Hawa Abdullah ju tapa. Wah, terima kasih Hawa. Tapah relok keadaan cuaca ni, bipek ke, bimanik ke, relok beket ke, boleh kongsikan jugalah, ya. Okay, sambil-sambil je juga, mungkin dia sedang kek merancang akan bi joy ataupun bi juk makampuk lah, ya. Cik Nipnya, antaranya info trafik ketika ada kemalangan dia berlaku ma elit, ya, ma persimpangan sifil ju highcom menghala ke sifil lah, lorong kentop kanan terhalang, trafik masih perlahan, relok pun binasihatkan mai raya supaya sentiasa berhati-hati, malok talih ki chip lah. Okey, relok pun kalau hening gagah semasa juga akan kongsikan bersama untuk kek juga, dari semasa ke semasa lah, ya, macam-macam cerita, macam-macam igah dia akan kongsikan lagi. Tapi sebelumnya terus saya sekejap, ada pastinya nana lagu ju rakan hi ada meet Uncle Hussein, rurakan duetnya Hazama, dia akan ke udara. Gay Pokok Asyik FM, Moin Moin.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengan Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Jadi apa agaknya mesej pandangan doktor kepada orang kampung kita lah. Kita kan orang kampung, balik beraya apa semua, ada juga kes berlaku kemalangan. Akhir sekali lah pesanan kes sekalian.
1: Di Malaysia kita mempunyai satu budaya yang kita panggil budaya selamat. Bila orang datang kita kata selamat datang, bila orang pulang pun kita kata selamat pulang. Hari raya pun kita kata selamat hari raya. Kalau boleh, ungkapan tersebut kita pindahkan juga kepada amalan harian kita. Saya minta kepada semua pemimpin-pemimpin, anda mempunyai satu peluang untuk membantu diri anda dan juga komuniti yang di bawah anda. Mesej paling mudah untuk perjalanan selamat ni lah, kurangkan kelajuan, dan jika anda menggunakan kereta, tolong pastikan semua penumpang dewasa menggunakan tali pinggang keledar belakang, tali pinggang keledar termasuk penumpang belakang. Dengan mana-mana pengguna motosikal, pastikan anda menggunakan topi keledar, dan saya rasa secara kolektif kita dapat pastikan perjalanan kita selamat sepanjang musim perayaan ini, dengan niat supaya kita semua dapat menyambut perayaan ini dengan baik.
0: Profesor Dr. Kulan Tayan Casey Mani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Pak Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia.
2: Terbayang wajah-wajah yang ku sayang, satu-satu tersemat di kalbu.
3: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM, antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok, untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Syah FM, Moin Umoy, 3.32 minit idul ketika dunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara. Pastinya hujung minggu ada. Ada mungkin yang sedang juga katih pemanduan. Cendik mungkin, bijuk ma kampung masing-masing. Yang kongsikan memberi perkongsian ya aja ya berkenaan ru info trafik. Menerusi aplikasi X ataupun Twitter lah ya. Malam menerusi Plus Traffic. Dibiap, trafik pelahat arah utara, ju hentian Senawang. De Bici Ma Podikson Utara ketika nunan lah. Relapun pandu secara berhati-hati untuk rakan-rakan hi. Gasip untuk pening lampu isyarat ya. Kenwil kentop kiri kanan. Sebelum ke muik simpang, ke tukar simpang. Pastikan ke punya lorong je betul lah ya. Kalau ke ain slow, hiok lah laluan pada kenderaan dia lebih, mungkin lebih laju lah. Supaya mungkin naim ketika aje, mong tujuan lah ya. Mong tujuan mustahak ketika aje lah. Relapun pastikan ke agu ain terlampau laju sangat. Hik sentiasa joy lah had laju dia ditetapkan pada nong dengkit lalu ilah ya ataupun kek joy je okay? Lalaupun kongsikan juga antara perkongsian amaran berpis menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia malut lebih pasal berpis ribut petir manik lebat pinoy dia kuat lebih jangka antara negeri dia akan biramal tak akan terkena eh? Tadinya Terengganu, Mabesut, Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman, Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Rauh, Berjerantut, Bentong, Temerloh, Kuantan, Rumpin, dan pastinya Selangor, Ma Kuala Langat, Rujempol, Sepang, dan Negeri Sembilan juga, Seremban, Port Dickson, ya, PD, Rujempol dan Johor, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi, Johor Bahru, serta Sarawak juga, Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Rumiri lah. Manakala Masabah pula, rakan hi, pedalaman Pantai Barat Tawau Sandakan Rukudat sehingga jam 5 idui ada hari Ahad 24 Mei 2026 lah ya. Okay, hello man terus silayan JGP Band, Katedalik Semai, Riak Head. Terus saya lah Syafam, main-main.

0: Nama Eng Walim Fei.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy-Lomoy.
6: Asik FM Lomoy-Lomoy.
7: Asik FM.

0: bawa.
1: Ya, Santesh, kamu yang rugilah ya. Ketika donen pukul 3.47 minit idui. Ada pastinya lebih kurang 13 minit lagi sebelum he tutup tirai untuk segmen belah idui ada. Ada pastinya ketika donen bertemankan dengan Wiki ke udara lah ya. Relok pun berkenaan rugi ada. Ada pastinya nak cerita juga. Ya, Aje bersepena, bukan bersepena, nana cerita berkaitan rumah he. Ya, Aje, biar. Amalan tradisi ya, debi cak jerak. Serta anik kalau ki gertik ataupun ki cerengai gasmai, memang bimui lah ya. Amalan tradisi memakan sirih, ada pastinya biar ni antara disebatilah dengan budaya serta identiti masyarakat Mahi. Dan nuknen debi neng nek semakin entok ataupun terakis kata kalangan generasi nyenyam. Khususnya debi ge yang bernyon makawasan pinggir bandar lah. Okey, di pihak juga penghulu rancangan pengumpulan semula ataupun RPS Mak Kuala Betis Blok A, Rozi Asud de Bia, budaya de bicak jerak ada bi makan sirih lah. Tak lagi bi amalkan ataupun bi persui yang ambil golongan Mike Ngerak ya, mas sekitar kawasan de Biga je. Sehingga menyebabkan generasi mabik nyenyam kawasan je tak berdedahkan dengan amalan berkenaan. Daripada juga sempat juga mambik media deh. Bi burak santai temu buat lah. Masyarakat Maihi kalau bi pasal net sekitar 80-an tem memang kuat dia cak sirih, cak jerak lah. Tapi sekarang deh, nuknen deh, entok lagi mai ngerak de berada makolo betis, dia bi cak jerak lah. Relok pun bi pasal juga cak jerak ada. Ile bijo pada keturunan. Kalau i ata i ajak aje, bi cak jerak, jadi ikron cenok pun akan turut serta bijo juga. Tapi zaman sekarang, zaman nuknen deh tu lah pun berubah lah. Okay, relok pun cerita kilat pula. Rakan hi de merupakan pengerusi JPKKOA Pos Gop Hadi Liman. De biar memberi penduduk memberi kawasan kampung de biga mak kawasan pedalaman Rahanu Pos Gop, Pos Simpur, Pos Melatim. Rupus pala de masih lagi menjadikan jerak ataupun sirih ada sebagai kudapan harian liknai lah ya. Kalau mai de biga mak bandar nek cuinggam lah. Ada kira cuinggam mak kampung lah ya. Okey, antaranya jicak jerak ada sekurang-kurangnya nar kali nu ari dan irasa pun dapat dipelbagaikan menggunakan sumber alam semula jadi rah de digunakan siput sedut untuk dijadikan kapur sirih. Dibiap sambil menambah hirisan batang kalok ya, ru selak kacu sebagai perasa tambahan. Ui, macam-macam lah ya. Ada kalau hicak canak ni, ru belacat ni, ru kak gerak, kak masin, kak sok dan macam-macam lagi. Malok dibiap juga, jerak ataupun sirih ada dipercayai mong rayak kena kebaikan terhadap bruk hi. Antaranya, diperkuatkan lebuy, memperkuatkan gigi dan tak menjadikan linai mudah mengantuk lah. Ataupun selai penat ketika bekerja. Betul lah ya. Yang rakan suka seng ada mong salah nomor ya. Peminat tegar ya. Abang Abang Rio. Okay. Haji le. Relok pun biar menerusi nana cerita juga. Salah nomor Timbalan Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan Universiti Sultan Zainal Abidin Dr. Muhammad Hafiz Ahmad Simin. Biar amalan tradisi ada lebih cak jerak ya kebanyakannya komuniti Maihi berpotensi terhakis kiranya tak diamalkan kerana entok penerus legasi. Jadi mambik mai litau mai menereh lah ya. Kena lah ki biar ni amalkan lah ya. Sekarang je mong amalan-amalan mana dia kena hit panai hit cuba amalkan lah ya, supaya tak rugi. Rugi ni bukan masa hunut nunan, masa hi ngerak dah. Waduh hi kena, eh ada masa dia menantem tapi tak sempat juga yang nak amalkan sebab tak hi belajarlah cuma yang rak lah ya. Okey, walaupun pastinya yang akan duit sengkiru lagu terakhir sebelum yang undur diri sebelum yang ok serahkan kepada rakan sugas DJ Serusiah Katilalek Temir dakan kudara lah. Pastinya OTG Apuk Kapur Atak Bakul Sirih Atuk. Asyafam, main umoy, bye-bye, abor.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop bersama Ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Idoh emok cerita naibab yang agak menarik. Ucaplah salam. Assalamualaikum. Sedang pendengar Air Kenember, ok salam assalamualaikum. Yakni lafaz nak sebenar kui nong Nabi Muhammad sallallahu salam. Nabi eh lah napetak. Kalau Islam pun naul kat dih. Eh sana Islam doh. Bila berjumpa sama ri eh sana Islam, ok lah salam nak tek. Salam nak mana eh doh eh doa mana sama. Doa get lo doa nana atik nam selamat. Ma dunia doh. Mek nyek nyek cip nelgel Ma akhirat bila. Ilok tujuan bil eh doh sebenarnya bil eh salam nak tek. Boleh nak termit hubungan sama ri eh. Boleh eh bahawa-hawa. Bil rek nak pengen laus yang mau entang keluar hinum edo boleh na terhoi gak di bil edo emo ok salam met sen o yang mau pak muto atau kereta na te na ok salam mas o yang cepci sen o yang cepci well na ok salam mas sen o yang gelgel sen o yang kurang ok salam mas o yang jaji ada nak lah yang semal yang hoi nadi nabi Muhammad sallallahu salam. Jadi bil akyak do sama-samalah amalkan amalan ok salam assalamualaikum masudara yang Islam. Mudah-mudahan Allah Taala nauk rahmat mai edo dan nauk edo kekuatan untuk istiqomah dalam agama insyaallah. Semoga berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ucapkan untuk jam kedua yang tak lagi bersaing dengan SFM untuk Leng Aktif. Terima kasih JJ ucapkan dan juga terus bersaing dengan SFM, terus bersiaran bersama dengan kan yang keluar ruang radio SFM sehingga ke pukul 12 selayegal. Untuk yang adanya akan terus bersemangat ye segala-galanya akan menemani kenaiba selama 4 jam akan ke udara bermula pukul 4 Leng Ark do atas sehingga ke pukul 8 layega. Dan juga terima kasih buat rakan setugas sete ada GBK menemani nyom kenaiba bermula pukul 12 asis tate sehingga ke pukul 4 do atas.

Kalau garang lah cerita untuk panjang kenal beri harap dalam kerajaan yang main-main sentiasa sahaja yang nyob-nyohi yang aktif. Mungkin rakan-rakan yang sedang berehat bersantai sambil ataupun rakan-rakan yang tiba dalam perjalanan makna tempat kerja yang sedang bercuti, selama meluangkan masa bersama dengan keluarga tercinta, bersama dengan rakan-rakan ataupun masyarakat SMA, terutama komuniti-komuniti masyarakat SMA. Sudah pastinya mungkin hejek mo aktiviti-aktiviti program-program yang telah nyob-nyob TL dan kampung masing-masing. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenebe. Untuk lengah duit akan end close zaman asingnya dandut menerima nyob kenebe selama 9 jam ke udara sehingga ke pukul 5 lengah akal atau pukul 5 lengah akal akan ugelar luar seperti biasa. Untuk gah pertama 5 akan ke udara sebelum telah bersambung dan keluar semen pantar suntik kerlawet. Benda-benda yang kena selama 9 jam ke udara bermula pukul 5 lengah sehingga ke pukul 6 lengah. Dan tempat pada pukul 6 lengah akal akan keluar je semen seso iaitu semen asing berpihoi. Selama 9 jam akan ke udara bermula pukul 6 lengah sehingga ke pukul 8 layak. Ililuk pun terus selain SFM, jumpa dengan Sang Mong, lagu dalam surat Digunia. Hello, saya Sang Mong, moi.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Unah tak semong lagu nombor surat Yaya Magista lagu tajuk punah. Bertemankan ekonomi kelas sama nasinya dandut. Menemani ekonomi untuk link idol terus selain nasi FM. Hawa lelut saja nyobnya hei. Elok saja nyobnyogel. Semoga lengkap nyob kini dengan me ceria-ceria selalu, happy-happy selalu, berbahagia selalu. Diharapkan untuk nyob kini untuk lengkap dulu terus selayan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang dia akan kongsikan selepas doa akal berkaitan dengan ramalan cuaca, berkaitan dengan info trafik ataupun hal-hal atau gah-gah berkaitan untuk ISDO. Lalu pun terus selain SFM, mungkin rakan yang mendengarkan SFM melalui frekuensi yang lembah Kelang 91.1 FM dan juga kawasan-kawasan MOI sudah pastinya. Jadi terus selain SFM dan ya harap dalam keadaan yang main-main sentiasa, semoga dipermudahkan selurusan untuk nyob kedai berdekat rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu atau kira malut saja perjalanan yang nyob nyewek. Semoga SFM dapat menemani nyob kedai ketika nyob dah keluar je perjalanan dan setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui, kena pastikan kena lebih berhati-hati di setiap seleku-seleku yang nyob lalu. Keadaan cuaca pun kena nyokot kira, keadaan sekeliling, keadaan nung, kalau macam berita-berita tempat-tempat yang selamat seperti R&R yang berkaitan mungkin untuknya berehat seketika, cak maning baru teruskan perjalanan. Kadang-kadang apabila tak cecak, apabila tak cecak akan rasa ceruk, dan juga mungkin kalau berlakunya hal-hal yang tu dijangka kecemasan, kalau nyocak nak mungkin boleh memberikan tenaga untuk nyoba get kereta rusak ke, ilik-ilik sahaja ke, jadi kena lebih untuk nak persiapan nyob kena ambil sebelumnya memulakan perjalanan aktiviti nyob, perjalanan nyob kena ambil malam-malam sahaja. Rakan-rakan yang cian mama kampung sudah pastinya untuk ISDO dia bermula 11 sebenarnya. Mok rakan-rakan yang cian mama kampung, mok rakan-rakan yang nak kampung membandar pun mok ada kampung membandar kit peluang untuk bermula cuti sekolah tu buat Pak Adi membandar. Jadi semoga dipermudahkan selurusan tu nyam kenema dan juga terus layanan SFM. Jumpa naik Saimong lagu nama suara Nur Sila Amin, lagu petajuk Aku Sudah Jatuh Cinta. SFM, moi no moi.

Menata semong dengan nama suara Eva dengan kita jangan bersandiwara bertemankan akademik yang keluar semangat asyiknya dan duduk kita jauh pukul 4.43 menelang as penerang tunjuk kenapa terus selayanan SFM sebelum yang ugalaluan buat gah utama 5 akan kudara selepas akad pada pukul 5 dengan akal anda jenis kongsi gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk 9 dengan akal yang terbuat pada pukul 3.55 dengan akal dan jangka sehingga ke 7 layak kal nomor berapa tempat yang sedang mengalami teater antaranya adalah Perak, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Kinta, Kampar, Bandar Padang, Semak Mualim, Kelantan, Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang, Semak Pasir Putih, Terengganu, Pahang, Tanah Tinggi, Kepulauan Highland, Lipis, Serawup, Jerantut, Bentung, Temerloh, Beres, Semak Rompin, Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Semak Dulangat, Negeri Sembilan, Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Rembau, Jempol, Semak Tampin, Jowin, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi, Semak Johor Baru, Sarawak, Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Kapit, Kapit dan juga Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Miri, Semak Meruni dan Limbang. Manakala Sabah, pedalaman Pantai Barat, Sendakan, Tunggut, Telupit, Semak Beluran, Semak Kudat dan juga sesia wilayah Persekutuan Labuan. Jadi benar adalah antara kuasa-kuasa yang mengalami teater untuk sebelah lengah itu seperti biasa puduh musim-musim teater setiap lengah akhir pastinya teater jadi kena lebih berhati-hati untuk nyom kenapa dalam keadaan yang main-main sentiasa di segi aktiviti-aktiviti yang nyom nyehai kalau boleh elakkanlah beli-beli teater untuk nyom batal aktiviti-aktiviti yang berisiko aktiviti-aktiviti yang berbahaya yang boleh menyebabkan berlakunya kemudaratan ataupun bahaya menyom. Elok pun terus selain SFM dengan lagu 6 Surat Sikin. Lagu tujuh korban demi cinta. SFM, moi-moi.

0: Gegah pasti pandai.
1: Facebook banyak kebaikan, tetapi pada masa yang sama dia banyak keburukan, dan keburukan itu tidak membataskan kita menggunakan Facebook kalau kita pandai menguruskannya. Saya tahu ramai ibu-ibu membenarkan anak-anak menggunakan Facebook, tetapi kita sebagai ibu bapa, kita kena ajar. So dalam Facebook tu ada banyak benda yang kita boleh cakap, okay, ini adalah pelajaran yang baik, ini adalah pelajaran yang tidak baik. Kalau ada benda-benda yang tidak baik, cepat-cepat delete ataupun cepat-cepat unfriend ke, unfollow ke, whatsoever. We can teach them. Kenapa kita perlu mengajar? Supaya anak kita tidak ketinggalan. Kalau kita sekat, kita kata, okay, you tak boleh guna Facebook. Bila kawan-kawan di sekolah bercakap mengenai Facebook, dia akan rasa ketinggalan. Dia akan malu. Dia kata, eh, kenapa? Kawan-kawan saya semua tahu pasal Facebook, saya tak tahu. It's okay. Kita boleh bagi dia guna Facebook. Tetapi kita kena bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kalau benda ni memberi contoh yang tidak baik ataupun mengajar you sesuatu yang tidak baik, you cepat-cepat buang. Jadi dia tahu cara menggunakan dengan betul, dan inilah supaya dia juga boleh kongsi dengan kawan-kawan. Kita boleh guna, tetapi kita kena ada batas-batasnya. Sebab saya ada juga rujukan di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai grade yang jatuh, tak boleh hadir waktu periksa. Pagi tu ada exam, tak boleh hadir sebab tak boleh tidur malam, asyik main Facebook. Sudahnya tidak exam lah, fail. So saya tanya, apa kegunaan Facebook you untuk dalam bantuan pelajaran? Katanya Facebook membantu dari segi share maklumat pelajaran. Saya kata tak payah, banyak lagi aplikasi lain yang boleh berkongsi. Jadi you boleh guna aplikasi lain untuk kongsi maklumat dengan kawan-kawan. Jadi you berhenti dulu, sebab dia dikatakan kalau dia guna Facebook jadi lama, sedangkan dia nak tengok satu benda je. Boy.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isteri jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohamad Nur di Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Izamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki Lebuh Raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada Lebuh Raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Pas Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh Hentian Sebelah Kampung Bemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu, manakala dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini, beregu profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya iwul akal
1: selamat
0: nadung selamat temeloi.

MyReview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Jok Sembong, SFM Boy No More, lain daripada yang lain.

0: Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Kembali lagi bersama dengan Ya Sekap Teman Kan Nyob Kenaimba untuk Leng Agde. Terus layanan CFM and keluar je segmen asyik berpihoi untuk Leng Agde sehingga ke pukul 8 layakkan. Lelut saja nyobnya, ya Rab dalam keadaan yang sentiasa, yang senang berehat, semua berehat, yang senang beraktiviti. Selamat beraktiviti, mungkin ada jajah aktiviti-aktiviti yang nyobnya TL. Beriadah dengan aktif, kalau cuaca memang tak terhita, kalau nata nak elakkan lah. Untuk nyoba berada di tempat-tempat yang nata, daripada untuk mengelak, nak penyakit-penyakit yang nata N melalui cuaca. Terutama sensasinya sudah pastinya nak musim-musim cuti persekolahan tu, kalau boleh jauh jauh turun tek jauh meluk-meluk tanpa pengawasan dan semua itu semua raya. Jadi kena lebih berhati-hati hang runa nyumu mati bu nyumu maong mati dan sebagainya. Jadi kena lebih berhati-hatilah kalau boleh ada mok pengawasan bubu ataupun cuk-cuk sahaja yang lebih raya untuk namanya dan juga untuk kalau mok terjadinya benda-benda itu ingin berlaku mungkin boleh boleh selamat ataupun boleh terdegah makhluk. Jadi kena lebih berhati-hati dan elok-elok saja yang nyoh-nyohai. Terus selain SFM dan juga cuti-cuti je untuk sedian ada lagi yang bangku persekolahan kalau boleh. Walaupun cuti kena nyob kerja untuk sekolah ulang kaji pelajaran sejak awal. Jadi terus selain SFM dengan lagu dan surat Encik Mimpi, lagu tajuk Ayuh Tinggalkan di SFM. Moi-moi.

MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Berhati saya menggelar nama seorang Maya Sari, lagu bertajuk Serikan Cinta ini. Terus salian SFM dan jenang kongsi kabar kajian info trafik untuk memudahkan nyoba merancang perjalanan nyoba kini dengan meja jalan Anuha. Buat naik melangkai kilometer 27.8 arah utara 6 Kulai Masa Denak, lorong kecemasan terhalang trafik keperlahan. Dan juga berkaitan dengan terlalu rosak yang kilometer 231.4 arah selatan 6 Cangkat Jering Mokula Kangsa, lorong kiri terhalang trafik keperlahan. Dan berkaitan dengan kejap pengalihan kemalangan yang kilometer 402 6 Lembah Beringin Batajur Malim, lorong kiri semua lorong agak gini tutup atau trafik perlahan, pandu berhati-hati. Jadi ini adalah gah yang dapat kongsikan untuk jam kelima, gah berkaitan dengan info trafik supaya memudahkan hanya berwek mula-mula saja, hanya merancang kerja aktiviti jam kelima dengan Min supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin berlaku dan juga atau menghalangi hilir-hilir saja perjalanan jam kelima. Sebelumnya memulakan perjalanan, kena pastikan kenderaan yang nyob-nyob wajah kena diselenggara dengan mic, kena nyob-nyob yang check warning. Sudah pastinya apabila guna nyob dan keluar perjalanan yang jeruk, sudah pastinya kena pastikan kenderaan dalam keadaan jaga mic, dalam keadaan yang guna peralatan-peralatan yang mencukupi yang mau and keluar kenderaan yang kena ember tayar spare kena nyoni, kena dalam keadaan yang mej. Kalau kena yang rais kena tukar dan juga kena pastikan dalam keadaan yang tak luluk lah. Jadi terus layan SFM dengan lagu nama suara Ramsah, lagu tajuk Pujaan Hati. SFM, moi-moi.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM.
1: Teman setia anda.

Penata Semang Lagu dan Surah Popin ke Alang Grip Tajuk masih mencetainya. Bertemankan ekonomi kalau saya sambut nasib berpihoi. Terus selain SFM dan channel kongsi, juga berkaitan dengan terpedaya sindiket pinjaman wang pengurus syarikat RUG 167,000. Seorang pengarah syarikat berusia 36 tahun mengalami kerugian sebanyak RM 167,000 sekalipun percaya ini menjadi mangsa sindiket pinjaman untuk wujud dan ditawarkan secara keluar talian. Jadi pun adalah gah berkaitan dengan skema yang semakin hari takkan namanya hoi. Gah berkaitan dengan skema dan jadi kena lebih berhati-hatilah rakan-rakan yang walau menggunakan media sosial kalau boleh agak terpengaruh dengan iklan-iklan pinjaman ataupun iklan-iklan perjudian yang tak wujud. Jadi kena lebih berhati-hati supaya duitnya berkenembut dapat yang tipu. Jadi kalau mok nak menerima panggilan daripada nombor-nombor yang tidak dikenali, nombor-nombor yang agak mencurigakan, kalau boleh elakkan untuk nyawa dan juga kena pastikan kena lebih berhati-hati. Terus selain SFM dengan lagu dalam surah Abang Padi, lagu tajuk Suhaila Kekasih Kuat SFM. Menemui

Review 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Kena tak sama dengan lagu nama Surah Abad, lagu bertajuk Inaria. Berteman kian air kena bayang kalau sama nak sing berpihor, kita jauh pukul 7.40 minit. Layak ke pemberadaan pengunjungi besaran petugas berteman kian nyom kena. Terima kasih. Ya, jadi ucapkan tu nyom kena yang melawan berteman kian nyom pukul 4. Dengan tetap sehingga ke pukul 8. Aduh, akal. Selepas akal akan diserah tugas berakas tugas. Akan mengendalikan konti bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12. Layak gal. Seperti biasa, minta maaf kalau melibat kurang sebenarnya tugas pada radio. Kita berterima kasih semasa untuk mendengar setia SFM. Ya, harap nyob kenebu sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman dan juga sebagai kawan untuknya berhibur, kawan untuknya mendengarkan gagah dan juga perkongsian semasa yang kami kongsikan. Jadi ya, sekarang saya mendoakan diri. Jumpa lagi pada remaja. Kamu pun terdiri biasa bertemankan Nyob Kenimba. Sebelum tutup try juga sih untuk Alegri Perawanan Nyob Kenimba dengan lagu nama suara di Kazen. Lagu itu yang bertajuk Wanita. SFM, menemui. Bye-bye.

Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashiq FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Ashiq FM, Moi No Moi.
2: Ibra, temuan di Ashiq.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Meh nakitin rukuk dan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukuk dan sujud ialah suatu amal dan kelakuk kitin ke dalam sembahyang nang menunjukkan kesyukuran ataupun cara berterima kasih kitin kepada Allah Subhanahu Wa Taala nang menciptakan kitin ke dunia ini. Selain dari itu, rukuk dan sujud ke dalam solat sebagai tanda menunjukkan terima kasih nang amat kepada Tuhan kitin nang memberi dan menguniakan oksigen sedut untuk kitin hidup dan juga nikmat-nikmat lain. Memang nyap dihitung oleh kitin akan nikmat Allah kepada kitin. Memang sepatut hak kitin menyembah Allah nang satu. Jian hak sumber kepada segala kehidupan kitin. Oleh itu saudara, patutkah kitin menyembah selain dari Allah? Ibadat solat atau sembahyang adalah salah satu daripada rukun Islam nang wajib diamal oleh semua hai individu Islam. Dian hak punya keistimewaan tersendiri kerana perintah ini diwajibkan secara langsung terus daripada Allah kepada Nabi Muhammad semasa peristiwa Isra Mi'raj. Perintah sembahyang nin dah dijelaskan dalam surah Hud ayat 114. Nang maksudnya, dan dirikanlah solat pada waktu pagi dan petang dan pada sebahagian dari malam. Sesungguhnya perbuatan nang baik itu iaitu sembahyang menghapus dosa. Itulah peringatan bagi uang-uang yang sentiasa beringat. Kesimpulan hak saudara, solat menjadi satu perkara yang amat penting dalam hidup manusia untuk menunjukkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada manusia menerima ataupun sebaliknya, terpulanglah kepada diri masing-masing. Oleh itu saudara, Islamlah kita pasti akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Semoga dia nak menjadi iktibar dan pengajaran. Fikir-fikir dan renung-renung nak bersama. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: #penyiaranjati

Nala Green. Lagu-lagu 60-an, menghimpunkan lagu-lagu 60-an. Mana-mana anda di ruang udara Asyik FM, Moi Numoi, Lepang Layang, Selamat Gelap, Selamat Malam, Selamat Layak, Selamat Mengot, Selamat Petom, Selamat Sengat, Selamat Mengot, Selamat Kelem, Selamat Layak. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi Numoi, Lepang Layang, menemani anda walau di mana pun berada. Terima kasih rakan setugas di JSS yang menemani anda. Tiba lagi rangkup mengambil alih tugas ruang udara Asyik FM Moi Numoi Lai Depan Lain untuk edisi 24 Mei 2026. Bersama dengan lagu-lagu 60-an sampai ke pukul 10 kelah. Dan pukul 9 kita akan bersama dengan berita jam 9. Dan kita sambung lagu-lagu 60-an sampai ke pukul 10. Dan kemudian bersama dengan Nala Santai akan menemani anda pagi pukul 12 tengah malam. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moi Numoi Lepang Layang, teman berteman bersama dengan Imari Simani anda. Mengelingkan kami dari frekuensi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pilih bangsaan 49 meter atau 050 kHz. Dan di Semari di Angkasa Puri Kuala Lumpur bersama dengan Asyik FM Moi Numoi Lepang Layang, Nala Green, teman anda. Terus bersama dengan kami Asyik FM.

Abang Rozia Latif and the J-Hawkers yang baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Okay, Pak Roy, JP, selamat malam. Katanya esok Johor cuti peristiwa bagi sektor kerajaan sebab JDT menang Piala Malaysia semalam. Tahniah. Selamat bercuti lah untuk warga-warga Johor. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM. Nombor 11 lain memani anda walau di mana pun berada. Selamat gelap, selamat malam. Selamat menjamu selera untuk rakan-rakan kita yang sedang menjamu selera yang tengah makin gelap. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Jadi teruskan kesekian anda bersama dengan kami di ruang udara Aisyah FM. Moi Numoi Lirpan Lai menemani anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menghiasi ruangan anda. Terus bersama dengan kami hanya di Aisyah FM Numoi. Lain daripada yang lain.

Okey, itu dia Malam Pasar Ria. Menemani anda di ruang udara CFM. Moi, nomor lepan lain. Semua gelap selamat malam pada anda. Rakan-rakan pendengar kita walau di mana pun berada. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi yang anda dituju. Berhati-hati, waspada, beringat selalu. Juga rakan-rakan kita yang menjalankan tugas, yang masih lagi menjalankan tugas sampai saat ini. Selamat juga menjalankan tugas. Jadi, apapun yang dibuat, apapun yang dilakukan masa ini. Semoga baik-baik saja yang kita harapkan. Terutama sekali rakan-rakan kita yang sedang memandu lah. Memandu dalam keadaan nang sihat, nang segar, nang baik. Juga memandu dalam keadaan yang sabar selalu. Dan tenang selalu. Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Dalam Nala Green ya, di Ruang Udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain untuk minggu ni. Bertemankan lima di sini mani anda. Selamat lagu-lagu 60-an. Membiasi ruangan anda. Asyik FM, mudah-mudahan. Lain daripada yang lain.

Itu tadi Malam Cemerlang. Nyanyian Katina Dahari dan Aziz Jaafar dari petikan filem Jebak Maut 1967. Kita bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Nombor yang depan lain menemani anda walau di mana pun berada. Ingat lagu ni katanya arwah mak selalu nyanyi. Amboi. Kan teringat, terkenang, kemain lagi. Apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Mula mulai pelan-pelan menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Ima Disimuan menemani anda bersama Nala Green. Kita berhibur pula bersama dengan Amos Man 1966, lagu Joget. Kita bersama dengan Datuk Jeffrey Den. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.

Peristiwa ku Datuk Jeffrey Dean yang baru saja menghiburkan kita. Selamat malam anak-anak, hai, selamat malam. Selamat malam untuk anda mengenai terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lebih lain. Sima habis ni kacau mata kak katanya boleh bawa mata menyelam. Okey, sama-sama kita kongsi-kongsikan ya antara berita-berita menarik untuk dikongsikan bersama. Keselamatan sempadan Malaysia Thailand dipertingkatkan sempena perayaan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Abrejak Tenggara, pasukan gerakan am PJA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Jadi komander gerakan am Jabatan Keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam Polis Diraja Malaysia SAC Ahmad Razim Hussein mengabar bagaimana langkah penguatkuasaan untuk dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota dekat barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Okey, selamat gelap, selamat malam untuk anda semua dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Adat dan khabar ha, dah berada di kampung, dah bercuti dah. Anak cuti panjang ya. Adat dan khabar ha, dalam perjalanan lagi. Adat dan khabar besok baru nak bergerak. Adat dan khabar lusa baru nak bergerak. Apapun berhati-hati, waspada, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Rosalinda, nak pinjam boleh. Apapun teruskan bersama dengan kami dalam Nala Green. Lagu-lagu 60-an, 60-an menemani anda. 70-an pula, ya. Lagu-lagu 60-an. Nah, koleksi lagu-lagu 60-an menemani anda. Untuk gelap ni dalam Nala Green. Di ruang udara Asyik FM. Monomoy. Lain daripada yang lain. Siapa bilang aku tak sayang? Siapa kabur aku tak sayang?

Itu dia nasib nelayan 1969. Biasa macam orang berniaga juga kan, orang khabar. Ada naik turun ha. Ada kadang-kadang untung ha. Ada kadang-kadang rugi ha. Kadang-kadang naik, kadang turun. Biasa tu kan. Pandu pada rezeki juga, keadaan juga. Apapun, tetap juga mencari rezeki yang halal. Tetap juga mencari rezeki yang sepatutnya. Ha. Kadang-kadang tu bukan untuk kita juga, tapi untuk orang lain juga. Bayangkan kan kalau nelayan-nelayan nyap turun ke laut. Macam mana pula kan orang yang kek darat ni nak dapat, ya. Yeah. Dapat makan ikan. Macam itulah juga kehidupan ni, ya. Yeah. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, no moi, lepas lain. Pukul 9 kelak kita akan bersama dengan berita jam 9. Lagi antara anak dikongsi bersama program Real Madani. At Campus. Anjuran Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terus membuka peluang kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk berkecimpung dalam bidang perfileman, dan muhai penerima grant yang ditemui RTM meluahkan rasa teruja selepas berjaya memperoleh dana berjumlah RM25,000 bagi merealisasikan projek filem pendek masing-masing. Dan dua penerima grant dari Universiti Teknologi MARA UiTM, Shannon Irfan Muhammad Eli Sadikin dan juga Muhammad Danish Harun, menyifatkan khabar pemilihan tersebut juga sebagai rezeki juga pemangkin semangat untuk menghasilkan karya perfilman yang lebih berkualiti. Rasanya terlewat lagi rasanya untuk mengucapkan tahniah ya untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang berjaya mendapat tempat di IPTA di Politeknik. Keputusan UPU dah keluar kan, jadi tahniahlah untuk Muhai. Semoga terus maju jaya. Semoga terus berjaya. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moinu Moleh Pelan. Jadi untuk rakan-rakan ataupun adik-adik kita, anak-anak kita yang nak berjaya pula, masih banyak lagi peluang sebenarnya. Ada pengambilan yang kedua pun ada. Dan ada lagi peluang-peluang yang lain juga untuk sambung belajar lagi pun ada juga. Jadi jangan dengan putus asa. Boleh terus, terus dan terus berusaha. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moi, no moi, lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. 8.51 minit gelap. Asyik FM, no moi. Lain daripada yang lain.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali beroperasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah?
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsi langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Asyik FM. Moi.

9:11 minit gelap terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur ilan depan lain memandai anda walau di mana pun berada. Dan masa teman berteman bersama dengan Imari semani anda bersama dengan Nala Green. Lagu-lagu 60-an, 70-an. Lagu-lagu 60-an menemani anda dan sepantai kelak lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an akan keudara. Bersama dengan anda pada pukul 10 kelak. Okey, apa pun teruskan bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin umur ilan depan lain. Terima kasih yang tap-tap di Asyik FM. Terima kasih juga yang tap-tap di Ciponti. Terima kasih. Dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Bersama dengan lagu-lagu 60-an menemani anda Asyik FM. Monomoy, lebih daripada yang lain.

Kisah dongeng sang pelangi yang baru menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita. Kalau kemarin kan orang tunjuk khabar kan, kalau tunjuk dengan jari, kelak jari. Jari kudung khabar. Yang elok tu, khabar tunjuk dengan jari. Betul. Lagi apa pun terus bersama dengan kami untuk Sebelah Gelap ni, menemani anda bersama dengan Nala Green. Lebih kurang lagi 30 minit lagi untuk kita bersama dalam lagu-lagu 60-an. Jadi terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy Lirpan Lain. Okay, untuk masa ni kita mencari sinar. Sinar lampu yang semakin malap tiba. Ini nak mencari sinar bahagia. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy Lirpan Lain.

anda, aku menunggu dari A. Nandong and The Fiction. Baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM. Mono Mono Lady Pantline memani anda walau di mana pun berada. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Mono Mono Lady Pantline 9.37 minit malam. Bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Terima kasih pada rakan-rakan kita walau di mana pun berada, yang berada di TikTok Asyik FM, juga yang berada di TikTok Cik Ponti, yang berada di corong-corong radio juga. Terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda, yang berada di My Freeview 706 pun terima kasih kerana meminjamkan pendengaran anda. Pada rakan-rakan kita di TikTok pula, terima kasih kerana meminjamkan penglihatan anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Oh, no more lain daripada lain, menemani anda walau di mana pun berada. Nah, teman berteman bersama dengan Nima di sini anda, bersama dengan lagu-lagu 60-an di ruang udara Asyik FM. Oh, no more lain daripada yang lain.

Itu dia nyanyian Siti Zaitun and the Hornets. Alam seni yang baru saja menghiasi ruangan kita. Lebih kurang-kurang dan lebih kurang lagi 15 minit lagi untuk kita bersama dalam Pop 60-an ataupun Nala Green untuk Gelap Nin. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Darah Asyik FM. Moi, no moi, lain pelan lain, menemani anda walau di mana pun berada. Untuk rakan-rakan kita yang nyawa sihat tu, semoga cepat sembuh, kembali sembuh, jumpa doktor, buat pemeriksaan kesihatan, okey? Apapun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, no moi, lain daripada yang lain.

Dari Allahyarhamah Datin Azizah Muhammad yang baru saja menghiasi kita. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Aceh FM. Moi no moi lady pun yang lain. Kalau yang Nin pula pasangannya Allahyarhamah Datuk A. Rahman Hassan menghiasi kita. Menemani kita di ruang udara Aceh FM. Moi no moi lady pun yang lain.

Okay, sampai ke penghujungnya Nala Green menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kepada Muhammad dan terus bersama dengan kami penggemar lagu-lagu 60-an menemani anda terutama ha. Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi no moi lirik pilihan lain. Dan sementara kita akan bersama dengan Nala Santai. Lagu-lagu santai menemani anda. Terus bersama dengan kami Asyik FM Moi no moi lirik pilihan lain. Mertinggalkan dengan dua lagu yang terakhir. Semoga berpuas hati dengan lagu-lagu yang telah dipilih oleh rakan-rakan pendengar kita walau di mana pun berada.

Lagi bersama dengan Nala Santai menemani anda. Terus bersama dengan kami di ruang darah Aceh FM. Moin, no more lain lain. You're still the one, Shania Tain. Yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Aceh FM. Moin, no more lain lain menemani anda wala di mana pun berada. Okey, perkongsian nak kita kongsikan bersama. Menteri Komunikasi, Dato' Fahmi Fazil juga menolak kemungkinan tindakan perundangan diambil terhadap platform Facebook susulan kegagalan menghadiri permukiman antara agensi bagi menangani jenayah penipuan dekat Malaysia. 271,472 kandungan diturunkan 91% berkaitan dengan penipuan dan juga judi dalam talian. Jadi berhati-hati ya. Okay, apa pun, terus bersama dengan kami hanya di Aceh FM. Moin, no more lain lain. Honda VTEC. Terima kasih dari Brunei juga ya. Teacher pun dari Brunei juga. Jadi teruskan kesediaan anda bersama dengan kami hanya di Aceh FM. Moin, no more lain lain.

sambil melayan-layan jiwa, sambil melayan-layan perasaan, sambil membuat kuih, sambil membuat biskut, sambil membakar biskut, sambil membuat persiapan untuk Hari Raya Aidiladha. Semoga dipermudahkan segala urusannya.

itu dia seru kasih dari Jenrai yang baru saja menghiburkan kita, membiasi ruangan kita dalam nala santai. Jadi selamat gelap, selamat malam pada anda yang baru saja bersama kami dan terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Jam yang ketiga menemani anda. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Bersama dengan nala santai. Kalau nak buat permintaan lagu, besok Isnin hingga Jumaat pukul 8 hingga 10 malam, okey? Itu permintaan lagu. 5 hari itu untuk permintaan lagu anda, okey? Apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM. Moin no moin, lelaki selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no moin, lain daripada lain. Menemani anda wala di mana pun berada. Terima kasih yang bersama dengan kami. Terima kasih yang temankan Imam untuk gelap ni, untuk malam ni. Terima kasih meminjamkan jari-jemari anda. Terima kasih meminjamkan waktu anda. Terima kasih meminjamkan penglihatan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi, lain daripada lain. Dan terima kasih juga meminjamkan pendengaran anda bersama dengan kami. Moi no moi dari Kuching. Apa khabar orang Kuching? Layan ke Ponti Asyik FM. Terima kasih. Malam Malaysia, selamat malam pada anda Muhammad dan terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM One More, lain daripada yang lain. Selamat 1992 bersama dengan Kumpulan Kiara yang kan terjadi tetap terjadi. Semuanya dengan keizinan Tuhan, semuanya dengan ketentuan Tuhan. Kerana perancangannya pasti yang terbaik.

Cinta dari Kak G atau Fauzia Latif. Menemani anda di ruang udara Asyik FM Moino Moila dan Lain. Terima kasih kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami Allah di mana pun berada. Dari Asyik FM Moino Moila dan Lain. Aliran trafik nampak 26 juta kenderaan guna lebuh raya hari ini. Semoga dipermudahkan urusan untuk rakan-rakan kita Allah di mana pun berada. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Terus berhati-hati, berwaspada dalam menjalankan tugas. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, berhati-hati semasa memandu, selamat sampai ke destinasi yang ada tuju. Dan pastikan mengikut had laju yang telah ditetapkan. Dan pastikan dalam keadaan yang sihat, yang elok semasa memandu. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moila dan Lain. Terima kasih kerana menjadikan kami teman sepanjang perjalanan anda. Let's go! Juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas, semoga dipermudahkan segala urusannya. Terus setia bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moila dan Lain, menemani anda walau di mana pun berada, bersama dengan EYE menemani anda terus Asyik FM Moino Moila dan Lain.

Lagi kurang lagi 30 minit lagi untuk kita bersama dalam Nala Santai di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lada penal lain. Sekurang-kurangnya 16 orang dilaporkan maut akibat strok haba dekat selatan India setakat musim panas tahun ini. Nah, semasa negara itu berdepan dengan gelombang haba ekstrim yang melanda beberapa wilayah. Jadi kematian terbabit dilaporkan dekat negeri Telangana. Dengan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan juga menggesak orang ramai supaya mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan risiko cuaca panas melampau. Menteri Hasil Negeri Telangana mengabar, mana cuaca masa ini berada pada tahap membimbangkan, juga langkah perlindungan perlu dipertingkatkan dekat seluruh negeri. Berlaku dekat India, New Delhi. Bagaimana 16 maut akibat strok haba? India dilanda suhu ekstrim 45 darjah Celsius. Okey, apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Berlaku dekat Jakarta, kat mana 4 maut terhidu asap generator semasa gangguan bekalan elektrik dekat Sumatera. 4 orang maut, manakala 3 lagi dimasukkan ke hospital selepas dipercayai terhidu asap toksik daripada generator diesel yang digunakan semasa gangguan bekalan elektrik dekat Pulau Sumatera, Indonesia. Itu angoh pihak berkuasa tempatan pada hari ini. Semoga dilindungi dan dipermudahkan. Hendaknya dalam keadaan anda baik-baik. Jadi terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no moi, lain daripada yang lain.

0: Ikhlas Merindu dari Kepulauan Perth yang baru saja menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moi No Moi Lepen Lain. Kurang 15 minit lagi untuk kita bersama dalam Nala Santai. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moi No Moi Lepen Lain. Zam KSSP. Selamat malam. Selamat malam untuk anda yang baru saja bersama kami dan terus tiup bersama dengan kami walau di mana pun berada. Terima kasih teman-teman bersama dengan Nima di sini anda sampai ke pukul 12 kelas. Dan kita tiba pula bersama dengan Timo. Menemani anda walau di mana pun berada. Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

11.51 minit gelap. Ya, sangat cukup aja tugas Imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asyik FM. Moi, no more lepel lain. Untuk edisi 24 Mei 2026. Dan jangan lupa untuk temankan Imam besok pukul 8 hingga 12 malam bersama dengan pilihan Asyik. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, no more lepel lain menemani anda. Dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 1025, 1051MHz, 1056 dan gelombang pilih bangsaan 49 meter, tanah 050KHz dari Usman Radio Angkasa Puteri, Kuala Lumpur. Teruskan bersama dengan kami walau di mana pun berada, 16 jam ke udara menemani anda setiap hari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam bersama 4 dialek temuan Pemaya Kuda Semai menemani anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami dan terima kasih kepada anda yang teman-teman bersama dengan kami. Terima kasih meminjamkan jari-jemari anda, terima kasih meminjamkan waktu anda, terima kasih meminjamkan penglihatan anda dan terima kasih meminjamkan hati anda untuk bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy dan pihak lain. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Depan ini bersama dengan Salam FM akan menemani anda pada pukul 12 kelak. Yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Mas sendiri. Jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Jadi izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambutlah salam sayang, ceria-ceria selalu, senyum-senyum selalu dan mimpi yang indah-indah. Selamat malam, bye.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Tepat jam 12.30 malam hingga 8 pagi nanti, kami akan temani anda dengan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi tadi sehingga jam 12.30 malam. Dan saya, Arif Razi, akan temani anda di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Apa khabar anda yang berada di mana saja anda berada pada ketika ini mendengarkan Salam FM di Lembah Kelang 91.1 ataupun orang-orang Johor dan Negeri Sembilan mungkin sekarang ni sedang memandu menuju ke destinasi masing-masing. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Okay, pada ketika ini orang kata sedang memandu untuk menuju balik kampung kan. Orang kata dah memula dah cuti-cuti bersempena dengan Hari Raya Aidil Adha yang bakal disambut beberapa hari saja lagi. Saya doakan agar perjalanan anda diberkati oleh Allah SWT. Ada juga yang sedang bekerja, mungkin cutinya agak sedikit lambat, sama seperti saya lah. InsyaAllah kita berteman sehingga jam 4 pagi nanti tentunya menerusi Salam Santai. Dan pada malam ini ataupun pada tengah malam ini sebenarnya kita akan bawakan kepada anda siaran ulangan Enta Jawab Anas Soal. Pada tengah malam ini kita akan bawakan tajuk antara sunat dan kewajipan. Apa yang nak kita bawakan pada tengah malam ini, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda jam 12.15 minit tengah malam. Jadi hari ini 25 Mei sudah pasti banyak orang kata pelbagai cerita-cerita yang menarik yang dirakamkan dalam sejarah. Jadi kita akan bawakan kepada anda hari ini dalam sejarah.
7: ...25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVie. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro 2 MyVie disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVie dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian iaitu SX, SXE, EZ dan AZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro 2, menawarkan semua varian MyVie dalam 7 pilihan warna iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
2: Salam buat Duyufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
9: EJAS, Inta Jawab, Ana Soal.
10: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
11: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
12: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
11: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat.

0: topik berkenaan antara sunat dan kewajipan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hafiz dan penerbit dan penyampainya DJ Zira. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, Zira akan muncul di malam Isnin tentunya dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal, yang berbahagia Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hafiz atau dikenali nama glamournya Halim Hafiz, merupakan seorang pendakwa bebas, dan kita akan bawa tajuk pada malam ini berkenaan dengan Hari Raya Korban yang bakal tiba dengan tajuknya antara sunat dan kewajipan. Dan sudah berada dengan Zira Ustaz Halim. Apa khabar Ustaz?
2: Baik, Alhamdulillah. Tak sabar nak sambut Raya Korban.
1: Betul ke Ustaz? Kita baru habis Aidilfitri, sekarang Aidiladha pula. Jadi Ustaz, kita nak cerita sikitlah pasal ibadah korban. Adakah kita mungkin ada juga yang tertanya-tanya, ibadah korban ni sebenarnya wajib ke ataupun sunat bagi umat Islam? Dan kita akan kupas juga syarat-syarat pelaksanaannya serta hikmah di sebalik ibadah ini. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah maksud sebenarnya ibadah korban dalam Islam dan bila, bagaimana agaknya ibadah korban ini perlu dilakukan. Silakan Ustaz.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagikan kita kesihatan yang panjangan untuk kita terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita dah selesai sambut Aidilfitri. Yang kedua, kita sedang menyambut Aidil yang lebih besar lagi, iaitu Aidil Adha. Sebenarnya kalau dekat negara Arab dan sebagainya, Aidil Adha ni adalah raya besar. Aidilfitri raya kecil. Aidilfitri ni macam mukadimah nak raya. Lepas tu dia punya penutupnya ialah Aidil Adha. Kalau umat Islam yang menunaikan haji, mereka akan pergi ke Mekah untuk menunaikan haji sebagai penutup tahun tersebut. Tapi yang tak berada di Mekah, yang berada di kampung masing-masing, negara masing-masing, apa yang dianjurkan oleh Nabi ialah tidak ada amalan lain yang lebih disukai oleh Nabi dan dicintai oleh Nabi melainkan korban. Jadi Aidil Adha itu artinya kembali kepada korban. Yeah. Berhari raya korban. Korban tu apa? Korban tu bahasa Arab qaraba. Qaraba ni artinya dekat. Kan kita ada dekat sahabat karib. Karib. Karib tu daripada karuba lah. Yang dekat lah. Jadi kerabat-kerabat diraja.
1: Masya-Allah.
2: Kerabat tu maknanya saudara mara yang dekat dengan kita lah. Sepupu, sepapat dan makcik, mak saudara. Itu semua karabah dalam bahasa Arab.
1: Karabah.
2: Iaitu tapi orang Melayu sebut kerabat. Kerabat-kerabat diraja dan sebagainya.
1: Okay. Jadi, so asal dia daripada?
2: Karabah iaitu kawan, iaitu rapat. Jadi kita ada kawan, kawan baik, sahabat karib. Yang lebih karib lagi, akrab. Itu lebih karib lagi.
1: Lebih rapat lagi.
2: Jadi lepas tu kita pernah dengar macam menjadi orang apa, mukarrabin. Jadi dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya korban ni tujuan dia punya main purpose dia untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. This is the chance ataupun opportunity untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban itulah, dengan caranya ialah dengan kita menyembelih haiwan-haiwan korban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang bakal kita sambut tak lama lagi.
1: Masya Allah. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan ibadah korban ni Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya adakah ibadah korban ni adalah sunat? Sebab ada juga yang kata ianya wajib jika orang tu mampu. Jadi boleh Ustaz jelaskan perbezaan antara pandangan ni?
2: Okey. Pasal korban ni, sebenarnya hukum korban ni khilaf lah. Ada mazhab yang, mazhab kita, mazhab Syafi'i kata, hukum korban ni adalah sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad ni artinya sunat yang sangat dituntut-tuntut. Dan sampai martabat dia hampir sama macam wajib. Ni sunat mu'akkad ni maksudnya macam tu lah. Kalau you tak buat, macam tak sempurna lah. Tapi tak dosa. Itu maksud sunat mu'akkad. Sangat digalakkan buat. Anggap you sebagai wajib. Tapi ada mazhab lain, contoh macam mazhab Maliki dan sebagainya. Mereka ini menganggap bahawa ibadah korban itu adalah wajib. Perlu dilaksanakan. Kalau tak buat, dosa. Sebab tu kadang-kadang saya pergi jumpa masyarakat Bangla di Malaysia ni, Bangladesh di Malaysia. Dia macam pelik tau. Kenapa kat Malaysia ni korban tak banyak? Kadang masjid besar, cantik, lawa. Tapi korban cuma 20 ekor, 30 ekor. Pelik. Jemaah ramai, time sembahyang Jumaat penuh. Tapi kenapa bila time korban hanya 20 ekor, 30 ekor? Dia rasa pelik. Kenapa ya? Sedangkan masjid kat kampung dia buruk, kecil. Tapi sekali buat korban 100 ekor, 200 ekor.
1: Masya Allah. Okay.
2: Kenapa? Sebab mazhab mereka kata wajib.
1: Wajib, oh faham.
2: Sebab tu kalau kita tengok yang bab ni, kita kena respect.

0: respect lah. Orang Bangladesh ni kita kena respect dia. Bak korban memang dia hebat. Dia akan pilih lembu yang besar, yang gemuk, yang sehat. Dia berhabis ketika tu. Ha, sepanjang tahun tu, maknanya hujung tahun hijrah tu akan sambut Aidil Adha dan mereka akan habiskan duit yang mereka dapat, dia kerja dan sebagainya untuk bayar duit korban.
1: Oh,
0: sebab pada mereka korban itu adalah wajib.
1: Masya-Allah.
0: Ha, jadi sebab apa hadis Nabi, Nabi kata apa? Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah korban tapi sengaja meninggalkannya, maka janganlah hampiri tempat kami menunaikan solat. Nabi bagi warning, jangan campur kita orang.
1: Allah.
0: Jangan jadi kawan kita orang lah. Jangan datang tempat kami solat. Bukan tempat Nabi piknik, bukan tempat Nabi minum kopi lepak-lepak, bukan. Tapi tempat Nabi solat. Maknanya jangan datang ke masjid. Nabi hina orang yang sengaja meninggalkan ibadah korban sampai jangan datang ke masjid.
1: Itu untuk orang mereka yang mampulah.
0: Mereka yang mampulah. Jadi nak ceritakan berdasarkan hadis ini juga, mazhab Syafi'i kata sunat lah. Sunat muakkad lah, sangat digalakkan. Tapi mazhab diorang kata, mazhab Maliki kata apa? Wajib lah. Sebab Nabi tak kasih pergi ke masjid. That is totally betul punya arahan, apa amaran yang sangat berat
1: lah.
0: Tegas. Tegas kan. Jadi maknanya hukumnya adalah wajib. Dan ayat Quran lain pun, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu menunaikan solat dan buatlah ibadah kurban. Jadi berdasarkan ayat tu kita tafsirkan maka jadi sunat muakkad, sedangkan mereka tafsirkan ia adalah wajib.
1: Wajib.
0: So don't play ah. Kita pasal kurban ni dia memang benda yang sangat serius, perlu diambil berat. So jangan lepaskan Aidil Adha anda tanpa membuat sebarang kurban. Kisahlah buat kurban kat kampung ke, buat kurban dekat Kemboja ke, buat kurban dekat India ke,
1: Boleh. Dia sama saja.
0: Ya, sama saja.
1: Sebab kalau kat luar tu dia macam murah sikit rasanya.
0: Ya, biasanya gitulah. Tapi tengok juga negara mana. Kalau Palestin lagi mahal sebab kos nak dapatkan lembu kat sana susah. Mungkin
1: Kemboja murah kot
0: Ustaz. Ya, Kemboja murah, ada Vietnam, ada Aceh, macam-macam lah kan.
1: Betul.
0: Jadi kat sana tu mungkin rakyat kat sana jauh lebih memerlukan. Macam kita kat sini daging tu sampai berlebih-lebih kadang, sampai tak tahu siapa nak ambil. Ambillah ada lebih tu. Tak apalah kau ambil lah, aku dah ambil lah.
1: Betul lah
0: pula kan. Kadang-kadang kat tempat kita lah.
1: Betul.
0: Tapi kat tempat diorang tu berebut.
1: Masya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Tapi kalau orang tak mampu macam mana Ustaz?
0: Kalau tak mampu, kita kena tengok betul ke tak mampu. Sejauh mana tak mampu. Kata tak mampu tapi kat dalam kocik ada rokok. Contoh
1: kan. Betul lah.
0: Maknanya itu bukan tak mampu, cuma priority tak ada.
1: Dia tak berusaha untuk membuat.
0: Dia tak mementingkan. Duit mungkin tak banyak tapi dia lebih utamakan benda lain. Benda-benda yang tu. Benda-benda yang tak ada manfaat dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia kena, kalau dia faham, kalau dia ada ilmu dan beriman, maka dia kena buat allocation untuk buat korban.
1: Faham.
0: Macam saya pernah tengok dekat TikTok dulu lah. Yang orang Indonesia tu kan, dia nak beli korban untuk isteri dia. Isteri kumpul duit, kumpul sampai isteri dia meninggal, Barulah duit cukup. Jadi dia pun beli korban kambing seekor untuk atas nama isteri dia. Lepas tu dia peluk kambing tu. Orang tu, kenapa pak kan? Sebab kambing ini isteri aku kumpul tak tahun, tapi sekarang dah dapat, baru dapat beli. Jadi kita rasa macam, weh, pakcik ni miskin, weh, miskin gila. Tapi dia tetap ada allocation untuk nak buat korban.
1: Masya-Allah.
0: Jadi istilah macam kata ada kemampuan, soal kemampuan tu sangat relatif lah. Sebenarnya satu contoh lah, satu korban. Kalau lembu, kita perlukan RM800-900 satu bagian. Tapi kalau tak mampu kat Malaysia, kat luar negara tadi, 300 lebih dapat.
1: Betul.
0: Jadi maknanya istilahnya 300 lebih tu, setahun, maknanya satu hari tak apa RM1 kalau kita menabung untuk buat korban. RM1. Dan kalau kita buat korban ni, saya sangat galakkan orang miskin buat korban. Sebab apa? Sebab saya depan mata saya sendiri, saya nampak banyak dah ribuan kes orang yang tak ada duit, bila dia buat korban, datang rezeki pada dia. Bergolek-golek. Berganda-ganda banding sebelum-sebelumnya.
1: Faham.
0: Jadi buatlah korban. Walau tak ada duit tuan, tak apa, usahakan juga supaya Allah gantikan balik duit yang korban tu dengan rezeki yang melimpah ruah selepas tu.
1: Faham. Itu dia. Sebab ada orang tu kadang-kadang dia rasa macam RM800 mahal betul lah Ustaz. Tapi beli benda lain okey.
0: Handphone mahal. Ada ke? Cuba tu handphone agak RM800 ke? Mana ada?
1: Mesti RM1,000 ke atas. Betul.
0: Jadi mana penting, korban ke handphone?
1: Betul. Jadi betul lah cakap Ustaz. Priority dia utamakan
0: benda lain.
1: Dan dia tak menganggap korban itu satu benda yang penting. Jadi insyaAllah. Untuk diri saya juga sebenarnya, takutlah juga kan. InsyaAllah. Lepas ni kita terus daftar untuk korban. Ok Okey, jadi Ustaz, sebenarnya apakah syarat-syarat seorang tu diwajibkan untuk menunaikan ibadah korban? Adakah perlu syarat-syaratnya ataupun boleh buat saja sesiapa saja yang boleh buat ibadah ni?
0: Sebenarnya boleh siapa pun boleh buat.
1: Okey.
0: Yang tak wajib buat ni ialah orang gila. Kalau dia tak nak buat, dia kena mengaku dia gila lah.
1: Betul.
0: Barulah dia tak wajib buat.
1: Faham.
0: Ataupun orang yang belum merdeka, sama sekali merdeka dah, tak ada hamba-hamba.
1: Tak ada dah.
0: Lepas tu, orang yang tak wajib juga, orang yang kanak-kanak. Jadi, yang dewasa tu, faham-faham sendirilah, memang kena buat lah. Jadi, dia tak ada syarat wajib dan sebagainya. Jadi maknanya asalkan sesuatu itu mengaku dia beriman pada Allah SWT, maka dia layaklah untuk melaksanakan ibadah korban.
1: Faham. Maknanya tak ada alasan orang tu mampu ke tak mampu, boleh buat. Sebab betul, kadang-kadang orang kita ni kata, ya aku tak mampu lagi lah ni. Sebenarnya itu bukan alasan dia, ya.
0: Dia kata tak mampu tapi sambil memegang beg LV.
1: Ya betul. Beli BLV dia mampu, Zat.
0: Boleh pula.
1: Kat TikTok tu hari-hari dia order beg kuning. Mampu pula. Okey. Jadi Ustaz, kita nak sambung lagi dan kita nak berehat sekejap Ustaz dan juga saudara pendengar. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Halim Hafiz dalam rancangan EJAS, Enta Jawab Ana Soal. Kita bercerita tentang ibadah korban yang insyaAllah kita akan sambut. Jadi Ustaz, kita dah bercerita syarat dan semua kewajipan hukum ibadah ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana pandangan ulama' tentang kewajipan korban di Malaysia hari ini sebenarnya. Silakan Ustaz.
3: Ya, kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini memang korban ni hukumnya adalah sunat muakkad.
2: Sunat muakkad.
3: Dan kita sebenarnya kalau boleh buatlah. Bukan kalau boleh, mestinya cuba untuk melaksanakan. Sebab hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi rugilah, sangat rugi kalau orang tu melalui bulan raya korban ni tapi dia tidak buat ibadah korban. Sangat rugilah.
2: Faham? Okey, jadi Ustaz, kita cerita, kita dah sentuh tadi tentang ada orang mampu tak mampu kan. Jadi mungkinlah ada orang tu dia menganggap diri dia tak mampu untuk apa orang kata nak mengeluarkan wang untuk membuat ibadah korban. Adakah alternatif lain yang boleh dibuat untuk dia mendapat ibadah korban ni?
3: Cara lain antaranya lah mungkin dia boleh cari tempat yang murah-murah. Dia boleh berhutang. Dia boleh pinjam dia orang untuk bayar buat korban.
2: Boleh.
3: Kalau kita kalau kita berhutang untuk beli laptop, berhutang untuk beli phone, beli sofa, takkanlah tak boleh berhutang untuk beli korban. Jadi hukumnya harus dibenarkan.
2: Harus.
3: Walaupun orang tu ada hutang, dia kata contoh dia ada hutang lain, personal loan, credit card. Jadi saya ni ustaz hutang banyak, layak ke nak buat korban? Itu hutang yang bertangguh, maknanya ada tempoh tertentu yang dia boleh bayar secara installment, maka dia kena utamakanlah korban ni juga.
2: Faham?
3: Jangan nak, kalau gitu nak tunggu semua hutang tak ada. Okey, company besar pun berhutang. Mana ada manusia tak berhutang?
2: Betul.
3: Jadi nak tak nak kena juga buat dah. Sebab tu saya tertarik dengan di Indonesia kat cakap saya, ada bank-bank tertentu yang menawarkan perkhidmatan pinjaman. Pinjaman secara Islamik untuk pelaksanaan korban.
2: Ini satu
3: benda yang sangat baik. Kalau minta kat koperasi ke benda, kita buatlah buat korban tapi secara percuma lah. Maknanya bukan percuma, maknanya secara kredit. Dan kalau dan pasang takaful, kalau meninggal dunia sebelum tamat bayar, maka hutang tersebut akan dihapuskan lah dalam pakai takaful lah.
2: Saya baru nak tanya pasal tu.
3: So dibolehkan memang tak ada masalah.
2: Maknanya kalau sekiranya contohlah kalau di Malaysia kan, dia berhutang untuk buat ibadah korban tu, katalah si A ni meminjam pada si B ni untuk buat ibadah korban dengan berhutang. Kemudian si A ni meninggal, tak sempat nak menjelaskan hutang. Jadi macam mana dikira ibadah korban tu?
3: Ibadah korban tu jadi pending lah. Maknanya hutang tu tak hutang. Cuma kalau dia buat dengan pinjaman dengan institusi ataupun koperasi dan sebagainya, kadang-kadang koperasi ataupun bank tu dia ada buat macam MRTA tu. Kalau kita buat pinjam rumah, kita tak payah bayar lagi, kita meninggal. So MRTA tu akan cover baki yang ada tu untuk langsaikan hutang kita. Jadi kalau macam kalau dengan koperasi ataupun dengan bank mungkin boleh buat macam tu. Saya galakkan buat macam itulah sebab memang buat korban ni something yang memang kita kena usahalah untuk buat. Jangan lepaskan tahun-tahun anda tanpa buat korban. Jadi perancangan tu penting. Kita ada masa lebih kurang sebulan lagi sekarang untuk cari korek dekat mana. Sedut lah kat mana, dekat KWSP ke. Ambil sedut dekat pinjaman mana-mana ke ataupun dengan kita punya ASB dan sebagainya. Cuba pecah tabung untuk buat korban. Saya ada pengalaman ya. Apa ni, ada hamba Allah ni, dia dulu, ni cerita 10 tahun lepas lah. Dia cakap dengan saya, ustaz, saya dengar ceramah ustaz tadi, cerita pasal korban ni, memang saya tersentuh lah ustaz, dan saya rasa macam saya nak juga buat korban. Umur saya dah nak masuk ke 30 tahun, tapi sekarang ni saya tak pernah buat korban. Jadi saya tanya dia kerja apa, dia kerja biasa-biasa je lah. Lepas tu dia buat part time buat Grab mungkin lah. Jadi Dia cerita saya, dia kata tahun ni saya nak buat lah Ustaz. Saya kata boleh, tak ada masalah. Berapa? Saya cakap lah, kalau buat kat Kemboja pun 300 lebih kan. Okey lah, saya buat Grab. Dia pun buat Grab, buat Grab. Dan dia kumpul-kumpul-kumpul duit. Lepas tu dia kata, Ustaz ada masa lagi tak? Ada. Saya belum cukup duit ni. Tak apa, tak apa. Usaha dulu. Lepas tu sekali dapat. Setelah dia struggle, bertungkus lumus, cek duit, dia dapat buat korban.
2: Masya Allah.
3: Untuk diri dia sendiri. Alhamdulillah. Tahun depan, saya promo lagi korban. Lepas tu dia call saya, dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, saya nak masuk lah. Wah, Alhamdulillah, tahun lepas masuk, tahun ni masuk lagi. Alhamdulillah, kali ni saya nak masuk untuk 2 orang.
2: Masya Allah.
3: Dia dengan isteri dia. Tahun lepas dia seorang. Struggle cari duit. Yeah. Dapat untuk seorang. Tahun ni dia terus bayar 2. Saya cakap, wah, tahun ni laju kan, tak macam terlepas kan. Dia kata, saya dah rancang. Lepas daripada korban tu, saya rancang kumpul duit dah. Lepas tu Alhamdulillah Ustaz, rezeki memang Ustaz cakap, makin korban makin kaya.
2: Masya Allah.
3: Jadi dia buat untuk 2. Dia dengan isteri dia tahun kedua. The next year, saya tak approach dia, tiba-tiba dia approach saya balik. Kata, Ustaz, saya nak buat tahun ni Ustaz, saya nak buat seekor lembu 7 bahagian.
2: Masya Allah.
3: Dia buat untuk dia, wife dia, bapak dia, mak dia, bapak mentua dia, mak mentua dia. 7. Lengkap lah 7. Dia ambil seekor terus.
2: Seekor berapa tu Ustaz?
3: Seekor masa 2,000 lebih lah. Tak payah struggle. Tak payah cari Grab. Tak payah buat part time. Tak payah. Tak payah pecah tabung. Duit terus bayar, settle.
2: Masya Allah.
3: Dan the next year dia buat 2 ekor pula.
2: Masya Allah.
3: Jadi saya nampak peningkatan tu satu-satu. Memang makin korban makin kaya.
2: Makin.
3: Jadi saya rasa memang sangat teruja lah tengok depan mata saya sendiri orang yang buat korban ni makin lama makin kaya. Jadi sebenarnya kalau ada masa lah saya nak cerita sikit tentang Nabi Ibrahim kan. Antara orang pertama yang disyariatkan tentang kewajipan korban ni ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu dia diminta untuk, dia dah hidup 90 tahun lebih. Hampir 100 tahun. Tiba-tiba dikurniakan anak. Nama anak dia Nabi Ismail. Okay. Jadi tiba-tiba bila dia dah lama hidup tak ada anak, tiba-tiba bila dapat anak, anak dia tu nak dikorbankan. Allah Ta'ala perintahkan dikorbankan anak dia. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ni dia miskin anak tau. Tiba-tiba anak dia yang seorang tu lah yang nak dikorbankan. Tapi dia buat tak? Dia buat.
2: Buat, betul.
3: Bila dia buat, tiba-tiba Allah gantikan jadi kambing lah. Maknanya anak dia Nabi Ismail tu tetap hidup lah, tak mati lah. Kemudian tak lama lepas tu dia dikurniakan anak yang kedua, iaitu Nabi Ishak. Lepas tu Nabi Ishak pula melahirkan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob pula melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pula melahirkan Nabi Harun dan juga Nabi Musa sendiri. Lepas tu ada pula Nabi lain, Nabi Daud. Ada lagi pula Nabi Daud pula melahirkan Nabi Sulaiman. Lepas tu Nabi Ayub melahirkan Nabi Zulkifli. Semua tu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria, Ali Imran.
2: Masya-Allah.
3: Apa ni, Maryam dan sebagainya. Itu semua anak-anak Nabi. Anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berasalnya daripada tak ada anak ni. Miskin anak. Lepas dia buat korban, Allah gantikan anak dia ramai. Jadi sebab tu, betul. Sebab tu saya nampak orang yang tak ada duit, tiba-tiba bila buat korban, Allah gantikan balik bertimpa-timpa. Rezeki daripada Allah SWT. Hasil daripada korban.
2: Masya Allah. Jadi sama-sama kita buat. Tapi janganlah ada niat kan, ya aku nak jadi kaya, aku buat korban. Tapi lain lah pula.
3: Tapi tak salah pun.
2: Boleh Ustaz?
3: Boleh, tak salah. Tak salah. Sebab itu memang janji Allah.
2: Masya Allah. Jadi, takut niatnya tak ada jadi lain tak? Ke memang, yelah kita takut orang tu dia bukannya nak buat kerana Allah tapi dia nak kaya.
3: Saya jumpa satu syekh. Okay. Syekh apa, tok guru pondok dekat Pahang. Dia kata apa tu, orang buat korban ni tak payah doa, dia automatik akan kaya.
2: Masya Allah.
3: Dia cakap itu.
2: Faham?
3: Kita cakap macam kita nak doa kan, tak payah doa, memang automatik akan jadi kaya.
2: Itu buat janji Allah.
3: Ya, janji
2: Masya
3: Allah.
2: Masya Allah. Jadi sama-sama saudara, kita kumpul duit tu buat korban.
3: Ya, betul. Jangan takut, tak habis. Tak habis.
2: Sebab ada orang dia kadang-kadang dia takut. Dia kata, ya aku tak ada duit, nanti aku buat korban habis duit. Dia fikir dia akan miskin buat korban.
3: Takkan miskin. Takkan miskin. Jadi orang buat korban ni, dia kena kopakkan sikit duit dia. Macam mana Nabi Ibrahim terkopak anak dia nak disembelih. Terkopak dia. Tapi lepas tu Allah ganti balik. Masya Allah. Sampaikan Nabi Ibrahim mendapat gejolakan sebagai Abul Anbiya. Dia bapak segala Nabi-Nabi. Sebab Nabi-Nabi saya sebut tadi, semua tu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu yang paling best sekali, Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi apa lagi yang Nabi Ibrahim nak? Sebab tu Nabi Ibrahim dia memang, dia kata ibadah yang paling disuka ialah korban.
2: Korban. Faham?
3: Nabi Ibrahim ni kalau kita baca balik sejarah dia, dia telah mengorbankan lebih 1,000 ekor lembu.
2: Masya Allah.
3: Let's say sekarang ni lembu seekor apa? Kalau kat masjid saya ni 5,000 seekor. 5,000. Kalau 1,000 ekor maknanya 5-6 juta dia.
2: Masya Allah.
3: Habiskan duit untuk buat
2: Jutawan.
3: Ya, jutawan. Jutawan korban.
2: Masya Allah. Ha,
3: jadi, memang takkan miskin lah orang buat korban ni. Insya Allah takkan miskin.
2: Insya Allah. Jangan risau. Ha, jom kita menabung ni sekarang.
3: Betul, betul, betul.
2: Okey, Ustaz. Kita ada dua
3: soalan
2: dari pendengar. Tapi tak apa. Lagi satu soalan Zira nak tanya Ustaz.
3: Okey.
2: Apakah hikmah dan juga faedah ibadah korban ini secara lahiriahnya? Kita nak sedahkan orang ni pasal ibadah korban ni. Boleh Ustaz kongsikan? Silakan.
3: Okay. Zira ingat tak orang pertama yang buat korban siapa? Sebenarnya orang pertama buat korban ialah anak Nabi Adam.
2: Anak Nabi Adam.
3: Iaitu Qabil dan Habil.
2: Habil. Ha, okay. Ya,
3: yang baik ni Habil kan? Jadi bila Allah perintahkan supaya anak-anak Nabi Adam ini buat korban, Habil ni dia sembelih seekor lembu.
2: Okay.
3: Sedangkan Qabil dia ambil sayur-sayuran yang dah nak mati tu yang dikorbankan. Jadi sebenarnya akhirnya Allah Ta'ala terima amalan siapa? Amalan Habil. Dia punya lembu yang gemuk, yang itulah diterima oleh Allah SWT. Jadi nak ceritakan falsafah. Okay, falsafah haji tu ialah dia nak mengurangkan rasa lokek ataupun kedekut.
2: Masya Allah.
3: Al-kadakut. Kedekut kita ni. Dengan Allah SWT. Jadi maknanya nak tengok kau ni, Allah, semua rezeki yang ada pada kita Allah yang bagi.
2: Allah yang bagi, betul.
3: Kesihatan kita Allah yang bagi. Mata, mulut pun Allah yang bagi. Tiba-tiba bila Allah minta pulangkan balik, kita kedekut.
2: Kedekut.
3: Padahal duit yang kat poket kita, kat akaun kita, semua tu Allah punya.
2: Betul.
3: Tak ada satu bagi kita punya. Tapi itu pun kita kedekut. Kita ni, kau ni kenapa seolah-olah macam bos bagi duit pada kita. Tiba-tiba bos kata, okay, ni duit ni untuk ni, kau ambil sikit untuk salurkan ke sini. Kita pula, jangan bos, ini duit ni, baik kita buat ini. Banyak cekadak pula kan. Jangan fikir tu. Jangan kedekut. Kalau kita kedekut, something wrong. Untuk buat korban ni, kalau terpaksa jual, kita jual lah. Kalau terpaksa buat loan, buat loan.
2: Masya Allah.
3: Tak ada masalah. Kalau terpaksa bergolok gadai pun tak apalah demi buat korban. Tunggu. InsyaAllah. Rezeki Allah Ta'ala akan bagi.
2: Itu
3: saya dah jumpa banyak orang dah. Saya cakap ulang balik. Ramai orang berkorban, akhirnya Allah ganti balik dengan rezeki yang sangat luas.
2: Masya Allah.
3: Naik pangkat, naik gaji.
2: Rezeki tak disengsaka.
3: Bonus. Yang tak ada anak, dapat anak.
2: Betul.
3: Macam-macam lah. Saya pengalaman buat korban ni kat masjid, kat luar negara, 15 tahun. Jadi memang macam-macam orang saya jumpa. Memang menakjubkan lah.
2: Masya Allah. Jadi saudara, jom kita buat korban tahun ni. Azamkan diri kita untuk menyimpan buat korban. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar sekejap lagi. Kita berehat sebentar saudara, kita kembali selepas ini.
3: Baik.
4: Hey, Kak Bedah Kaki.
5: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kembali bersama EJAS Minta Jawab Ana Soal.
3: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan EJAS, Entah Jawab Ana Soal. Masya Allah Ustaz, memang best topik malam ni kan, pasal korban. Tapi itulah, masa ni sangat cemburu dengan kita lah Ustaz.
4: Alah,
3: hai. Kan, tapi tak apa. Kita nak meraihkan soalan daripada pendengar ni Ustaz kan. Daripada Encik Adam daripada Negeri Melaka, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Okey, bolehkah kita berkongsi kos korban dengan jiran atau keluarga? Saya pun nak tanya soalan juga Ustaz. Bolehkah kalau kita sharing duit suami isteri contohnya untuk kita buat ibadah korban tu? Sebab saya pernah dengar katanya kena individu. Dia tak boleh sharing kan? Boleh Ustaz terangkan? Silakan.
4: Okey, dia sebenarnya by default ataupun secara asasnya memang kena individu sendiri.
3: Okay.
4: Tak boleh share-share. Contoh satu bahagian tu, katakanlah RM900 lembu tu kan. Jadi dia kena pakai duit dia sendiri, tak boleh share. Lepas tu nama pun nama dia sendiri je. Tak boleh taruh nama Ahmad dan Abu, tak boleh. Dia kena taruh nama dia. Jadi jalan penyelesaiannya, Islam ni kan luas. Jadi kalau dia berniat macam tu, apa dia buat, katakanlah yang nak buat tu Adam, Cik Adam tadi kan? Cik Adam. Cik Adam dengan Cik Ahmad kan? Jadi dia combine nama, Cik Adam dengan Cik Ahmad ni combine duit. Lepas tapi masa korban tu dia kena pakai nama satu nama je. Adam ataupun Ahmad. Lepas tu nanti yang contoh sembelih atas nama Adam, Cik Adam tu dia kena niat, ya Allah, seandainya aku dapat pahala ni, maka aku kongsikan pahala ni dengan kawan aku ni, Ahmad. Macam itulah. So boleh macam tu. Ataupun kadang-kadang ada juga setengah-setengah tempat tu, surau kecil dan sebagainya, mereka kumpulkan. Okay, kita target daripada jemaah surau ni, kita akan korban satu bahagian RM900. Jadi dia collect, ada yang bagi 30, ada yang 40, ada bagi 10. Kumpul-kumpul-kumpul dapat 900, dapat satu bahagian. Jadi kita, dia letakkan nama, kena wakil imam situ lah. Atas nama imam tu, imam Bil, imam Daniel contohlah. Imam Daniel bin Hakim contoh. Jadi atas nama imam Daniel bin Hakim, dan imam tu dia kena berdoa, dia kata, ya Allah Tuhanku, andainya ada pahala, maka aku hadiahkan pahala pada semua yang menyumbangkan. Dia masa sembelih tu kena atas nama individu seorang je. Tapi dia niatkan pahala tu untuk semua sekali yang
3: menyumbang.
4: Macam tu.
3: Macam tu boleh Ustaz
4: kan? Macam tu boleh. Jadi sama juga kalau macam corporate contoh, syarikat ABC, dia nak infak, dia nak buat korban, tapi dia bukannya individu. Jadi kena tahu nama CEO dia ke, nama manager, tak kisah, office boy dia pun tak apa. Yang penting nama individu. Lepas tu yang orang nama office boy tu, dia kena niatkan pahalanya untuk kepada semua yang menyumbang. Syarikat tu lah, maknanya syarikat tu kan individu kan. Tapi dia niatkan pada staff-staff dan juga warga kerja dekat syarikat tu. So dibolehkan.
3: Kalau suami isteri pun macam tu juga.
4: Kalau suami isteri senang je. Suami isteri contoh, katakanlah saya kan, saya Abdul Halim bin Abdul Hafiz dan anak-anak dan keluarga. Macam tu je. Tak payah sebut nama isteri satu, nama isteri dua, nama isteri, banyak-banyak isteri.
3: Bapa Ustaz.
4: Bukan begitu. Alamak dia dengar ni.
3: Alamak. Menjawab Ustaz balik.
4: Okay, jadi kita kena general. Abdul Halim bin Abdul Hafiz dan keluarga.
3: Okay. Oh, boleh macam tu. Dan keluarga boleh.
4: Dia umum lah. Maknanya dia, sebab Nabi pernah buat macam tu. Ini min Muhammad bin Abdullah. Dia kata daripada Muhammad bin Abdullah dan juga seluruh umat Islam. Nabi niatkan begitu.
3: Masya Allah. Okay, kalau suami isteri maknanya nama suami dia dan niat kepada keluarga juga.
4: Ya. Ataupun nama isteri pun tak apa. Tak payah nama suami pun tak boleh juga. Nama isteri saja dan keluarga. Boleh juga termasuklah tu.
3: Boleh juga ya. Faham. Jadi semoga menjawab soalan Cik Adam. Dan daripada Puan Zuraida daripada Johor katanya, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa bezanya membuat korban di dalam dan luar negara dari segi kos dan ganjaran pahala? Ustaz ada cerita tadi kan. Tapi tak apa, kita nak jawab juga soalan Puan Zuraida. Silakan.
4: Okey, terima kasih Puan Zuraida, orang kampung saya ni. Okay. Johor kan. Okay. Jadi sebenarnya ada bezalah. Yang terbaik buat korban ni di kampung kita. Di kampung. Kampung kita maksud contohlah. Contoh kita tinggal kat Taman Tun. Taman Tun Dr. Ismail. Maka kita buat korban pun dekat masjid Taman Tun.
3: Faham.
4: Bukan kita buat kat masjid Damansara. Kalau kita buat kat masjid kat Damansara, tu dah bukan taman kita. Itu afdal tu tak dapat lah.
3: Faham.
4: Jadi macam ada orang kata, Ustaz, saya daripada buat kat Keboja, baik saya buat kat kampung saya, kat Kelantan. Saya kata, bukan, yang terbaik ialah di tempat kamu duduk, qariah kamu tu. Contohlah kan, kata apalah Taman ABC.
3: Okay.
4: Masjid Taman ABC, kita itulah kita punya lokal. Itu yang terbaik buat kat lokal sendiri. Tapi kalau dah keluar daerah ataupun keluar taman ataupun dekat kampung lain, negeri lain, itu dah bukan afdal untuk buat kat tempat sendiri, tu dah tak ada dah.
3: Maknanya kena tempat yang kita bermastati.
4: Ya.
3: Faham?
4: Yang terbaik buat kat tempat sendiri.
3: Baik.
4: Afdalnya. Sebab tu zaman Nabi dulu pun, Nabi suruh Fatimah pun buat. Fatimah pergi sendiri kat tekan masjid, lepas tu dia sendiri yang tengok lembu tu, dia sendiri nampak darah tu mengalir. That is the best lah. Dapat afdal lah. Afdal tempat sendiri. Tapi kalau buat kat tempat lain, saya cadangkan buat kat tempat yang orang miskin. Yang lagi miskin, lagi hardcore, lagi baik lah.
3: Lagi baik.
4: Jadi tempat-tempat miskin tu, terpulang lah. Ada dekat Aceh. Ada dekat Kemboja. Saya pernah pergi Aceh, Kemboja. Memang miskin betul.
3: Betul, miskin.
4: Macam kat Kemboja tu, ya Allah. Dia makan kambing ni setahun sekali. Kalau ada korban, ada lah.
3: Allah.
4: Kalau tak ada, tak ada lah. Dia makan ayam je lah.
3: Allah.
4: Jadi memang diorang ni miskin hardcore lah. Memang betul-betul miskin. Jadi diorang ni, kalau kita ada korban kat tempat diorang, diorang makan. Kalau tak ada korban, diorang makan ikan je lah. Jadi tempat itu yang paling afdal lah, tempat ramai orang miskin.
3: Faham. Dan kos dia pun berbeza kan?
4: Dan kos pun ada tempat murah. Tengok syarikat mana kan.
3: Faham. Okey, jadi semoga menjawab soalan Puan Zuraida. Dan terakhir Ustaz, kata-kata rumusan dan juga pesanan kepada pendengar kita di luar sana, silakan.
4: Okey, cerita pasal korban ni, dia nama pun korban, perlulah pengorbanan.
3: Berkorban.
4: Yes. Jadi no pain no gain.
3: Betul.
4: So you tak pain, you tak dapat pahala. Macam itulah ibarat kata. So faham, memang buat korban ni dia mengopakkan poket kita. Of course, definitely you tak boleh lari. Bila buat korban, kos dia tinggi. So jangan takut, kos tinggi tu Allah nak uji kita kedekut ke tidak. Maka keluarkanlah duit peruntukan untuk buat haji, buat korban, dan insyaAllah Allah akan balas balik sebagaimana Allah balas balik ke atas Nabi Ibrahim. Allah balas balik pada Habil yang diberikan rezeki yang banyak, dikunakan isteri yang cantik dan sebagainya. Jadi memang ganjaran korban ni memang sangat besar lah. Jadi jangan takut untuk buat korban. Mari kita buat korban beramai-ramai. Jangan buat seorang-seorang. Ajak saudara mara, adik-beradik, dalam WhatsApp group, ajak semua buat korban. Tak kisahlah kat mana pun, yang penting buat.
3: Itulah nasihat saya. Masya Allah. Ingat pasal Ustaz, kita buat korban tahun ni.
4: Yeah,
3: mungkin ada yang tak pernah buat korban Ustaz, sebab dia anggap macam tak apalah, tak wajib pun, sunat je kan.
4: Jangan
3: lepaskan peluang ini. Jadi saudara, sekian dulu rancangan EJAS, dan Zira ucapkan terima kasih kepada saudara pendengar yang setia mendengarkan kami dari 12-15 minit tadi. Dan kita kembali kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ Zira selaku penerbit dan juga penyampai untuk rancangan Entah Jawab Anas Soal EJAS pada tengah malam ini. Kita bawakan topik yang berkaitan tentang antara sunat dan kewajipan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hafiz. Mungkin anda terlepas untuk mendengarkan rancangan EJAS pada tengah malam ini, boleh anda dengarkan rancangan ini pada jam 4.15 minit pagi nanti, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Sebentar lagi, untuk jam yang kedua, kita akan terus bawakan kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik, tentunya di Salam FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengarkan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di radio Salam FM dah.

Salam FM, salam untuk semua. Lagu yang baru saja anda dengarkan, Labbaikallah daripada Halim Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arif Razie masih lagi temankan anda di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di Melaka 102.5 dan orang-orang di Jerantut boleh dengarkan kami melalui frekuensi 89.3. Mungkin pada ketika ini kan, anda sedang berehat-rehat. Dan ada jugalah negeri-negeri yang bercuti pada hari ini. Katanya cuti sebab cuti peristiwa dan sebagainya kan. Ataupun anda dah ambil cuti awal sebabkan nak meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Mendengarkan Salam FM pada ketika ini, terima kasih kepada anda. Mungkin sedang merancang-rancang apa yang akan dilaksanakan pada Hari Raya Aidil Adha nanti. Rancanglah dengan baik. Dan hari ini dah masuk hari Isnin kan. Apa kata kalau kita ajak ahli keluarga kita ataupun teman-teman kita untuk berpuasa sunat pada hari ini dan juga hari esok lah. InsyaAllah kita banyakkan beribadah menjelang kita nak meraihkan Hari Raya Aidil Adha. Saya nak kongsikan dengan saudara pendengar berkenaan tentang berita 28 aktivis Malaysia selamat tiba di KLIA. Ini aktivis-aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang telah pun tiba di tanah air pada hari semalam, dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul Turki pada 11:25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai UAE, dan mereka kemudian meneruskan perjalanan pulang ke negara ini dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal 1 pada jam 9:30 malam semalam. Dan ketibaan kumpulan itu disambut oleh Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Dan cukup-cukup meriah di Terminal 1 KLIA dengan laungan Free Palestine dan Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Dan saya sempat jugalah untuk melihat di media sosial mereka yang telah pun hadir bagi memberikan sokongan kepada kesemua 28 aktivis Malaysia ini, dan kita harapkan agar kesemua aktivis ini dapat pulang ke destinasi masing-masing dengan keadaan yang sihat dan sejahtera, insyaAllah dapat menaburkan jasa dan bakti di Malaysia dan berkongsi kisah-kisah mereka semasa berada di Global Sumut Flotilla, insyaAllah. Selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Hari ini kita nak bawakan kepada saudara pendengar topik berkaitan tentang istighfar. 1:15 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mereka saya tolong $4 kemas semula. $4 sabar ya. Ini semua dugaan Allah SWT. Memang sakit lalu semua ni. Tapi kita tak boleh berlama-lama marah. Kita kena cepat-cepat fikir cara waras. Macam mana nak selesaikan masalah ni?
1: Hati saya ni sakit, Ustaz. Ini dompet berniaga. Kenapa nak buat masalah kesnya? Habis semua. Tak untung ni hari, Ustaz. Semalam 2 hari lepas, ramai orang datang. Sekejap je habis semua. Ini hari 1 sen tak dapat, Ustaz.
0: Faham, faham. Patutlah sabar ya. Istighfar banyak kali. Biar tenang hati kita. Supaya kita tak ikut nafsu amarah tu saja.
1: Allah Akbar. Rugi, Ustaz. Rugi saya ni, rugi.
2: Cuba minum 5 ais ni. $4. Boleh sejukkan badan.
1: Terima kasihlah, Aisyah. Hati saya ni tak aman lagi. Semalam saya jumpa budak yang langgar gerai saya tu. Menggeletar satu badan ni bila saya sogah dia. Rasa macam nak lompang ni.
2: Ya Allah, sabarlah. Memanglah kita rasa geram, sangat marah kan. Budak zaman sekarang ni memang melampau.
1: Iyo, memang melampau. Tak reti nak hormat orang langsung. Sakit hati ni.
0: Budak tu dah minta maaf ke? Tahu kenapa dia lari sampai terlanggar barang jualan $4?
1: Sebab dia takutlah, Ustaz. Dah saya sogah dia, saya jorit sekuat hati bila nampak semua makanan dah terbalik jatuh atas jalan raya. Takkan nak diamkannya. Tapi kan, Ustaz?
0: Ha, memang tu je ke sebabnya?
1: Ha, betul, Ustaz. Puas hati saya dapat marah dia semalam.
2: Budak tu buat apa bila $4 marah-marah?
1: Dia menangis.
2: Dia ada minta maaf tak?
1: Ada minta maaf. Tapi saya ni pula, kalau budak nangis macam tu, hati ni tak tentu arah juga. Boleh jadi kesian. Tapi mana boleh kesian? Dah dia yang rosakkan, rugi saya berniaga itu hari.
0: Lepas $4 marah-marah tu, $4 rasa tenang ke?
1: Tenang macam mana tu?
2: Hati tenang lepas marah ya bang?
0: Ya Aisyah. Lebih elok apa sahaja tindakan kita, haruslah beri kebaikan, keuntungan buat kita semula. Kalau $4 marah-marah budak tu, $4 rasa akan rasa makin baik dan aman.
1: Sebenarnya sekejap tu adalah logo lepas marah tu.
0: Lepas tu,
1: lepas tu entahlah Ustaz, tak boleh nak tidur. Susah hatinya. Apa sebab itu?
0: Semua tu sebab apabila berlaku sesuatu pada kita, kena cepat-cepat istighfar. Cara paling berkesan nak tenang, redakan kemarahan dengan zikir dan istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah.
1: Istighfar. Saya tahu tu.
2: Semua orang Islam tahu, tapi buat tak? Itulah bezanya $4. Istighfar ni kena diamalkan, dilafazkan dalam hati dan di bibir. Sentiasa kita mohon maaf, kan abang?
0: Cerdik istighfar abang. Kelebihan beristighfar ni, pertamanya memperolehi keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menyenangkan hati daripada kegelisahan dan gundah gulana. Ketiga, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan keempat, memperoleh perlindungan Allah daripada tipu daya dan hasutan syaitan. $4 yang $4 marah-marah dan tak sempat istighfar tu, boleh je kita cakap semua tu hasil dari hasutan syaitan.
1: Tapi budak tu Ustaz yang patut istighfar sebab dia yang buat salah.
0: Betul, betul, betul. Kenapa budak tu menangis apabila $4 dapat jumpa dia? Sebab dia dah lalu kesusahannya, rasa salahnya kan.
1: Betul juga tu Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Itulah dah itu yang patut saya buat selalu. Jadinya marah saya ni tak berlebih. Perbuatan saya ni takkan jadi salah lah kan Ustaz.
0: Betul. Melampau sangat marahnya.

Salam untuk semua. Ayat cinta dari Tuhan daripada The Helmis baru saja temani anda di waktu ini. 1.25 minit pagi, masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. InsyaAllah sebentar saja lagi kita akan dengarkan rancangan Tamadun Islam. Pada pagi ini kita bawakan tokoh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Saya nak bawakan kepada saudara pendengar, sebelum kita nak bawakan kepada anda rancangan Tamadun Islam, mungkin ada pendengar Salam FM yang setia ni nak tahulah apa rancangan khas bersempena Hari Raya Aidil Adha yang bakal disiarkan bermula hari esok 26 Mei. Jadi mungkin anda nak dengarkan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik, boleh anda dengarkan pada hari esok 12.15 minit tengah malam. Kita ada rancangan kapsul khas menghayati dan menginsafi Aidil Adha, rancangan yang disiarkan pada 12.15 minit tengah malam dan ulangannya pada jam 7.15 minit pagi 26 hari bulan Mei. Manakala ulangannya 27 hari bulan Mei juga ada satu lagi ulangan pada jam 1.15 minit pagi. Kalau anda peminat-peminat drama, anda boleh dengar mendengarkan drama khas Si Putih Bikin Kecoh. Boleh dengarkan pada 27 Mei ini jam 12.30 minit tengah malam dan ulangannya pada 28 Mei jam 12.30 minit tengah malam. Dan kepada anda yang suka dengarkan pendengar, orang kata penyampai-penyampai Salam FM dan juga Kelantan FM Berseloka, kita dengarkan rancangan khas Seloka Bersahut pada 29 Mei ini jam 12.30 minit tengah malam dan ulangannya pada 31 hari bulan Mei jam 12.30 minit tengah malam. InsyaAllah pelbagai rancangan-rancangan yang menarik yang mendidik jiwa anda akan terus diputarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Sehat ke tu? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat berlaka. Baiklah, hari ni Kak Beda nak cakap sikit kan pasal satu benda yang kita nampak kecil tapi sebenarnya boleh membawa kepada satu masalah besar ataupun kemalangan besar. Right? Itu apa? Tidak memberi signal ketika memandu. Baiklah, Kak Beda kadang-kadang heran juga kan, ada orang tu bila nak masuk simpang, tukar lorong ataupun membelok kan, dia terus masuk je tanpa bagi isyarat. Kita yang kat belakang ni, kita ni bukannya ahli nujum yang boleh tahu sama ada dia nak ke kiri ataupun ke kanan. Betul tak? Yang bawa motor pun sama Kak Beda tengok. Tiba-tiba masuk je celah kereta, tukar lane mengejut, ish. Kadang-kadang signal pun dia tak kisah. Jadi kita kena ingat ya, jalan raya ni bukan kita seorang yang guna tau. Kita ada orang tua, ada anak kecil, ada penunggang lain. Semuanya bergantung dengan sikap berhati-hati antara satu sama lain ya. Dan kita kena maklum juga, signal ni bukannya perkara remeh ya, tapi sebenarnya dia tanda hormat dan adab ketika kita di jalan raya. Bila kita bagi signal awal-awal, orang lain sempatlah perlahankan kenderaan, sempat berjaga-jaga, sempat elakkan kemalangan. Betul tak? Bayangkan kalau satu saat kecuaian itu menyebabkan orang lain cedera ataupun lebih buruk lagi, kita tak rasa bersalah ke kan? Bila berlakunya kemalangan disebabkan kita, adakah kita akan rasa tenang? Mestilah kita rasa bersalah seumur hidup. Betul tak? Kita jangan fikir, alah dekat je nak masuk sekejap je, nak tukar lane tu, dengan sekejap. Kita boleh menyebabkan orang lain kemalangan, jadi berhati-hati. Kalau nak memandu tu, bawalah kereta elok-elok, masuk simpang ke kiri ataupun ke kanan, kita bagilah signal siap-siap je, bukannya kita main terjam masuk lane tersebut ya. Itu dia pesan Kak Beda. Bila kita nampak lampu warna kuning, bukannya dia rasa nak berhenti, tapi dia rasa nak pecut. Hari ini cerita Kak Beda, jadilah pemandu yang berherma dan berhati-hati serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Gitu. Baiklah Kak Beda ni pun ada kerja juga, bukannya nak membebe dengan korang je. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Seperti biasa Kak Beda nak cakap, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur rezeki, kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Baik, alhamdulillah baru saja kita dengarkan rancangan Kak Veda Tudung Bawal yang kita bawakan pada pagi ini dengan topik berkaitan tentang berilah signal ataupun berilah isyarat. Mungkin anda sedang mandu pada ketika ini kan, dengar orang kata usikan-usikan daripada Kak Bedah. Rasa terkesan tak bila Kak Bedah berpesan kepada kita, jangan lupa untuk kita memberikan isyarat ataupun kita berikan signal apabila kita memandu. Sebab kita memandu ni bukan untuk kita seorang di atas jalan raya, tetapi kita juga sebenarnya mempertaruhkan nyawa orang lain juga berada di atas jalan raya. Dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah kita menjaga kesihatan kita dan menjaga orang kata tahap kesegaran kita apabila kita memandu. Dan kita kena elakkan daripada microslip. Ni satu daripada perkara ataupun perbuatan yang kita sangat-sangat takut apabila kita sedang memandu kan. Kerana microslip ni boleh membunuh kita walaupun dalam tempoh 3 hingga 5 saat. Kalau anda sedang memandu pada ketika ini, ada rasa mata macam mengantuk dan juga rasa tersengguk-sengguk, mata terkebih-kebih dan sebagainya, apa kata kalau kita dapatkan rehat yang secukupnya sebelum perjalanan kita nak menambah lagi perjalanan yang jauh, dan berhenti rehat setiap 2 jam memandu. Kalau kita perlu ambil sedikit makanan ataupun lakukan regangan yang ringan, apa kata kalau kita berhenti seketika di ruangan rehat dan rawat yang berada di jalan raya. Sebab sini kita bawakan kepada anda rancangan Tadarus Al-Quran pada pagi ini, juzuk ke-25. Kita akan bawakan kepada anda. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: 29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam. Khas Aidil Adha, seloka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau si awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 25.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Edisi hari ini untuk Salam Santai hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 25 Mei 2026. Masih dah masuk jam yang keempat. Saya temani anda. Diharapkan agar anda semua masih lagi kekal setia, kekal ceria mendengarkan Salam FM. 8 Zulhijjah sudah pastinya dikenali sebagai Hari Tarwiyah. Dan ada yang tanya jugalah, apa itu sebenarnya Hari Tarwiyah? Iaitu Hari Tarwiyah ini adalah hari sehari sebelum Hari Arafah. Dinamakan Tarwiyah kerana pada hari ini para jemaah haji kita mula berhimpun di Mekah dan mempersiapkan diri menuju ke Arafah dengan membawa bekalan air dan juga keperluan-keperluan yang lain. Dan hari ini dianjurkan untuk kita berpuasa sunat Hari Arafah. Dan kenapa kita diutamakan untuk berpuasa pada hari ini? Kita meneladani amalan para jemaah haji yang memulakan perjalanan menuju ibadah haji, dan kita sebenarnya dapat pahala yang lebih besar dan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa Hari Tarwiyah juga dapat menghapuskan dosa dan juga kesalahan kita, dapat mendidik dan melatih jiwa kita untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita dah berpuasa di Hari Tarwiyah ni, insya-Allah kita cuba mengikhlaskan diri kita agar kita dapat keampunan dan juga rahmat bagi yang berpuasa dengan keikhlasan. Kepada saudara pendengar, mungkin ada yang dapat berpuasa, ada yang tak dapat berpuasa kan. Jadi kalau dapat berpuasa, kita dapatlah, mulailah kita berniat untuk berpuasa pada hari ini. Kalau kita tak dapat berpuasa pada hari ini, mungkin ada kekangan-kekangan yang mendesak kita, boleh juga kita memperbanyakkan ibadah dan amalan-amalan yang lain. Contohnya berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Sama-sama kita memperingatkan diri kita, saudara kita, teman-teman kita, orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk kita mengambil peluang untuk kita meraihkan Hari Tarwiyah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas ini, Lugatul Salam, kita nak mempelajari bahasa Arab. Kita nak mempelajari kalau kita berada di kedai gunting rambut kan. Kita boleh cakap perkataan ini, pendekkan rambut saya. Macam mana agaknya kita nak tuturkan perkataan pendekkan rambut saya dalam bahasa Arab? Sebentar saja lagi kita akan kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya, Ustaz Abbas.
2: Baiklah, situasinya begini guys. Kita ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Biasalah, apabila kita dah sampai ke sana, kita akan bertahlul, iaitu memendekkan rambut kita, iaitu bercukur. Biasalah, ada orang dia mencukur, ada orang dia hanya memotong rambut sahaja. Tak ada masalah, dua-dua boleh. Jadi, sampai satu masa ni, tak ada orang nak bantu kita, melainkan orang Arab sahaja. Haha, ada orang Arab kat situ sahaja guys. Dia hanya memegang gunting rambut sahaja. Jadi, kita perlu pendekkan rambut kita. Kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, kita nak minta tolong dengan dia. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Arab, pendekkan rambut saya? Ha, mudah sahaja guys. Jom sebut sekali dengan saya ya. Aqussa

0: Akuso Syari. Pendekkanlah rambut saya. Akuso Syari. Mana tahu guys, kita sebut bahasa Arab, dia suka, dia bagi free kat kita. Free of charge. Kan seronok macam tu. Apa pun guys, sekiranya kita pergi menunaikan umrah, kita kena betulkan niat kita supaya mendapat umrah yang mabrur. Kerana apa? Zaman sekarang ini, ramai orang pergi umrah itu hanya untuk shopping semata, hanya untuk berjalan semata. Ini sangat merugikan guys. Ingat tu guys, betulkan niat, insyaAllah selamat dunia akhirat. Hadza faqas mini al-yawm, ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
2: This is Azam Al-Kankar.
3: I'm Ustaz Taha.
4: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
3: Keep listening to Salam FM.
2: Salam FM setiap hari
3: 91.1
2: hingga 8 pagi.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my.

0: Glosari Islam.
1: Ijma', ta'rif bagi ijma' adalah persepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas satu permasalahan dari isu-isu agama yang berlaku pada satu zaman dari zaman-zaman tertentu.
0: #penyiaranjakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-17 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk jangan malu hadir ke majlis ta'lim. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر ثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر fa'aradallahu ta'ala an. Daripada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabatnya di dalam majlis ilmu di dalam masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Dua orang terus menyertai majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama, ia melihat ada tempat duduk kosong di tengah-tengah halaqah, maka ia pun terus duduk di sana. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana ia melihat orang ramai, maka ia rasa malu untuk masuk ke majlis ilmu itu, maka terus ia pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada percakapannya, lalu baginda bersabda, "Hendakkah kamu aku beritahu tentang tiga orang yang baru datang tadi? Yang pertama, ia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala memberikan tempat kepadanya. Yang kedua, ia merasa malu, tidak bersungguh-sungguh, maka Allah juga malu daripadanya, yakni tidak memberinya ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, maka ia berpaling daripada Allah, maka Allah pun berpaling juga daripadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang hendak mendapatkan ilmu itu mesti bersungguh-sungguh dan memberikan perhatian yang besar kepada ilmu. Hendaklah ia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi ia memang sentiasa siap untuk belajar apabila ada kesempatan. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar ini, ia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Adapun orang yang malas, orang yang patah semangat, tidak bergairah dan sentiasa menunggu dorongan daripada orang lain, maka orang yang seperti ini jarang sekali dapat berjaya di dalam usahanya mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sunnah yang kita pelajari hari ini menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah baru saja kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topiknya jangan malu hadir ke majlis untuk kita menambahkan ilmu dan majlis ta'lim. InsyaAllah, kalau kita suka pergi ke majlis ta'lim ni, kita bukan sekadar dapat mengeratkan silaturahim, mungkin baru mengenali rakan-rakan yang baru, tapi kita juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saudara, mungkin pada waktu ini kita ni kurang memantau apa yang sebenarnya anak-anak kita sedang lakukan menerusi peranti pintar. Ada kanak-kanak ni seawal usia mereka sekolah rendah lagi dah dibekalkan dengan telefon bimbit ataupun tablet. Jadi ancaman cyber bukanlah sebuah ataupun satu mainan. Lindungi anak-anak kita dengan kita membina masa depan digital yang selamat. Saya nak kongsikan dengan saudara, mungkin kita adalah terlepas pandang kan beberapa perkara tentang media sosial ataupun ancaman cyber ni. Jadi kepada ibu bapa, kita kena sentiasa untuk memantau aktiviti digital mereka, sentiasa periksa permainan video, aplikasi dan pautan yang sering mereka akses, kongsi atau terima oleh anak-anak. Dan di awal usia ni juga sebenarnya perlu kita ajar dan didik mereka tentang privacy. Ha, mereka ini perlu mengetahui apa yang boleh dikongsi, apa yang tidak boleh dikongsi, terutamanya kata laluan sekali guna ataupun kita panggil sebagai OTP. Lebih-lebih lagi kalau mereka sudah ada kad pengenalan dan juga nombor telefon mereka, janganlah dikongsikan kepada orang-orang yang tidak dikenali. Dan sebagai ibu bapa dan orang-orang yang dewasa ni, kita aktifkan kawalan ibu bapa ataupun parental control yang membolehkan kita ni mengawal dan menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut usia anak-anak. Dan kita terbuka dalam kita membincangkan ancaman cyber ini dengan anak-anak kita ataupun kepada mereka yang lebih muda daripada kita, ajak mereka dan berkomunikasi dengan baik agar mereka mengetahui bahawa perkara yang mereka lakukan itu adalah perkara yang tepat ataupun tidak. Semoga ruangan cyber di negara kita ini dapat diakses dengan selamat, khususnya anak-anak kita. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu daripada Ikhwan Fatana, Subhanallah wa bihamdih. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan lagu daripada Nausihat, Ku Harap Cinta. Salam FM.

0: Orang yang gagal melihat kesusahan dalam peluang dan orang yang berjaya melihat peluang dalam setiap masalah. Janganlah kita cepat berburuk sangka, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak orang di luar sana, cepat sangat kita menghukum mereka. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, yakni mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan, mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. In

Sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan kebenaran serta menjadi pembawa khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dan setelah engkau sampaikan semua itu, engkau tidak akan diminta bertanggungjawab tentang ahli neraka. Walau

0: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah dengannya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu, yakni tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Alhamdulillah, 3:51 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya, Razi, di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja dengarkan rancangan Kalamullah. Kita bawakan surah Al-Baqarah ayat 118 hingga 120 kepada saudara pendengar yang ingin bersama-sama dengan kami dalam rancangan Kalamullah. Boleh dengarkan episod terbaru jam 5:30 minit pagi nanti. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Dan dengan rancangan Kalamullah sebentar saja tadi, maka tugasan saya untuk Salam Santai kali ini telah pun selesai. Alhamdulillah, saya mengharapkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan, dan mohon maaflah kalau ada sebarang orang kata tersalah bicara dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan terus untuk teman berteman sebentar saja lagi di Pagi at Salam bersama dengan DJ Sofia Abdullah akan menemani anda 4 pagi hingga 8 pagi. Baik, saudara, kadang-kadang kita rasa sedih bila dilupakan. Rasa macam segala usaha, segala kebaikan orang tak pernah nampak. Tapi percayalah, tidak semua yang bernilai akan sentiasa diingati oleh manusia. Ada orang hadir bila mereka perlukan kita dan pergi bila mereka sudah okey. Itu sebenarnya sebuah lumrah kehidupan. Jangan terlalu penat mengejar penghargaan manusia sampai kita lupa nilai diri kita sendiri. Sebab bunga tetap berkembang cantik walaupun tidak semua orang berhenti untuk memandang. Matahari tetap terbit setiap pagi walaupun ada yang langsung tak menghargai cahayanya. Jadi, kalau hari ini kita rasa dilupakan, jangan kita rasa kita tak penting. Kerana kadang-kadang yang paling banyak memberi itu paling kurang disebut. Jadi terus jadi baik, terus jadi ikhlas, kerana nilai diri kita bukan ditentukan oleh siapa yang ingat, tetapi siapa diri kita yang sebenarnya. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak akhiri Salam Santai pada kali ini dengan lagu daripada Said Iqbal, Ya Habibi Ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, dia kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
1: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
1: Salam buat Duyufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
3: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mudahnya duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
4: Kau ni kenapa, Timah? Ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
5: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
6: La ilaha illallah. Mu dua ni enggak berhilah. Cahaya kau menda tahyu-tahyu ni.
7: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
8: Salam untuk semua.

Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: Dari Kuala Lumpur ke Kota Baru, singgah sebentar, beli budu. Salam FM, mari berpadu. Kelate FM, sekali bersatu. Dengarkan 25 Februari 2026, tepat pukul 12.15 minit tengah malam. Kita bawakan seloka bersahut dari udara ke hati pendengar. Jangan lupa pakai dengar deh. Jangan tidur dulu. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai yang bertugas di Konti Salam FM dan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa, Zira akan muncul di malam Isnin tentunya dalam rancangan EJAS, Enta Jawab Ana Soal, yang berbahagia Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hafiz atau dikenali nama glamournya Halim Hafiz, merupakan seorang pendakwa bebas, dan kita akan bawa tajuk pada malam ini berkenaan dengan Hari Raya Korban yang bakal tiba, dengan tajuknya Antara Sunat dan Kewajipan. Dan sudah berada dengan Zira, Ustaz Halim. Apa khabar Ustaz?
1: Baik, Alhamdulillah. Tak sabar nak sambut Raya Korban.
0: Betul ke Ustaz? Kita baru habis Aidilfitri, sekarang Aidil Adha pula. Jadi Ustaz, kita nak cerita sikitlah pasal ibadah korban. Adakah kita, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, ibadah korban ni sebenarnya wajib ke ataupun sunat bagi umat Islam? Dan kita akan kupas juga syarat-syarat pelaksanaannya serta hikmah di sebalik ibadah ini. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah maksud sebenarnya ibadah korban dalam Islam, dan bila, bagaimana agaknya ibadah korban ini perlu dilakukan? Silakan Ustaz.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagikan kita kesihatan yang panjang untuk kita terus beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita dah selesai sambut Aidilfitri. Yang kedua, kita sedang menyambut Aidil yang lebih besar lagi, iaitu Aidil Adha. Sebenarnya kalau dekat negara Arab dan sebagainya, Aidil Adha ni adalah raya besar. Aidilfitri raya kecil. Aidilfitri ni macam mukadimah nak raya. Lepas tu dia punya penutupnya ialah Aidil Adha. Kalau umat Islam yang menunaikan haji, mereka akan pergi ke Mekah untuk menunaikan haji sebagai penutup tahun tersebut. Tapi yang tak berada di Mekah, yang berada di kampung masing-masing, negara masing-masing, apa yang dianjurkan oleh Nabi ialah tidak ada amalan lain yang lebih disukai oleh Nabi dan dicintai oleh Nabi melainkan korban. Jadi Aidil Adha itu artinya kembali kepada korban. Berhari raya korban. Korban itu apa? Korban itu bahasa Arab qaraba. Qaraba ni artinya dekat. Kan kita ada sahabat karib. Karib. Karib tu daripada karuba lah. Yang dekat lah. Jadi kerabat-kerabat diraja.
0: Masya Allah.
1: Kerabat tu maknanya saudara mara. Yang dekat dengan kita lah. Sepupu, sepapat, makcik, mak saudara. Itu semua karabah dalam bahasa Arab.
0: Karabah.
1: Iaitu, tapi orang Melayu sebut kerabat. Kerabat-kerabat diraja dan sebagainya.
0: Okay. Jadi, so asal dia daripada?
1: Karabah. Iaitu kawan, iaitu rapat. Jadi kita ada kawan, kawan baik, sahabat karib. Yang lebih karib lagi, akrab. Itu lebih karib lagi.
0: Lebih rapat lagi.
1: Jadi, lepas tu kita pernah dengar macam menjadi orang yang apa, mukarrabin. Jadi dia rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya korban ni tujuan dia punya main purpose dia untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. This is the chance ataupun opportunity untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi korban itulah, dengan caranya ialah dengan kita menyembelih haiwan-haiwan korban. Pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang bakal kita sambut tak lama lagi.
0: Masya Allah. Jadi kita nak bincang berkenaan dengan ibadah korban ni Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya adakah ibadah korban ni adalah sunat? Sebab ada juga yang kata ianya wajib jika orang tu mampu. Jadi boleh Ustaz jelaskan perbezaan antara pandangan ni?
1: Okey. Pasal korban ni, sebenarnya hukum korban ni khilaf lah. Ada mazhab yang, mazhab kita, mazhab Syafi'i kata hukum korban ni adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni artinya sunat yang sangat dituntut-tuntut. Dan kalau, dan sampai martabat dia hampir sama macam wajib. Ni sunat muakkad ni maksudnya macam tu lah. Kalau you tak buat, macam tak sempurna lah. Tapi tak dosa. Tu maksud sunat muakkad. Sangat digalakkan buat. Anggap you sebagai wajib. Tapi ada mazhab lain, contoh macam mazhab Maliki dan sebagainya. Mereka ini menganggap bahawa ibadah korban itu adalah wajib. Perlu dilaksanakan. Kalau tak buat, dosa. Sebab tu kadang-kadang saya pergi jumpa masyarakat Bangla di Malaysia ni, Bangladesh di Malaysia. Dia macam pelik tau. Kenapa kat Malaysia ni korban tak banyak? Kadang masjid besar, cantik, lawa. Tapi korban cuma 20 ekor, 30 ekor. Pelik. Jemaah ramai, time sembahyang Jumaat penuh. Tapi kenapa bila time korban hanya 20 ekor, 30 ekor? Dia rasa pelik. Kenapa ya? Sedangkan masjid kat kampung dia buruk, kecil. Tapi sekali buat korban 100 ekor, 200
0: ekor. Masya Allah. Okay.
1: Kenapa yang itu? Sebab mazhab mereka kata wajib.
0: Wajib. Faham.
1: Sebab tu kalau kita tengok yang bab ni, kita kena respect lah. Orang Bangladesh ni kita kena respect dia. Bab korban memang dia hebat. Dia akan pilih lembu yang besar, yang gemuk, yang sehat. Dia berhabis ketika tu.

0: panjang tahun tu, maknanya hujung tahun hijrah tu akan sambut Aidil Adha, dan mereka akan habiskan duit yang mereka dapat, dia kerja dan sebagainya, untuk bayar duit korban. Sebab pada mereka korban itu adalah wajib. Jadi sebab apa hadis Nabi, Nabi kata apa? Barang siapa yang mampu menunaikan ibadah korban tapi sengaja meninggalkannya, maka janganlah hampiri tempat kami menunaikan solat. Nabi bagi warning, jangan campur kita orang. Jangan jadi kawan kita orang lah. Jangan datang tempat kami solat. Bukan tempat Nabi piknik, bukan tempat Nabi minum kopi lepak-lepak, bukan. Tapi tempat Nabi solat. Maknanya jangan datang ke masjid. Nabi hina orang yang sengaja meninggalkan ibadah korban sampai jangan datang ke masjid.
1: Itu untuk orang mereka yang mampulah.
0: Mereka yang mampulah. Jadi nak ceritakan, berdasarkan hadis ini juga mazhab Syafi'i kata sunat lah. Sunat muakkad lah, sangat digalakkan. Tapi mazhab diorang kata, mazhab Maliki kata apa? Wajib lah. Sebab Nabi tak kasih pergi ke masjid. That is totally betul punya arahan, apa, amaran yang sangat berat.
1: Tegas.
0: Kan? Jadi maknanya hukumnya adalah wajib. Dan ayat Quran lain pun, fasalli li rabbika wanhar, hendaklah kamu menunaikan solat dan buatlah ibadah kurban. Jadi berdasarkan ayat tu, kita tafsirkan maka jadi sunat muakkad, sedangkan mereka tafsirkan ia adalah wajib. So don't play-play. Kita pasal kurban ni, dia memang benda yang sangat serius, perlu diambil berat. So jangan lepaskan Aidil Adha anda tanpa membuat sebarang kurban. Biasalah buat kurban kat kampung ke, buat kurban dekat Kemboja ke, buat kurban dekat India ke,
1: Boleh. Dia sama saja.
0: Sama saja.
1: Sebab kalau kat luar tu dia macam murah sikit rasanya.
0: Ya, biasanya gitulah. Tapi tengok juga negara mana. Kalau Palestin lagi mahal, sebab kos nak dapatkan lembu kat sana susah. Mungkin
1: Kemboja murah kot,
0: Ustaz. Ya, Kemboja murah. Ada Vietnam, ada Aceh, macam-macam lah kan. Betul. Jadi kat sana tu mungkin rakyat kat sana jauh lebih memerlukan. Macam kita kat sini, daging tu sampai berlebih-lebih kadang, sampai tak tahu siapa nak ambil. Ambillah ada lebih tu. Tak apalah, kau ambil lah, aku dah ambil lah.
1: Betul lah
0: kan. Kadang-kadang kat tempat kita lah.
1: Betul.
0: Tapi kat tempat orang tu berebut.
1: Masya-Allah. Masya-Allah, itu dia. Tapi kalau orang yang tak mampu macam mana, Ustaz?
0: Kalau tak mampu, kita kena tengok betul ke tak mampu. Sejauh mana tak mampu. Kata tak mampu tapi kat dalam kocik ada rokok, contoh
1: betul
0: kan.
1: Betul lah.
0: Maknanya itu bukan tak mampu, cuma priority tak ada.
1: Dia tak berusaha untuk membuat.
0: Dia tak mementingkan duit, bukan tak banyak, tapi dia lebih utamakan benda lain, benda-benda yang tu. Benda-benda yang tak ada manfaat dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia kena, kalau dia faham, kalau dia ada ilmu dan beriman, maka dia kena buat allocation untuk buat korban. Macam saya pernah tengok dekat TikTok dulu lah, yang orang Indonesia tu kan, dia nak beli korban untuk isteri dia. Isteri kumpul duit, kumpul sampai isteri dia meninggal, baru dah duit cukup. Jadi dia membeli korban kambing seekor untuk atas nama isteri dia. Lepas tu dia peluk kambing tu. Kenapa pak kan? Sebab kambing ini isteri aku kumpul tak tahun, tapi sekarang baru dapat beli. Jadi kita rasa macam, weh, pak cik ni miskin, oi, miskin gila. Tapi dia tetap ada allocation untuk nak buat korban.
1: Masya-Allah.
0: Jadi istilah macam kata ada kemampuan, soal kemampuan tu sangat relatif lah. Sebenarnya satu contoh lah, satu korban, kalau lembu kita perlukan RM800-900 satu bahagian. Tapi kalau tak mampu kat Malaysia, kat luar negara tadi 300 lebih dapat.
1: Betul.
0: Jadi maknanya istilahnya 300 lebih tu setahun, maknanya satu hari tak apa RM1 kalau kita menabung untuk buat korban. RM1. Dan kalau kita buat korban ni, saya sangat galakkan orang miskin buat korban. Sebab apa? Sebab saya depan mata saya sendiri, saya nampak banyak dah ribuan kes orang yang tak ada duit, bila dia buat korban, datang rezeki pada dia bergolek-golek, berganda-ganda banding sebelum-sebelumnya. Jadi buatlah korban. Walau tak ada duit tu kan, tak apa, usahakan juga supaya Allah gantikan balik duit yang korban tu dengan rezeki yang melimpah ruah selepas tu.
1: Itu dia. Sebab ada orang tu kadang-kadang dia rasa macam RM800 mahal betul lah, Ustaz. Tapi beli benda lain okey.
0: Handphone mahal. Ada ke? Cuba tu handphone agak RM800 ke? Mana ada?
1: Mesti RM1,000 ke atas.
0: Jadi mana penting, korban ke handphone?
1: Betul. Jadi betul lah cakap Ustaz. Priority dia utamakan
0: benda lain.
1: Dan dia tak menganggap korban itu satu benda yang penting. Jadi insyaAllah. Untuk diri saya juga sebenarnya, takutlah juga kan. InsyaAllah. Lepas ni kita terus daftar untuk korban. Okey, jadi Ustaz. Sebenarnya apakah syarat-syarat seorang tu diwajibkan untuk menunaikan ibadah korban? Adakah perlu syarat-syarat je? Ataupun boleh buat saja, sesiapa saja yang boleh buat ibadah ni?
0: Sebenarnya boleh, siapa pun boleh buat.
1: Okey.
0: yang tak wajib buat ni ialah orang gila. Ha, kalau dia tak nak buat, dia kena dengan aku dia gila lah.
1: Betul.
0: Barulah dia tak wajib buat.
1: Faham.
0: Ataupun orang yang belum merdeka, sama sekali pun merdeka dah, tak ada
1: hamba-hamba. Tak ada dah.
0: Lepas tu, orang yang tak wajib juga, orang yang kanak-kanak. Ha, jadi, yang dewasa tu, faham-faham sendirilah, memang kena buat lah. Ha, jadi, dia tak ada syarat wajib dan sebagainya. Jadi maknanya asalkan seseorang tu mengaku dia beriman pada Allah SWT, maka dia layaklah untuk melaksanakan ibadah korban.
1: Faham. Maknanya tak ada alasan orang tu mampu ke tak mampu, boleh buat. Sebab betul. Kadang-kadang orang kita ni kata, ya aku tak mampu lagi lah ni. Sebenarnya itu bukan alasan dia, ya.
0: Dia okay. Kata tak mampu tapi sambil memegang beg LV.
1: Ya betul. Beli BLV dia mampu, Zat.
0: Boleh pula
1: kan. Kat TikTok tu hari-hari dia order beg kuning. Mampu pula. Okey. Jadi Ustaz, kita nak sambung lagi dan kita nak berehat sekejap Ustaz dan juga saudara pendengar. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.
2: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Bidai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Kembali bersama EJAS, Minta Jawab Ana Soal.
2: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama dengan Zira dan juga Ustaz Halim Hafiz dalam rancangan EJAS, Enta Jawab Ana Soal. Kita bercerita tentang ibadah korban yang insyaAllah kita akan sambut. Jadi Ustaz, kita dah bercerita syarat dan semua kewajipan hukum ibadah ini. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan juga bagaimana pandangan ulama' tentang kewajipan korban di Malaysia hari ini sebenarnya. Silakan Ustaz.
3: Ya, kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ini memang korban ni hukumnya adalah sunat muakkad. Dan kita sebenarnya kalau boleh buatlah. Bukan kalau boleh, mestinya cuba untuk melaksanakan. Sebab hukumnya adalah sunat muakkad. Jadi rugilah, sangat rugi kalau orang tu melalui bulan raya korban ni tapi dia tidak buat ibadah korban. Sangat rugilah.
2: Faham? Okey, jadi Ustaz, kita cerita, kita dah sentuh tadi tentang ada orang mampu tak mampu kan. Jadi mungkinlah ada orang tu dia menganggap diri dia tak mampu untuk apa orang kata nak mengeluarkan wang untuk membuat ibadah korban. Adakah alternatif lain yang boleh dibuat untuk dia mendapat ibadah korban ni?
3: Cara lain antaranya lah mungkin dia boleh cari tempat yang murah-murah. Ataupun dia boleh berhutang. Dia boleh pinjam dia orang untuk bayar buat korban.
2: Boleh.
3: Kalau kita berhutang untuk beli laptop, berhutang untuk beli phone, beli sofa, takkanlah tak boleh berhutang untuk beli korban. Jadi hukumnya harus dibenarkan.
2: Harus.
3: Walaupun orang tu ada hutang, dia kata contoh dia ada hutang lain, personal loan, credit card. Jadi saya ni Ustaz hutang banyak, layak ke nak buat korban? Itu hutang yang bertangguh, maknanya ada tempoh tertentu yang dia boleh bayar secara installment, maka dia kena utamakanlah korban ni juga. Jangan kalau gitu nak tunggu semua hutang tak ada. Okey, company besar pun berhutang. Mana ada manusia tak berhutang?
2: Betul.
3: Jadi nak tak nak kena juga buatlah. Sebab tu saya tertarik dengan di Indonesia, kata saya ada bank-bank tertentu yang menawarkan penyematan pinjaman. Pinjaman secara Islamik untuk pelaksanaan korban. Satu benda yang sangat baik. Kalau minta kat koperasi ke benda, kita buatlah buat korban tapi secara percumalah. Maknanya bukan percuma, maknanya secara kredit. Dan kalau ada pasang takaful, kalau meninggal dunia sebelum tamat bayar, maka hutang tersebut akan dihapuskanlah dalam pakai takaful lah.
2: Saya baru nak tanya pasal tu.
3: So dibolehkan memang tak ada masalah.
2: Maknanya kalau sekiranya okey, contohlah kalau di Malaysia kan, dia berhutang untuk buat ibadah korban tu. Katalah si A ni meminjam pada si B ni untuk buat ibadah korban dengan berhutang. Kemudian si A ni meninggal, tak sempat nak menjelaskan hutang. Jadi macam mana dikira ibadah korban tu?
3: Ibadah korban tu jadi pending lah. Maknanya hutang tak hutang. Cuma kalau dia buat dengan pinjaman dengan institusi ataupun koperasi dan sebagainya, kadang-kadang koperasi ataupun bank tu dia ada buat macam MRTA tau. Kalau kita buat pinjam rumah, kita tak payah bayar lagi, kita meninggal. So MRTA tu akan cover baki yang ada tu untuk langsaikan hutang kita. Jadi kalau macam kalau dengan koperasi ataupun dengan bank mungkin boleh buat macam tu. Saya galakkan buat macam itulah sebab memang buat korban ni something yang memang kita kena usahalah untuk buat. Jangan lepaskan tahun-tahun anda tanpa buat korban. Jadi perancangan tu penting. Kita ada masa lebih kurang sebulan lagi. Sekarang ni untuk cari korek duit kat mana. Sedut lah kat mana, dekat KWSP ke. Ambil sedut dekat pinjaman mana-mana ke. Ataupun dengan kita punya ASB dan sebagainya. Cuba pecah tabung untuk buat korban. Saya ada pengalaman ya. Apa ni, ada hamba Allah ni, dia dulu, ni cerita 10 tahun lepas lah. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya dengar ceramah Ustaz tadi, cerita pasal korban ni, memang saya tersentuh lah Ustaz, dan saya rasa macam saya nak juga buat korban. Umur saya dah nak masuk ke 30 tahun, tapi sekarang ni saya tak pernah buat korban. Jadi saya tanya dia kerja apa, dia kerja biasa-biasa je lah. Lepas tu dia buat part time buat buat Grab mungkin lah. Jadi dia cerita saya, dia kata tahun ni saya nak buat lah Ustaz. Saya kata boleh, tak ada masalah. Berapa? Saya cakap lah, kalau buat kat Kemboja pun 300 lebih kan. Okey lah, saya buat Grab. Dia pun buat Grab dan dia kumpul duit. Lepas tu dia kata, Ustaz ada masa lagi tak? Ada. Saya belum cukup duit ni. Tak apa, usaha dulu. Lepas tu sekali dapat. Setelah dia struggle, bertungkus lumus, cek duit, dia dapat buat korban.
2: Masya Allah.
3: Untuk diri dia sendiri. Alhamdulillah. Tahun depan, saya promo lagi korban. Lepas tu dia call saya, dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, saya nak masuk lah. Wah, Alhamdulillah, tahun depan masuk, tahun ni masuk lagi. Alhamdulillah, kali ni saya nak masuk untuk dua orang.
2: Masya Allah.
3: Dia dengan isteri dia. Tahun lepas dia seorang. Struggle, cek duit. Dapat untuk seorang. Tahun ni, dia terus bayar dua. Saya cakap, wah, tahun ni laju kan, tak macam terlepas kan. Dia kata, saya dah rancang. Lepas daripada korban tu, saya rancang kumpul duit dah. Lepas tu, Alhamdulillah, Ustaz, rezeki memang Ustaz cakap, makin korban, makin kaya.
2: Masya Allah.
3: Jadi, dia buat untuk dua. Dia dengan isteri dia, tahun kedua. The next year, saya tak approach dia, tiba-tiba dia approach saya balik. Ustaz, saya nak buat tahun ni, Ustaz. Saya nak buat seekor lembu. 7
2: bahagian. Masya Allah.
3: Dia buat untuk dia, wife dia, bapak dia, mak dia, bapak mentua dia, mak mentua dia. 7. Lengkap lah 7. Dia ambil seekor terus.
2: Seekor berapa tu, Ustaz?
3: Seekor. Maksudnya 2,000 lebih lah. Tak payah struggle. Tak payah cari Grab. Tak payah buat part time. Tak payah pecah tabung. Duit terus bayar, settle.
2: Masya Allah.
3: Dan the next year, dia buat 2 ekor pula.
2: Masya Allah.
3: Jadi saya nampak peningkatan tu satu ni. Memang makin korban makin kaya. Jadi saya rasa memang sangat teruja lah tengok depan mata saya sendiri orang yang buat korban ni makin lama makin kaya. Sebenarnya kalau ada masa lah saya nak cerita sikit tentang Nabi Ibrahim kan. Antara orang pertama yang disyariatkan tentang kewajipan korban ni ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tu dia diminta untuk, dia dah hidup 90 tahun lebih. Hampir 100 tahun. Tiba-tiba dikurniakan anak. Nama anak dia Nabi Ismail. Okey. Jadi tiba-tiba bila dia dah lama hidup tak ada anak, tiba-tiba bila dapat anak, anak dia tu nak dikorbankan. Allah Ta'ala perintahkan dikorbankan anak dia. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ni dia miskin anak tau. Tiba-tiba anak dia yang seorang tu lah yang nak dikorbankan. Tapi dia buat tak? Dia buat.
2: Buat, betul.
3: Bila dia buat, tiba-tiba Allah gantikan jadi kambing lah. Maknanya anak dia Nabi Ismail tu tetap hidup lah, tak mati lah. Kemudian tak lama lepas tu dia dikurniakan anak yang kedua, iaitu Nabi Ishak. Lepas tu Nabi Ishak pula melahirkan Nabi Yaakob. Nabi Yaakob pula melahirkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pula melahirkan Nabi Harun dan juga Nabi Musa sendiri. Lepas tu ada pula Nabi lain, Nabi Daud. Ada lagi pula Nabi Daud pula melahirkan Nabi Sulaiman. Lepas tu Nabi Ayub melahirkan Nabi Zulkifli. Semua tu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria, Ali Imran, Maryam dan sebagainya. Itu semua anak-anak Nabi, anak-anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berasalnya daripada tak ada anak ni. Miskin anak. Lepas dia buat korban, Allah gantikan anak dia ramai. Jadi sebab tu, betul. Sebab tu saya nampak orang yang tak ada duit, tiba-tiba bila buat korban, Allah gantikan balik bertimpa-timpa. Rezeki daripada Allah SWT. Hasil daripada korban.
2: Masya Allah. Jadi sama-sama kita buat. Tapi janganlah ada niat kan, ya aku nak je kaya, aku buat korban. Tapi lain lah pula. Kan?
3: Tapi tak salah pun.
2: Boleh, kalau, Ustaz?
3: Boleh, tak salah. Tak salah. Sebab itu memang janji Allah.
2: Masya Allah. Jadi, takut niatnya tak ada jadi lain tak? Ke memang, yelah kita takut orang tu dia bukannya nak buat kerana Allah tapi dia nak kaya.
3: Saya jumpa satu syekh. Okay. Syekh apa, tok guru pondok dekat Pahang. Dia kata apa tu, orang buat korban ni tak payah doa, dia automatik akan kaya.
2: Masya Allah.
3: Dia cakap itu.
2: Faham?
3: Kita cakap macam kita nak doa kan, tak payah doa, memang automatik akan jadi kaya.
2: Itu janji Allah.
3: Ya, janji
2: Masya
3: Allah.
2: Masya Allah. Jadi sama-sama saudara, kita kumpul duit tu buat korban.
3: Ya, betul. Jangan takut, tak habis. Tak habis.
2: Sebab ada orang dia kadang-kadang dia takut. Dia kata, ya aku tak ada duit, nanti aku buat korban habis duit. Dia fikir dia akan miskin buat korban.
3: Takkan miskin. Takkan miskin. Jadi orang buat korban ni, dia kena kopakkan sikit duit dia. Macam mana Nabi Ibrahim terkopak, anak dia nak disembelih. Terkopak dia. Tapi lepas tu Allah ganti balik, Masya Allah. Sampaikan Nabi Ibrahim mendapat gejolokan sebagai Abul Anbiya. Dia bapak segala Nabi-Nabi. Sebab Nabi-Nabi saya sebut tadi, semua tu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan salah satu yang paling best sekali, Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Jadi apa lagi yang Nabi Ibrahim nak? Sebab tu Nabi Ibrahim dia memang dia kata ibadah yang paling dia suka ialah korban.
2: Korban. Faham?
3: Nabi Ibrahim ni kalau kita baca balik sejarah dia, dia telah mengorbankan lebih 1,000 ekor lembu.
2: Masya Allah.
3: Let's say sekarang ni lembu seekor apa? Kalau kat masjid saya ni 5,000 seekor. 5,000. Kalau 1,000 ekor maknanya 5-6 juta dia. Masya Allah. Habiskan duit untuk buat
2: Jutawan.
3: Ya, jutawan. Jutawan korban.
2: Masya Allah. Ha,
3: jadi memang takkan miskin lah orang buat korban ni. Insya Allah takkan miskin.
2: Insya Allah. Jangan risau. Ha, jom kita menabung ni sekarang.
3: Betul, betul, betul.
2: Okey, Ustaz. Kita ada dua
3: soalan
2: dari pendengar. Tapi alright, tak apa. Lagi satu soalan Zira nak tanya Ustaz.
3: Okey.
2: Apakah hikmah dan juga faedah ibadah korban ini secara lahiriahnya? Kita nak sedarkan orang ni pasal ibadah korban ni. Boleh Ustaz kongsikan? Silakan.
3: Okay. Zira ingat tak orang pertama yang buat korban siapa? Sebenarnya orang pertama buat korban ialah anak Nabi Adam.
2: Anak Nabi Adam.
3: Iaitu Qabil dan Habil.
2: Habil. Ha, okay. Ya, ya, ya,
3: yang baik ni Habil kan? Jadi bila Allah perintahkan supaya anak-anak Nabi Adam ini buat korban, Habil ni dia sembelih seekor lembu.
2: Okay.
3: Sedangkan Qabil dia ambil sayur-sayuran yang dah nak mati tu yang dikorbankan. Jadi sebenarnya akhirnya Allah Ta'ala terima amalan siapa? Amalan Habil. Dia punya lembu yang gemuk, yang itulah diterima oleh Allah SWT. Jadi nak ceritakan falsafah. Okay, falsafah haji tu ialah dia nak mengurangkan rasa lokek ataupun kedekut.
2: Masya Allah.
3: Al-kadakut. Kedekut kita ni. Dengan Allah SWT. Jadi maknanya nak tengok kau ni, Allah semua rezeki yang ada pada kita, Allah yang bagi.
2: Allah yang bagi, betul.
3: Kesihatan kita, Allah yang bagi. Mata, mulut pun Allah yang bagi. Tiba-tiba bila Allah minta pulangkan balik, kita kedekut.
2: Kedekut.
3: Padahal duit yang kat poket kita, kat akaun kita, semua tu Allah punya.
2: Betul.
3: Tak ada satu pun kita punya. Tapi itu pun kita kedekut. Kita ni, kau ni kenapa seolah-olah macam bos bagi duit pada kita. Tiba-tiba bos kata, okay, ni duit ni untuk ni, kau ambil sikit untuk salurkan ke sini. Kita pula, jangan bos. Ini duit ni, baik kita buat ini. Banyak cekadak pula kan. Jangan fikir tu. Jangan kedekut. Kalau kita kedekut, something wrong. Untuk buat korban ni, kalau terpaksa jual kita, jual lah. Kalau terpaksa buat loan, buat loan.
2: Masya Allah.
3: Tak ada masalah. Kalau terpaksa bergolok gadai pun tak apalah demi buat korban. Tunggu. Insya Allah rezeki Allah Ta'ala akan bagi.
2: Itu
3: saya dah jumpa banyak orang dah. Saya cakap ulang balik. Ramai orang berkorban, akhirnya Allah ganti balik dengan rezeki yang sangat luas.
2: Masya Allah.
3: Naik pangkat, naik gaji.
2: Rezeki tak disangka-sangka.
3: Bonus. Yang tak ada anak dapat anak.
2: Betul.
3: Macam-macam lah. Saya pengalaman buat korban ni kat masjid, kat luar negara 15 tahun. Jadi memang macam-macam orang saya jumpa. Memang menakjubkan lah.
2: Masya Allah. Jadi saudara, jom kita buat korban tahun ni. Azamkan diri kita untuk menyimpan buat korban. Baik Ustaz, kita nak meraihkan soalan pendengar sekejap lagi. Kita berehat sebentar saudara, kita kembali selepas ini.
3: Baik.
4: Kak Bedah Kaki.
5: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah

0: Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Kembali bersama EJAS Entah Jawab Ana Soal.
3: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan kami dalam rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Masya Allah Ustaz, memang best topik malam ni kan, pasal korban. Tapi itulah, masa ni sangat cemburu dengan kita lah Ustaz.
4: Alah,
3: kan, tapi tak apa. Kita nak meraihkan soalan daripada pendengar ni Ustaz kan. Daripada Encik Adam daripada Negeri Melaka, katanya, Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Okey, bolehkah kita berkongsi kos korban dengan jiran atau keluarga? Saya pun nak tanya soalan juga Ustaz. Bolehkah kalau kita sharing duit suami isteri contohnya untuk kita buat ibadah korban tu? Sebab saya pernah dengar katanya kena individu. Dia tak boleh sharing kan? Boleh Ustaz terangkan? Silakan.
4: Okey, dia sebenarnya by default ataupun secara asasnya memang kena individu sendiri.
3: Okay.
4: Tak boleh share-share. Contoh satu bahagian tu, katakanlah RM900 lembu tu kan. Jadi dia kena pakai duit dia sendiri, tak boleh share. Lepas tu nama pun nama dia sendiri je. Tak boleh taruh nama Ahmad dan Abu, tak boleh. Dia kena taruh nama dia lah. Jadi jalan penyelesaiannya, Islam ni kan luas. Jadi kalau dia berniat macam tu, apa dia buat, katakanlah yang nak buat tu Adam, Cik Adam tadi kan? Cik Adam. Cik Adam dengan Cik Ahmad kan? Jadi dia combine nama Cik Adam dengan Cik Ahmad ni, combine duit. Lepas tu, tapi masa korban tu dia kena nama, pakai nama satu nama je. Adam ataupun Ahmad. Lepas tu nanti yang contoh sembelih atas nama Adam, Cik Adam tu dia kena niat, "Ya Allah, seandainya aku dapat pahala ni, maka aku kongsikan pahala ni dengan kawan aku ni, Ahmad." Macam itulah. So boleh macam tu. Ataupun kadang-kadang ada juga setengah-setengah tempat tu, surau kecil dan sebagainya, mereka kumpulkan. Okay, kita target daripada jemaah surau ni, kita akan korban satu bahagian RM900. Jadi dia collect, ada yang bagi 30, ada yang bagi 40, ada bagi 10. Kumpul-kumpul-kumpul dapat 900, dapat satu bahagian. Jadi kita, dia letakkan nama wakil imam situ lah. Atas nama imam tu, imam Bil, imam Daniel contohlah. Imam Daniel bin Hakim contoh. Jadi atas nama imam Daniel bin Hakim, dan imam tu dia kena berdoa, dia kata, "Ya Allah Tuanku, andainya ada pahala, maka aku hadiahkan pahala pada semua yang menyumbangkan." Dia masa sembelih tu kena atas nama individu seorang je. Tapi dia niatkan pahala tu untuk semua sekali yang
3: menyumbang.
4: Macam tu.
3: Macam tu boleh Ustaz kan?
4: Macam tu boleh. Jadi sama juga kalau macam corporate contoh, syarikat, syarikat ABC, dia nak info, dia nak buat korban, tapi dia bukannya individu. Jadi kena tahu nama CEO dia ke, nama manager, tak kisah, office boy dia pun tak apa. Yang penting nama individu. Lepas tu yang orang nama office boy tu, dia kena niatkan pahalanya untuk kepada semua yang menyumbang. Syarikat tu lah, maknanya syarikat tu kan individu kan. Tapi dia niatkan pada staff-staff dan juga warga kerja dekat syarikat tu. So dibolehkan.
3: Kalau suami isteri pun macam tu juga.
4: Kalau suami isteri senang je. Suami isteri contoh, katakanlah saya kan, saya Abdul Halim bin Abdul Hafiz dan anak-anak dan keluarga. Macam tu je. Tak payah sebut nama isteri satu, nama isteri dua, nama isteri, banyak-banyak isteri.
3: Apa Ustaz?
4: bukan begitu. Alamak dia dengar ni.
3: Alamak. Menjawab Ustaz balik.
4: Okay, jadi kita kena general. Abdul Halim bin Abdul Hafiz dan keluarga.
3: Okay. Oh, boleh macam tu. Dan keluarga boleh?
4: Boleh. Dia umum lah. Maknanya dia, sebab Nabi pernah buat macam tu. Ini min Muhammad bin Abdullah. Dia kata daripada Muhammad bin Abdullah dan juga seluruh umat Islam. Nabi niatkan begitu.
3: Masya Allah. Okay, kalau suami isteri maknanya nama suami dia dan niat kepada keluarga juga.
4: Ya, ataupun nama isteri pun tak apa. Tak payah nama suami pun tak boleh juga. Nama isteri saja dan keluarga. Boleh juga termasuk lah tu.
3: Boleh juga ya. Faham. Jadi semoga menjawab soalan Cik Adam. Dan daripada Puan Zuraida daripada Johor, katanya, "Assalamualaikum Ustaz."
4: Waalaikumsalam.
3: Apa bezanya membuat korban di dalam dan luar negara dari segi kos dan ganjaran pahala? Ustaz dia cerita tadi kan. Tapi tak apa, kita nak jawab juga soalan Puan Zuraida. Silakan.
4: Okey, terima kasih Puan Zuraida, orang kampung saya ni. Johor kan. Jadi sebenarnya ada bezalah. Yang terbaik buat korban ni di kampung kita. Di kampung. Kampung kita maksud contohlah. Contoh kita tinggal kat Taman Tun. Taman Tun Dr. Ismail. Maka kita buat korban pun dekat masjid Taman Tun.
3: Faham.
4: Bukan kita buat kat masjid Damansara. Kalau kita buat kat masjid kat Damansara, tu dah bukan taman kita. Itu afdal tu tak dapat lah.
3: Faham.
4: Jadi macam ada orang kata, "Ustaz, saya daripada buat kat Keboja, baik saya buat kat kampung saya, kat Kelantan." Saya kata, bukan yang terbaik ialah di tempat kamu duduk, qariah kamu tu. Contohlah kan, kata apalah taman ABC.
3: Okay.
4: Masjid taman ABC, kita itulah kita punya lokal. Itu yang terbaik buat kalau ke sendiri. Tapi kalau dah keluar daerah ataupun keluar taman ataupun dekat kampung lain, negeri lain, itu dah bukan afdal untuk buat kat tempat sendiri, itu dah tak ada dah.
3: Mana jika ada tempat yang kita bermastati.
4: Ya.
3: Faham?
4: Yang terbaik buat kat tempat sendiri.
3: Baik.
4: Afdalnya. Sebab tu zaman Nabi dulu pun Nabi suruh Fatimah pun buat. Fatimah pergi sendiri kat tekan masjid, lepas tu dia sendiri yang tengok lembu tu dia sembelih, nampak darah tu mengalir. That is the best lah. Dapat afdal lah, afdal tempat sendiri. Tapi kalau buat kat tempat lain, saya cadangkan buat kat tempat yang orang miskin. Yang lagi miskin, lagi hardcore, lagi baik lah.
3: Lagi baik.
4: Jadi tempat-tempat miskin tu terpulang lah. Ada dekat Aceh, ada dekat Kemboja. Saya pernah pergi Aceh, Kemboja dan sebagainya. Memang miskin betul.
3: Betul, miskin.
4: Ustaz. Macam kat Kemboja tu, ya Allah. Dia makan kambing ni setahun sekali. Kalau ada korban, ada lah.
3: Allah.
4: Kalau tak ada, tak ada lah. Dia makan ayam je lah.
3: Allah.
4: Jadi... Memang diorang ni miskin hardcore lah. Memang betul-betul miskin. Jadi diorang ni, kalau kita ada korban kat tempat diorang, diorang makan. Kalau tak ada korban, diorang makan ikan je lah. Jadi tempat itu yang paling afdal lah. Tempat ramai orang miskin.
3: Dan jadi, kos dia pun berbeza sekarang.
4: Dan kos pun ada tempat murah. Tengok syarikat mana kan.
3: Faham. Okey, jadi semoga menjawab soalan Puan Zuraida. Dan terakhir Ustaz, kata-kata rumusan dan juga pesanan kepada pendengar kita di luar sana. Silakan.
4: Okey, cerita pasal korban ni, dia nama pun korban. Perlulah pengorbanan.
3: Berkorban.
4: Yes. Jadi no pain, no gain.
3: Betul.
4: So you tak pain, you tak dapat pahala. Macam itulah ibarat kata. So faham. Memang buat korban ni, dia mengopakkan poket kita. Of course, definitely you tak boleh lari. Bila buat korban, kos dia tinggi. So jangan takut, kos tinggi tu Allah nak uji kita kedekut ke tidak. Maka keluarkanlah duit peruntukan untuk buat haji, buat korban, dan insyaAllah Allah akan balas balik sebagaimana Allah balas balik ke atas Nabi Ibrahim. Allah balas balik pada Habil yang diberikan rezeki yang banyak, dikunakan isteri yang cantik dan sebagainya. Jadi memang ganjaran korban ni memang sangat besar lah. Jadi jangan takut untuk buat korban. Mari kita buat korban beramai-ramai. Jangan buat seorang-seorang, ajak saudara mara, adik-beradik dalam WhatsApp group, ajak semua buat korban. Tak kisahlah kat mana pun, yang penting buat. Okay, itulah nasihat saya.
3: Masya Allah. Ingat pasal Ustaz, kita buat korban tahun ni.
4: Yeah,
3: mungkin ada yang tak pernah buat korban Ustaz, sebab dia anggap macam tak apalah, tak wajib pun, sunat je kan.
4: Jangan
3: lepaskan peluang ini. Jadi saudara, sekian dulu rancangan EJAS, dan Zira ucapkan terima kasih kepada saudara pendengar yang setia mendengarkan kami dari 12.15 minit tadi. Dan kita kembali kepada rakan penyampai di Konti. Silakan. Assalamualaikum. Itu dia, terima kasih Siti Nazirah Mohamad Rajoli menerusi perkongsian untuk pagi ni, siaran ulangan ya. Enta jawab Ana soal EJAS bersama yang berbagi Ustaz Abdul Halim bin Abdul Hafiz. Dan nantikan rancangan ini ya, ulangannya setiap hari Isnin. Itu dia, insyaAllah kita akan dapat apa jua perkongsian dan persoalan menerusi topik-topik yang dikongsikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pagi hari Isnin. Jarang-jarang kadang-kadang saya bertugas untuk hari Isnin lah, selalunya DJ Amri kan. Jadi pagi ni Sofia menemani Aki Ukti, bermula 4 pagi tadilah, seawal 4 pagi sehingga 8 pagi menerusi pagi at salam. Hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan 25 Mei 2026 Masihi ya. InsyaAllah kita akan meraihkan Hari Raya Aidil Adha hari Rabu ini. Jadi kepada anda, bagaimana agaknya persediaan kerohanian, semangatnya anda menjalani ibadah korban yang bakal dilaksanakan nanti, insyaAllah semoga terjawab tadilah ya pelbagai persoalan yang berfikir-fikir terawang-awang sebelum ini, dah dapat pun ya jawapannya insyaAllah. Dan sebelum itu, terima kasih juga rakan saya DJ Arif Razi yang dah pun menemani Aki Ukti sebelum tugasan saya ni. Dan selamat sampai ke rumah lah. Untuk anda juga yang pagi ini menjalankan tugas, selamat bertugas. Yang bercuti, yang nak balik kampung, berhati-hati di jalan raya. Pastikan ya pemeriksaan kenderaan ya dalam keadaan yang baik. Dan anda juga dalam keadaan yang sihatlah untuk memandu, pandu dengan cermat, insyaAllah. Ingatlah insan-insan yang tersayang yang sedang menunggu anda semua, masyaAllah kan. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:49 pagi. Dan kita bakal memasuki berganjak ke jam ataupun waktu yang kedua menerusi Pagi at Salam. Tentunya Salam FM, salam untuk semua.

Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Lemakan di Melaka 102.5, Lemak Klang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 121 hingga 124.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yakni tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepada kamu dan aku telah melebihkan, yakni datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. What the-

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.

0: Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya. Setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya aku melantikmu menjadi imam, yakni pemimpin ikutan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku, yakni pemimpin-pemimpin ikutan. Allah berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidhi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidhalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu anil islami wad-din wa kahadithi ahdin bil-islami yas'alu anil salah wa kaman ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuh wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafil al-ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
0: #penyiaranjak

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanjakim.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal pagi kita Sabahul Khair hari Isnin pagi ini ya. 8 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Saya Sofia Abdullah pagi ini masih terus segar menemani Aki Ukti ya. InsyaAllah kita teman berteman sehingga pukul 8 pagi dan menerusi pagi salam pagi ini insyaAllah 6.30 minit pagi kita akan bawakan kepada Aki Ukti semua untuk kita ikuti rancangan Nidaul Islam. Perkongsiannya tajuk pagi ini yang dibawakan oleh penerbitnya Suhaila Aris berkenaan dengan pendosa yang penat bertaubat. Dan juga seperti biasa 6.45 minit pagi kita nak ikuti Glosari Islam. Dan untuk waktu yang keempat nanti selepas utama kita nak ikuti pelbagai rancangan yang saya dah kudarakan, yang saya dah susunkan dan bakal dikudarakan nanti jam yang keempat. Antaranya sketsa keluarga Ustaz Akil. Macam biasa kita nak belajar bahasa Arab menerusi Lughatus Salam dan juga Kak Bedah Tudung Bawal. Di samping juga pagi ni dengan topik pagi yang mana saya akan war-warkan sekejap saja lagi insyaAllah. Dan untuk pagi ni saya nak kongsikan berita dan juga apa yang berlaku ya semalam dan yang terbarulah ya, yang mana agensi Jabatan Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri Junjung Kasih Titah Sultan Selangor yang menghayati rukun negara dan seluruh agensi bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung kasih atas nasihat serta peringatan yang dizahirkan oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung penghayatan rukun negara baru-baru ini. Dan menurut menterinya yang berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan menyeru rakyat di negara ini agar terus menghayati semangat rukun negara, menghormati institusi raja serta semangat perpaduan selain menjunjung perlembagaan persekutuan berpandukan Al-Quran dan juga sunnah. Dan penghayatan itu penting bagi memelihara keseimbangan kuasa dan keharmonian negara demi kepentingan bersama. Dan seterusnya semalam sempat ya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meninjau di Pasar Tani Taman Melawati bagi menyantuni orang ramai termasuk penjaja, peniaga kecil dan juga usahawan mikro. Dan Kerajaan Madani katanya akan terus memperkukuh usaha membantu usahawan kecil dan melindungi rakyat insyaAllah. Itu yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Angkatan Tentera Malaysia ATM menjunjung kasih serta akur dengan Titah Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanah Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berhubung pelaksanaan aktiviti ketenteraan di negeri itu. Dan markas ATM dalam kenyataan memaklumkan sebagai institusi pertahanan negara, Angkatan Tentera Malaysia sentiasa komited memastikan setiap latihan dan operasi dilaksanakan secara terancang, profesional serta bertanggungjawab. Dan berita lain yang turut dimuatkan, seorang wanita yang sedang sarat mengandung 7 bulan tidak menyangka panggilan video bersama suaminya malam tadi menjadi kenangan terakhir mereka sebelum lelaki itu dilaporkan maut dalam kemalangan yang dipercayai berpunca daripada tali bot yang terputus ketika menjalani latihan kecemasan di perairan Terengganu. Seterusnya, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki 11.25 minit malam hari Sabtu sebelum transit di Dubai, Emirah Arab Bersatu. dan kemudiannya meneruskan perjalanan pulang ke negara ini dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK semalam melaksanakan program pencegahan dadah di Pulau Banggi menerusi pendekatan turun padang yang agresif bagi memperkasakan komuniti pada peringkat akar umbi. Dan menurut Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusoh, katanya kenyataan berkata program menerusi kempen Jeraya Wara Skuad Anti Dadah dan Dua Roda Bersempena Program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah 2026 itu bertujuan memperhebat sinergi perlindungan bersama institusi masyarakat kampung. Dan satu gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina semalam 9.15 minit malam menurut Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Dan menurut kenyataan MET Malaysia itu, gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan 126.7 darjah timur. Dan gempa bumi berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan yang terakhir, polis menahan 3 individu termasuk 2 wanita yang mempunyai pelbagai rekod jenayah selepas cuba merempuh anggota polis ketika melarikan diri daripada ditahan di Jalan Batu, Dusun Tua, Hulu Langat semalam. Dan Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrun Abdul Yusof, katanya dalam kejadian itu anggota polis terpaksa melepaskan tembakan kerana terancam dengan tindakan suspek. Baiklah, itu antara berita yang dimuatkan untuk pagi ini. Saya kongsikan bersama insyaAllah ya. Ada lagi berita, ada lagi cerita, ada lagi informasi dan juga info-info kerohanian akan kita kongsikan dan kita bawakan menerusi topik pagi Salam nanti. Dan jangan ke mana-mana, setia dan terus kekal bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

29 Mei dan 31 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Khas Aidil Adha, seluka bersahut, seni pantun yang penuh lawak, sindiran halus dan main kata. Kalau saya awak suka dengan orang patung, ha, kita nak ajak dengarlah. Hanya di Salam FM, salam untuk semua.

0: Eh, sunyi ni. Ya Allah, kosong. Tandai kosong, weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah? La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menda tahyo-tahyo ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam. Dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan, puan-puan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak bolehlah, Allah bolehkah ampunkan dosa aku, Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia taubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup, kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan puan-puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Baiklah, kita kembali menerusi Pagi Assalam untuk waktu yang ketiga waktu ini. 6.47 minit pagi awal pagi kita. Sobahul Khair, selamat bertugas buat yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Masih lagi belum bercuti, tapi mood tu dah melayang-layang nak balik kampung lah kan. Ataupun dah nak bercuti lah, nak relax-relax kan. Almaklum lah, anak-anak pun cuti sekolah. Buat anda yang anaknya dah pun bercuti waktu ini. Dan yalah, saya doakan nak Yukti semoga dikurniakan kesihatan dan juga satu semangat baru ya dalam kita nak ya menyambut insyaallah Aidil Adha yang bakal menjerma ini. Insyaallah saya mendoakan kesihatan untuk anda dan bersemangatlah untuk kita teruskan ibadah yang tinggal beberapa hari saja lagi ni. Kita pulunlah, orang utara kata pulun kan, kita bertungkus lumus lah. Bagaimana kita bertungkus lumus nak cari rezeki, bagaimana bertungkus lumus kita nak mengejar itu dan ini ya, segala macam impian dalam hidup kita. Sudah tentunya, sudah pastinya kita perlu ada satu azam bahawa untuk tahun ini yang tinggal berbaki dua hari saja lagi untuk kita menyambut Aidil Adha ini, semoga kita istiqamah terus, kekal dari Ramadan hari itu sampai Syawal ya, masih lagi kita buat tambah ataupun top up lah ibadah-ibadah kita kan, bukan saja yang wajib malah yang sunat juga insyaAllah. Dan hari ini hari Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi insyaAllah. Nantikan kita ada banyak rancangan-rancangan khas Hari Raya Aidil Adha yang bakal kami keudarakan, sajikan kepada anda semua insyaAllah. Dan antaranya drama khas Si Putih Bikin Kecoh yang akan dikeudarakan pada hari Rabu 27 Mei 2026 12.30 minit tengah malam. Dan juga rancangan khas Seloka Bersahut terbitan Farhana Muhammad Nur pada pukul 12.30 minit tengah malam pada hari Jumaat. Itu dia kan. Jadi kepada anda ya, sambil-sambil beraidil adha tu, sambil tu telinga terus layan dan dengar siaran Salam FM insyaAllah. Kami akan berikan yang terbaik untuk anda sepanjang Hari Raya Aidil Adha nanti insyaAllah. Baiklah, dan sebelum itu, sebelum kita nak teruskan lagi perjalanan untuk jam yang keempat nanti, untuk topik pagi ni, ada yang dah tanya jugalah, Sofia, apa tajuk ataupun topik pagi untuk hari Isnin pagi ni? Tajuknya ataupun perkongsiannya lah untuk kita kongsi-kongsi bersama kan. Jika ini macam satu situasi lah saya nak bagi untuk Aki Ukti kan, walaupun mungkin di antara kita yang belum pernah menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah, insyaAllah ya, kita doakan sama-sama. Dan jikalah ya, saat ini anda berada di Tanah Suci Mekah, apakah doa yang ingin anda titipkan ataupun doa yang ingin anda luahkan, kan, sampaikan dan boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni? InsyaAllah saya akan bacakan kiriman doa-doa anda tu kan, insyaAllah menerusi topik pagi Assalam pagi ni di talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Jika saat ini anda berada di Tanah Suci Mekah, apakah doa yang ingin antum titipkan? Titipkan, pastinya semua ada impian dan doa yang nak disampaikan. Teruskan bersama kami, Salam FM.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

نزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.16 minit pagi. Dan hari ini selamat ya bercuti untuk anda yang bercuti. Yang bekerja, selamat menjalankan tugas macam biasa pagi ini. Hari Isnin pastinya ada yang masih lagi bekerja menjalankan tugas kan. Ada banyak tugas-tugas hakiki yang perlu diselesaikan sebelum bercuti untuk beristirahat ya. Sempena dengan Aidiladha yang berpuasa juga. Selamat berpuasa ya insyaAllah. Semoga Allah terimalah 10 terawal Zulhijjah ini dengan berkat doa-doa orang lain ke atas kita ya, dan berkat kedua ibu bapa kita mendoakan kita sampai hari ini kita diberikan kesihatan, dapat lagi menunaikan pelbagai ibadah kan. InsyaAllah semoga semuanya dapat menjalankan tugas dan ibadah dengan penuh keikhlasan. 8 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi, dan seketika waktu kita ikuti sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Terima kasih Amri tumpangkan saya ke bengkel kereta. Ujian betul lah kereta ni. Dalam bulan ni je dua kali dah meragam.
3: Adalah sebabnya tu bang kan. Kereta abang ni kan tak sampai 5 tahun lagi. Bila kita cakap pasal ujian ni, saya sebenarnya bang kesiankan rakan sepejabat saya ni. Sedih memikirkannya.
2: Kenapa dengan dia?
3: Macam ni bang, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul ni. Sahabat saya tu Rahmat, bulan lepas dia kemalangan dengan isteri dalam perjalanan pulang ke kampung. Nasib baik anak-anak tak ikut, tapi semua selamat. Cuma kereta rosak teruk.
2: Kemalangan macam mana tu? Cuba cerita lagi terperinci.
3: Waktu malam jalan masuk kampung kan gelap, tak nampak kerbau berbaring atas jalan. Remuk habis kereta. Kerbau katanya mati.
2: Allahuakbar. Tapi yang penting semua selamat, alhamdulillah.
3: Tapi inilah bang, dikatakan malang bertimpa. Kemarin pula rumahnya pula terbakar. Katanya berpunca dari lintas pintas. Habis rumahnya terbakar 80%. Tapi nasiblah semua ahli keluarga terselamat. Si Rahmat tu biasalah bang, dah ditimpa-timpa ujian ni mengeluhlah. Katanya apalah dosa yang dia buat sehingga diuji macam ni. Macam mana tu bang?
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dengan maksud, setiap manusia akan diuji dalam pelbagai bentuk seperti ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, kematian yang orang tersayang atau kegagalan usaha. Semua ini adalah sunnatullah atau ketentuan Allah. Kita mesti reda dan terima sebagai satu ujian.
3: Ya bang, betul lah bang cakap tu. Memang itu ujian. Si Rahmat pun reda segala apa yang berlaku. Tapi macam mana nak cakap? Dia macam tak mampu nak menghadapinya bang.
2: Ujian bukanlah tanda Allah membenci seorang hambanya. Ujian tanda Allah menguji tahap keimanan dan ketaatan manusia kepadanya.
3: Saya pun bagi nasihat yang sama bang. Tapi biasalah orang dah diuji kan. Apa yang dijawab si Rahmat tu, akulah yang memikul semua musibah ni.
2: Faham, kita pun kita faham.

0: pun sebenarnya selalu kontak dia, kan? Risau emosinya terganggu.
1: Eloklah tu. Perlu latih diri untuk reda bila hati bersetuju dengan ketentuan Allah. Walaupun sedih dan kecewa, kita akur dan boleh menghadapinya dengan tenang. Sekurang-kurangnya, walaupun harta hilang, nyawa masih terpelihara.
0: Betul. Mungkin itu rahmat yang besar juga, kan?
1: Ujian tidak mematikan kita, malah seharusnya mendekatkan kita kepada Allah. Pesan kepada dia supaya banyak akan berdoa kepada Allah.
0: Kita dah sampai ni, bang. Apa-apa masalah, abang jangan lupa kontak saya.
1: Nombor masih sama, kan?
0: Yelah, masihlah sama, bang. Saya ada satu nombor je.
1: Okey, senanglah. Abang nak tumpang lagi.
0: Boleh.
1: Terima kasih, ya.
0: Boleh, sama-sama.

0: keluarga Ustaz Anggil.
1: Itu dia dalam sketsa, dalam drama yang serba ringkas kan. Namun ia ada satu pengisian yang memberikan kita satu ibrah yang terbaik ya. Diuji bukan dihukum. Jadi jangan semulalah apabila kita diuji dengan pelbagai perkara, kalau dalam apa filem Piramli kata cobaan kan, macam tu, ataupun ujian yang melanda, kita janganlah terus menghukum diri kita sendiri ya, kerana yang menzalimi diri kita tu adalah diri kita sendiri. Tapi Allah bukan menghukum anda ya. Allah insya-Allah nak naikkan darjat kita, nak beri kita pahala, nak gantikan kita dengan sesuatu yang lebih baik, yang mana mungkin ada di antara kita yang kehilangan ya. Kalau dulu seorang yang berpangkat besar ya, tiba-tiba diberhentikan kerja ni contohlah kan, dah kehilangan kerja. Jadi sudah tentunya kita yang dahulunya senang, tiba-tiba kita dah bukanlah insan yang seperti dahulu ya, dan tidak dipandang lagi seperti dahulu, tidak dihormati dulu, kan. Jadi kita jangan menghukum apa kesalahan kita, macam Ustaz Rahmat katakan tadi kan. Jadi kita sama-sama bermuasabah, bersangka baik dengan Allah, dan jangan lupa untuk terus tambahkan ibadah kita, mohon ampun pada Allah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita dan juga makbulkan segala doa kita insyaAllah kan. Itu dia lakonan tadi DJ Amri. DJ Amri pandai berlakon ya. Dan juga Ustaz Rahmat, yang mana sketsa keluarga Ustaz Akil pagi ini diterbitkan oleh Uni Yunus. Baiklah, bila kita dengar tadi sketsa keluarga Ustaz Akil kan, diuji bukan dihukum, kita ambil ibrah daripada cerita Nabi Ibrahim AS dan juga anak andanya Ismail AS ya. Dan ibadah korban bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, bahkan ianya lambang ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT untuk kita mencontohi. Mencontohi apa? Ialah pengorbanan. Pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban tu ada terselit hikmah yang mendidik jiwa kita. Macam-macam kisah yang ada ni kan dalam kehidupan kita seharian, untuk kita jadi ikhlas berkorban, kita mensyukuri nikmat serta kita menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat ya. Untuk anda yang tahun ini berkorban, alhamdulillah ya, buat korban syukur alhamdulillah. Semoga Allah gandakan lagi pahala anda, dan juga yang belum lagi tahun ini tak sempat ya, mungkin ada kekangan-kekangan dan sebagainya, tak apa, insya-Allah niatkan yang baik-baik untuk Allah berikan kita rezeki untuk kita buat ibadah pada masa akan datang ya. Dan pagi ni kita nak kongsi tajuk menerusi topik pagi kita. Jika saat ini antum berada di tanah suci Makkah, apakah doa yang ingin anda titipkan? Pastinya dalam hati masing-masing ada je kan doa-doa yang nak dititipkan. Kalau even kawan-kawan kita pergi Mekah ya, ke tanah suci, macam-macam doa yang kita kirimkan kepada mereka kan. Sebab sekarang ni dah tak susah, senang je, kita boleh WhatsApp saja, diorang boleh lah apa ni bacakan ataupun niat kita tu kan di tanah suci Mekah. Jadi kepada anda, jika saat ini anda berada di tanah suci Mekah, apakah yang doa yang ingin anda titipkan, boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni di talian 011 1317 2911. Selepas ini insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda. Sebelum tu kita nak dengar

0: Dulu, Lughatul Salam, kita nak belajar bahasa Arab.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatul Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatul Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okay guys, zaman sekarang ni zaman yang kian mencabar. Pelbagai cabaran dan dugaan yang kian meningkat. Pastinya dalam memilih kerja, dalam kita nak dapatkan suatu kerja juga sangat mencabar. Pastinya ramai orang pernah merasai, nak bekerja memang nak bekerja. Tapi untuk mendapatkan kerja itu sangatlah susah dan mencabar. Jadi, kadang-kadang itu kita buat pilihan duduk di rumah dan jadi suri rumah. Itu yang terbaik buat semua. Kadang-kadang orang akan tanya kita, awak kerja apa? Awak kerja di mana? Jadi, kita pun nak sebut dalam bahasa Arab. Saya suri rumah. Saya suri rumah. Jadi, macam mana nak sebut dalam bahasa Arab? Saya suri rumah. Mudah saja guys. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana rabbatul bait. Ana saya rabbatul bait, suri rumah. Ana rabbatul bait. Jadi lepas ni kalau ada kawan-kawan tanya, kenalan tanya, jiran sebelah tanya, awak kerja apa? Jadi kita boleh sebut ana rabbatul bait. Apa pun guys, apa yang kita buat di dunia ini, pastinya kita mengejar keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjadi suri rumah, masya-Allah, satu pekerjaan yang hebat sebenarnya. Menguruskan anak-anak, insya-Allah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza faqas minni ila liqa ma'a salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

0: halal tak kira sama ada agama apa juga warna kulit. So halal akan bergantung kepada apakah ramuan yang digunakan, apakah peralatan yang digunakan, apakah mesin yang digunakan. Dia akan simpan produk itu di mana, menggunakan pengangkutan juga halal ke haram. Jadi semua rantaian halal ini hendaklah dilihat sama ada ianya Islam atau juga orang bukan Islam. So bermakna di sini, walaupun orang bukan Islam yang masak untuk makanan kita, tak semestinya haram, ya? Sebab tubuh orang itu, insan itu, dia adalah suci. Yang najis adalah akidah mereka. Walau bagaimanapun, kita sebagai orang Islam hendaklah mengambil sifat yang warak. Cuma dalam hal ini, untuk tujuan halal, selagi mana ianya itu mematuhi standard dan juga prosedurnya, walaupun dibuat oleh orang bukan Islam sekalipun, ia boleh lagi diberikan sahaja halal dan juga orang Islam boleh makan, sebab ditambahkan dengan syarat sekurang-kurangnya ada dua orang pekerja Muslim, dua orang tukang masak Muslim. Jadi itulah yang disebutkan halal untuk semua.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baiklah, 7.38 minit pagi. Jika saat ini anda berada di Tanah Suci Mekah, apakah doa yang ingin anda titipkan? Nurul, Assalamualaikum DJ Sofian. Waalaikumsalam. Kalau Nurul berada di Mekah saat ini, seronoknya tak terkira. Pernahlah pergi umrah dulu kan. Macam-macam doa setiap hari. Macam-macam doa yang kawan-kawan juga kirimkan dekat Nurul. Dan apa yang Nurul nak doa hari ini, kalau andai kata Nurul berada di Tanah Suci waktu ini, nak doa lah semoga arwah mak ditempatkan bersama orang beriman. Rindu sangat dekat dia masa sama-sama buat umrah dulu. InsyaAllah, tabarakallah. Baiklah, Cik Faiz kita, selamat pagi DJ Sofia. Selamat pagi Faiz, ya. Faiz kata, saya nak doa supaya Allah kuatkan hati saya untuk jadi ayah dan suami yang lebih baik. Kadang-kadang penat cari rezeki, kena banyak bersabar, tapi keluarga buat saya jadi terus kuat. Itulah yang saya nak doa, salah satu doa yang saya harap Allah makbulkan, ya, jika saya berada di Tanah Suci Mekah. Dan jika anda berada di Tanah Suci Mekah, apa yang anda buat, ya, nak doakan, doa yang nak dititipkan oleh Husna pagi ni ialah, katanya, Kak Sofia, saya nak doakan semoga dipertemukan dengan jodoh yang baik. Amboi Husna ni masih muda lagi ni, Gen Z gitu kan. Katanya nak dipertemukan jodoh yang baik yang boleh bimbing saya, especially sudah tentu nak pasangan yang boleh bimbing saya ke jalan Allah. Masya Allah. Pastinya insya Allah kami Salam FM doakan untuk Husna, ya. Kalau bertemu jodoh, jangan lupa invite kami ramai-ramai. Kita turun padang. Okey, Cik Azri kata, kalau saya diberi peluang, ya, saat ini untuk berdoa di Tanah Suci, saya nak doakan supaya hutang saya dipermudahkan untuk selesai. Dan saya cuma nak minta satu je sekarang ni, nak hidup tenang dan saya nak bahagiakan keluarga saya. Dah penat kerja, katanya. Tu dia, insyaAllah. InsyaAllah akan ditunaikan, ya, kalau kita ikhlas, kalau kita berusaha, teruskan istiqamah, berdoa pada Allah. Adalah jalan-jalan yang Allah akan berikan untuk kita, untuk permudahkan urusan kita, niat yang ikhlas kita tu kan. Dato' Khatijah Ibrahim, ini dia bingkisan untuk Perwira. Teruskan Salam FM.

7.43 minit pagi, Salam FM. Salam untuk semua bingkisan untuk Perwira. Ini lagu raya sebenarnya. Persembahan daripada Datuk Khatijah Ibrahim. Kita dengarlah sesekali lagu-lagu lama kan. Yang mana saya suka nak kudarakan baik-baik liriknya tu. Ditujukan untuk perwira kita, anggota-anggota beruniform. Ya, yang sekarang ni pada saya perwira bukan saja anggota tentera, askar, polis dan sebagainya. Anggota beruniform yang lain ya, macam bomber dan sebagainya. Tapi juga doktor, ya, jururawat, ya, yang memandui hailing, yang bekerja siang dan malam, beroperasi secara 24 jam siaran dan sebagainya, penyiaran. Mereka juga adalah seorang perwira. Dan di saat ramai yang bergembira menyambut Aidiladha bersama keluarga tercinta, pastinya ada insan yang tetap setia bertugas ya, demi keamanan dan keselamatan kita. Jadi sama-sama kita doakan agar mereka ya, terutamanya anggota beruniform ni, yang mana mereka banyak berkorban, agar mereka mendapat ya, perlindungan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih perwira negara, jasa kalian sentiasa dihargai ya. Baiklah, sudah pun 7.45 minit pagi. Saya masih nantikan sahabat-sahabat yang nak kirimkan WhatsApp pagi ni dengan tajuknya, jika saat ini anda berada di Tanah Suci Mekah, apakah doa yang ingin anda titipkan? Boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. WhatsApp kami 011-131-72-911. Lepas ni saya bacakan.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Nampaknya kita kembali lagi dan sayang saya semua bertemu dengan Kak Beda lagi. Apa khabar hari ini? Sehat ke semua? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Kalau tak ada pun cakaplah ada. Baiklah. Hari ni kan Kak Beda nak cerita lah. Semalam kan Kak Beda pergilah shopping mall dekat KL tu kan. Kak Beda tengok ramai betul lah orang Melayu yang tentunya beragama Islam makan dekat kedai yang tak ada cop halal JAKIM. Ada tu kan sanggup beratur panjang untuk makan dalam kedai tu. Ish. Kak Beda nak tanyalah kan. Sekarang ni kan ramai orang Melayu, orang Islam. Bila nampak kedai tu ada orang Melayu yang makan, terus dia anggap halal ke? Bila masa pula mulut orang Melayu ni jadi cop JAKIM kan? Kak Beda pun pelik lah. Macam mana ya? Kita boleh duduk dan makan dalam kedai macam tu hanya kerana kita tengok ada pelanggan orang Melayu. Dan awak kena ingat ya, pelanggan Melayu tu pun sama macam awak. Tak kisah tengok ada sijil halal ke tidak kedai makan tu kan. Lepas tu Kak Beda tengok dalam restoran tu, pekerja semuanya bukan Islam. Kak Beda cubalah tanya salah seorang pelanggan kat situ, halal ke kedai makan ni? Dia pun tunjuk pada Kak Beda signboard pork free. Ish. Katanya tak apa kak, sini tak ada pork. Amboi. Kak Beda terkejut ya. Aduh Heidi, pork free tu bukannya bermaksud halal. Walaupun dia tak jual pork tu kan. Belum tentu cara sembelihan ayam dia betul. Belum tentu dapur dia bersih daripada benda haram. Belum tentu juga bahan dia semua tu halal. Kita ni kan orang Islam, makan bukan sekadar kenyang. Tapi makanan tu kan akan menjadi darah daging kita. Sebab itulah doa kita pun kadang-kadang tak berkat. Sebab apa? Sebab benda yang kita makan yang masuk dalam perut kita tak halal kan. Kadang-kadang kita ni kan terlalu ikut nafsu tekak. Sampai bab halal haram pun kita ambil mudah. Ish. Kak Beda bukannya nak suruh boikot orang bukan Islam. Bukan. Dan Kak Beda bukannya nak suruh kita benci bangsa lain. Tapi sebagai orang Islam, kalau ada pilihan yang jelas tentang halal haram yang ada sijil halal, kenapa sengaja kita pilih yang meragukan? Betul tak? Nabi pun dah pesan tinggalkan benda yang syubhat, benda yang ragu-ragu. Ini tidak. Bila ditegur Allah, relaxlah kan. Apa main dalam sikit? Ish. Mana boleh macam tu? Bak benda makan ni kan, kita kena ambil berat. Tak boleh suka-suka hati memilih ikut rasa tekak ya. Baiklah, itu je lah bebelan Kak Beda pagi-pagi ni kan. Kak Beda dah penat nak bercakap ni. Esok-esok Kak Beda akan membebel lagi ya. Jadi seperti biasa lah, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tata.

Ya, terima kasih Kak Meda kerana menasihatkan kita semua, ya, menyedarkan kita bahawa halal itu sangat penting dan wajib untuk kita ketahui. Ya, Kak Meda tudung bawal pagi ni, bila kita sebut tentang halal ni, tentunya JAKIM adalah tumpuan kita kerana JAKIM memainkan peranan penting dalam memastikan sistem halal di Malaysia terjamin, teratur dan diyakini ramai. Dalam skop halal, antara tugas utamanya ialah keluarkan sijil dan juga logo halal Malaysia untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan premis yang memenuhi syarat, ya. Jadi kepada anda, kenalah sentiasa memeriksa, buat pemeriksaan, kan, dan tengok ada, paling mudahlah tengoklah mata tu, kan, pandang ada tak logo halal. Kalau tak ada tu, janganlah macam Kak Bedah kata tadi, kan, pork free je, kita dah okey lah, kan, kita pun masuklah gedah, kan. Sebab apa, ada kawan-kawan yang lain juga yang orang-orang Islam, orang Melayu yang makan, jadi kita rasa macam okey, kan, kita pun try lah, kan, tengok menu pun menarik, tertarik, ada promotion dan sebagainya. Tapi tak, kita sebagai seorang Islam, Muslim, kita perlu jadikan JAKIM ya, untuk rujukan utama berkaitan dengan hukum dan pensijilan halal di Malaysia. Begitu juga dalam Salam FM ni pun banyak rancangan-rancangan yang highlight tentang status halal, ya, bagaimana halal itu nak dapatkan sijil dan sebagainya. Jadi penat kami highlightkan program-program sebegini jika anda tidak cana dan tak ambil tahu, ya. Kita sama-sama ambil tahu, saya juga ambil tahu, anda juga ambil tahu untuk ini. Baiklah, 7.51 minit pagi, kita nak teruskan yang mana berbaki lebih kurang dalam 9 minit saja lagi untuk kita bersama di ruang udara Salam FM pagi ni. Jika saat ini anda berada di Tanah Suci Mekah, apakah doa yang ingin anda titipkan? Cik Azri kita, selamat pagi Sofia, selamat pagi, ya. Kalau waktu ini saya ada dekat Mekah, saya nak doakan supaya hutang, ni pun hutang juga, ya, saya selesai. Dan Aina, rasanya Cik Azri tadi saya dah baca pasal hutang, eh. Aina kata saya akan doakan supaya anak saya yang sakit diberikan kesembuhan, ya. Tiap-tiap malam saya menangis tengok dia menahan sakit. Allahuakbar, ya. Tak pula dinyatakan Aina anaknya sakit apa, tapi kita sama-samalah doa hari yang baik, bulan yang baik ini, 10 Zulhijjah ini, semoga, ya, anak puan Aina kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dan akan ceria gembira macam anak-anak yang lain, ya. Cik Rahman pula, kata Cik Rahman, kalau diberikan peluang, saya berdoa di depan Kaabah pagi ni, katanya saya nak doa agar ibu bapa saya dipanjangkan umur dan diberikan kesihatan yang baik. Selagi mereka ada, saya rasa dunia masih lengkap. Masya Allah. Syafika, kata Syafika, saya nak doakan supaya hati saya kembali tenang selepas melalui fasa kehilangan orang tersayang. Aha, itu dia Syafika. InsyaAllah, semoga doanya dimakbulkannya. Ya, nak kembalikan semangat itu bukan mudah, namun memerlukan kekuatan. InsyaAllah, saya doakan Syafika, Allah berikan sepenuhnya kasih sayang, ya, atas kehilangan itu, digantikan dengan satu nikmat untuk melalui fasa kehilangan ini dengan nikmat yang lebih bahagia, insyaAllah, ya. Cik Hakim kita pula kata, kalau diberi peluang pagi ni, saya nak berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosa lama saya, banyak sangat khilaf yang sampai hari ni saya kesal, ya. Alhamdulillah, ada insan yang pagi ini mengharapkan dosa-dosanya diampunkan Allah, insyaAllah, kan. Kita ini semua pendosa, Cik Hakim, ya, dan tidak terlepas dari melakukan dosa, dan kita juga masih lagi Allah berikan nafas hari ini, peluang untuk kita ya, beribadah, memohon keampunan agar Allah kurniakan kita keampunan, ya, peroleh syurga, insyaAllah. Cik Mira pula, Mira, hai Kak Sofia, katanya saya nak doa supaya dapat jejakkan kaki ke Mekah bersama seluruh keluarga satu hari nanti. MasyaAllah, niat yang baik, insyaAllah, Mira. Cik Fikri pula, Cik Fikri dari Melaka, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Jika saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah, saya cuma nak doa satu je, agar hati saya sentiasa dekat dengan Allah walau diuji macam mana sekalipun. Itu dia. Dan yang terakhir sempat saya bacakan, Farah, kata Farah, pagi ni saya nak doa agar Allah beri peluang untuk saya dapat memeluk ayah saya semula.
Oh Allah hai. Okey, sudah lama kami tidak bertegur kerana salah faham keluarga. Jadi moga Allah dapat berikan saya peluang. Saya nak sangat perlu ayah saya. Kalau dengar radio pagi ni kan, Ayah Farah, kita doakanlah ya agar Farah untuk tahun ini sempena 10 ya Zulhijjah yang terawal ini kan, kita ambil peluanglah untuk rapatkan silaturahim, rapatkan ukhuwah yang mana kita bersama rakan-rakan kita. Mungkin ada salah silap masing-masing yang terpendam ya, yang kita tak dapat nak luahkan dengan kata-kata, hanya berdiam diri, hanya mungkin bermasam muka dan sebagainya. Tapi sebenarnya niat kita nak berbaik semula. Saya doakan agar hubungan anda dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, di tempat kerja ke, dengan bos ke, dengan anak buah ke, kan, semoga ya, ukhuwahnya berpanjangan, silaturahimnya itu bertemu dengan kasih sayang yang ikhlas, insyaAllah. Baiklah, tugasan saya sampai di sini dahulu seketika waktu. Berehat seketika, insyaAllah esok akan bersama DJ Amri dan sehinggalah Hari Raya Aidil Adha nanti. Dan kesempatan ini saya nak mohon maaf ya jika ada hilaf saya juga. Yang buruk itu tentunya daripada saya, dan yang sempurna, yang baik itu tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tepat pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Dan untuk semua, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban untuk tahun 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.